0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

0: pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest

0: tes sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
2: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
3: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
2: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna. Nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
3: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
4: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
3: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
7: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
5: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
7: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
8: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
7: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
9: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau ngelihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
7: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
10: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
11: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dari Sabang
0: sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
3: Aduh, mata aku kelilingan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, saya Alif Dolo dan juga rekan Dina Yulianti menemani Anda di acara selanjutnya, yakni Rote Menyapa Pagi ini. Untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Dan pendengar, tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 10 pagi nanti, dengan berbagai rangkaian acara, berbagai acara informasi dari portal kami rri.co.id, dan juga menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menyantar kita beraktivitas di pagi ini. Ada apa saja lagu-lagunya yang sudah disiapkan di playlist kami, saya hadirkan untuk kita semua dengarkan bersama untuk awali hari dengan semangat. Saya hadirkan lagu dari Celia on Seven mengantar kita di menit ke-33 pembuka acara Rote Menyapa Pagi. Selamat mendengarkan untuk kita semua.

FM 92,5 MHz. Pendengar, masih di Rote Menyapa pagi ini. Dan selepas selepas hiburan musik, kita kembali ke informasi, yakni saya kutip dari portal kami rri.co.id. Ruang terbatas, siswa SMKS Sanjaya Bajawa tetap belajar di tenda darurat. Gempa bumi memaksa SMKS Sanjaya Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menerapkan sistem sekolah darurat. Di tengah keterbatasan ruang kelas akibat kerusakan bangunan, para siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan

Dan memutuskan kegiatan pembelajaran di lokasi yang masih memungkinkan untuk digunakan. Dan selain menyediakan ruang belajar sementara, sekolah mendirikan tenda di ruang terbuka. Selain itu, pihak sekolah juga memanfaatkan bangunan darurat berbahan bambu sebagai tempat

Bukan seperti sebelum gempa. Sejumlah kelas harus menggunakan ruangan secara bergantian agar seluruh siswa tetap mendapatkan kesempatan belajar. Terbatasnya ruang kelas menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi sekolah. Beberapa ruangan tidak lagi aman atau tidak dapat digunakan akibat kerusakan bangunan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekolah menerapkan

Sekolah kemudian memanfaatkan tim teaching dengan beberapa guru bekerjasama dalam memberikan pembelajaran kepada siswa yang berada dalam ruang kelas terbatas. Situasi ini membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Tenda dan bangunan bambu yang semula tahu bukan diperuntukkan sebagai ruang kelas, kini menjadi bagian dari upaya sekolah mempertahankan kegiatan pendidikan. Di tengah kondisi pasca gempa, pihak sekolah memilih untuk tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar meskipun sarana yang tersedia jauh dari kondisi ideal. Dan bagi sekolah, keberadaan ruang belajar darurat menjadi solusi sementara agar siswa tidak sepenuhnya kehilangan kegiatan pendidikan setelah bencana. Namun kondisi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan fasilitas pendidikan. Sekolah tidak hanya membutuhkan ruang kelas yang aman, tetapi juga sarana pendukung agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara formal. Francis mengatakan pihak sekolah membutuhkan dukungan material karena sebagian fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat. Pembelajaran di tenda dan bangunan bambu menjadi simbol upaya SMKS Sanjaya Bajawa untuk mempertahankan pendidikan di tengah situasi darurat. Namun kondisi tersebut tidak dapat menjadi solusi permanen. Sekolah berharap para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat langsung melihat kondisi sekolah dan memberikan dukungan terhadap proses pemulihan. Franciscus mengajak pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan untuk melakukan visitasi langsung ke SMKS Sanjaya Bajawa agar dapat melihat kondisi fasilitas sekolah pasca gempa. Di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas, suara dari sekolah darurat ini memperlihatkan satu hal yang penting, yakni bencana dapat merusak ruang kelas, tetapi proses pendidikan berusaha untuk tetap berjalan. Kini tantangannya adalah memastikan sekolah darurat tersebut dapat segera kembali menjadi sekolah dengan ruang belajar yang aman dan layak bagi para siswa. Dan mendengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 9 pagi kita masuk cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul hoax Purbaya Yudi Sadewa dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Beredar unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Namun pendengar, faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbuxhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan @katanya Perwira. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Dan pada saat itu Purbaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Kita kembali ke acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada At My Worst, One Song Coming From Pink, untuk pendengar semua ya, Pink Sweets ya. Dan yang pastinya juga di hari ini seperti biasa, kalau tadi Kak Alip sudah banyak banget membagikan informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini, kita berharap ya Kalit ya, bukan hanya mendengarkan tapi bisa menambah wawasan juga, plus juga bisa memberikan semangat baru untuk semua di hari ini yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 Rote. Anda yang akan bepergian, tenang aja, bisa banget ya mendengarkan kami di streaming kami, boleh. Bisa dibawa nih kami kemana-mana gitu ya. Dan itu bisa di mana kali?
1: Di rri.co.id.
0: Yes, dan juga bisa di, kalau nggak mau ribet, bisa di download aja di Play Store, di aplikasi RRI yang untuk pengunggah. Yes, itu ada di RRI Digital. Dan oleh karena itu Anda cukup saja sambil bekerja di pagi hari, sambil dengerin RRI Pro 1 Rote, dapatkan berbagai informasi terbaru untuk Anda.

0: Cintanya Aku dari Tiara Andini featuring sama RC Widianto. Dan ini lagu pertama yang notabene-nya saya tahu RC anaknya Yofi Widianto. Yeah. Oke, okay, kami bakal bagikan informasi juga. Masih ini mengenai hiburan ya Kalip ya.
1: Yeah.
0: Kita bagikan mengapa film Bollywood itu identik dengan tarian. Dari kecil pun juga kita selalu bertanya seperti itu. Ya gak sih Kalip ya dan juga teman-teman semua?
1: Iya, benar sekali.
0: Kenapa itu Kalip? Coba, karena kemarin itu diperingati sebagai Hari Bollywood, tanggal 24 September.
1: Dan menjadi momen untuk mengenal lebih jauh budaya dan industri hiburan India. Salah satu hal yang paling melekat dari film Bollywood adalah adegan tarian. Bollywood merupakan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaan. Nama Bollywood merupakan gabungan dari Bombay, sebutan lama untuk Mumbai, dan Hollywood, yaitu pusat industri perfilman Amerika Serikat. Perjalanan Bollywood berasal atau berawal pada awal abad ke-20 ketika film bicara mulai bermunculan. Dan melansir dari Australian National University, film Alam Arah pada 1931 menjadi film bicara pertama India dan membuka era musikal. Era 1950-an dan 1960-an menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan perfilman Bollywood. Masa tersebut dikenal sebagai era keemasan dengan film seperti Mother India, Biasa dan Sere 420. Film pada era-era tersebut memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian menjadi ciri khas. Dan sejak itu, musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dalam film Bollywood.
0: Jadi kalau tarian ya, berbicara soal tarian Bollywood, terbentuk melalui pencampuran berbagai gaya tari di India gitu ya, dan pengaruh barat juga sebenarnya. Saya lansir dari Pranavam School of Dance, unsur Kathak. Ada juga Bharatanatyam, ada odisi, tari rakyat, hingga gaya kontemporer. Ini mempengaruhi perkembangan. Jadi perpaduan tersebut membuat yang namanya koreografi Bollywood itu dapat diubah mengikuti kebutuhan cerita, musik, karakter, dan juga perkembangan zaman. Jadi gaya klasik memberikan gerakan yang lebih terstruktur gitu ya, sedangkan unsur modern itu membuat koreografi itu terasa lebih dinamis. Jadi kalau kita berbicara soal tarian Bollywood, ini juga bisa menjadi salah satu wadah keberagaman budaya India melalui berbagai tarian daerah. Misalnya ada tarian Bhangra yang kerap digunakan dalam perayaan dan juga garba yang ditampilkan dalam suasana festival. Dan salah satu tarian-tarian penting dalam industri Bollywood ialah kemampuannya menyampaikan emosi dan juga cerita tanpa bergantung pada dialog. Jadi tarian Bollywood umumnya menampilkan koreografi menyenangkan, penuh energi dan juga melibatkan banyak penari. Meski juga turut untuk membentuk identitas sebuah film gitu ya. Ini menjadi tentunya pengiring lagu juga. Lagu Bollywood bahkan dapat diproduksi sebelum film tersebut dibuat dan dimanfaatkan untuk membantu pandangan pembuatan film. Wow, malah lagunya yang dibikin duluan begitu ya ternyata. Jadi untuk popularitas pola musik dan tarian tersebut ikut membawa Bollywood dikenal di berbagai negara. Jadi musik Bollywood melahirkan tren tarian dan menginspirasi musik serta pembuat film di berbagai belahan dunia. Jadi perkembangan Bollywood semakin memasuki era baru ketika teknologi dan globalisasi mengubah cara memproduksi film. Jadi di era streaming misalnya saat ini ya, Bollywood semakin mudah menjangkau penonton internasional sekaligus membuka ruang bagi cerita yang lebih beragam. Jadi bahkan beberapa film Bollywood itu berhasil meraih penghargaan Oscar dalam berbagai kategori terbaru pada ajang Oscar 2023, The Eleven Whispers itu memenangkan kategori film pendek dokumenter terbaik. Wow, luar biasa ya. Tapi itu dia sih Kak Alip, pasti Anda semuanya juga pendengar kotong semua berpikir bahwa kenapa sih dikit-dikit kalau ada pohon, woi sudah itu lagu, langsung jadi lagu.
1: Lagu dan menari.
0: Iya, betul. Itu kayak khas banget begitu ya. Oke, jadi itu dia kejawab ya. Bahkan ternyata mereka memikirkan sampai segitunya, sampai pada akhirnya lagunya dibuat ternyata lebih dulu. Gitu. Dan saya paling sedih, saya mungkin bakal nyebut nama film gitu ya. Film Kadang Suka Kadang Duka, Kabikushi Kabikem. Nah itu dia, artinya dalam bahasa Indonesia kayak gitu, Kadang Suka Kadang Duka. Itu benar-benar sudah 1000 kali kayaknya deh. Pokoknya setiap kalau diputar kalip saya selalu menonton, tapi selalu nangis juga.
1: Karena kisah cintanya sangat menyentuh.
0: Benar-benar kayak sedih sekali gitu bagi saya, dan memang tidak pernah bosen. Sampai sekarang itu kayaknya film itu infinity sekali. Jadi benar-benar enggak pernah bosen walaupun ditonton udah ribuan kali. Saya ribuan kali kayaknya ya, lebih dari ratusan. Oke, Dina bakal puterin lagu yang kayaknya semua orang juga pada tahu, tergantung si pelafalannya kayak mana kaliannya ya. Jadi kita dengerin ada Koi Mil Gaya. Ini salah satu film yang terkenal, Kuch Kuch Hotai. Jadi kita akan dengerin sama-sama untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Prosatu Kenal Informasi dan Inspirasi. Iya, puas banget di Kalip ya, berasa kayak masih kecil. Nonton atau denger lagi nih lagu-lagu Bollywood yang finally tentunya memberikan semangat baru juga buat kita. Iya. Oke, di hari ini adakah informasi untuk pendengar semua dari Kak Alip?
1: Ya, saya hadirkan satu informasi.
0: Informasi apa lagi itu, Kak Alip?
1: Yakni terlalu lama menatap layar handphone dapat picu keluhan pada mata. Siapa yang tidak menggunakan dawai seperti smartphone di zaman sekarang? Selain untuk tujuan rekreasional ya, atau mencari hiburan, beberapa orang

Tap layar handphone dapat menyebabkan berbagai keluhan yang kurang nyaman. Dokter umum dari Rumah Sakit Hermin, Dr. Diva Kartika, menyampaikan memang benar adanya keluhan yang dapat dirasakan jika seseorang menatap layar terlalu lama. Keluhan yang dimaksud tidak hanya sebatas kelelahan, namun lebih sering dirasakan pada mata. Menurutnya, keluhan yang sering dilaporkan ketika seseorang terlalu sering menatap layar handphone adalah penglihatan terasa kabur. Ya, benar sekali. Mata perih, hingga sebagian orang sampai mengalami iritasi. Dan ia menjelaskan, piksel terdiri dari titik-titik di tengahnya dan terang dan di sampingnya gelap. Mungkin bagi orang awam tidak begitu memperhatikan. Namun beberapa dengan mata atau cuma mata kita yang bisa menangkap dan menyesuaikan apa yang kita lihat. Dan piksel bergerak terus. Dan saat menghindari obrolan tunai koner, ia menambahkan bahwa energi yang digunakan mata ketika melihat berbagai piksel tersebut lebih banyak dibandingkan ketika sedang membaca buku. Diva juga memberikan gambaran mata manusia seperti kamera digital yang menyesuaikan seperti zoom atau agar pandangan jelas dan tidak kabur. Jika di kamera seperti autofocus, dan ia menjelaskan definisi tersebut di dunia kedokteran adalah mata memiliki peran akomodasi. Jika keluhan mulai dirasakan seperti pusing atau mata kelelahan, itu tandanya mata selalu bekerja untuk mengakomodasi agar gambar yang ditangkap oleh mata itu jelas. Dan ia juga menegaskan, sebenarnya layar handphone tidak salah, tetapi habit atau tindakan seseorang terlalu lama terpaku melihat layar yang menyebabkan

0: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Selamat datang di era digital baru. Online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalib dan pendengar, kita sudah harus berpisah nih.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolung.
0: Ada juga operator kita Dance Bunga. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selamat pagi. Kembali bersama saya Alif Ndulu
3: dan saya Dina Yulianti dalam acara kita
4: Halo RRI.
3: Untuk edisi kali ini 25 September 2026. Kita udah 25 ya Kalif ya. Ini 5 hari lagi 5 kita berakhir loh meninggalkan September ini. Wah, saya belum rela.
4: Di hari-hari terakhir bulan September.
3: Iya, 5 hari terakhir. Dan yang pastinya juga kita bakalan miss banget gak sih untuk tentunya di bulan September yang begitu indah ini. Tapi kalau Anda nih yang tentunya punya keluhan, boleh banget tuh informasikan di 0851-951-9250. Di acara kita di Halo RRI hingga pukul
4: 11 nanti.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi, yakni Google atau ya memperluas layanan Gemini dengan puluhan aplikasi yang terhubung. Google memperluas kemampuan Gemini dengan menghadirkan sejumlah aplikasi pihak ketiga sebagai layanan yang dapat terhubung langsung dengan percakapan. Pengguna kini dapat menjalankan berbagai tugas melalui Gemini tanpa harus membuka aplikasi terkait secara terpisah. Sejumlah layanan yang mendapat perhatian antara lain Adobe dan Squarespace. Integrasi tersebut memungkinkan pengguna membuat dan berinteraksi dengan berbagai pekerjaan, termasuk yang berkaitan dengan desain dan juga situs web. Melalui antarmuka, percakapan Gemini bisa dilakukan dan pengguna dapat memanggil layanan yang tersedia dengan mengetik tanda underscore, ikuti nama aplikasi atau layanan yang ingin digunakan. Sebagai contoh, pengguna dapat mengetik underscore YouTube Music di Gemini, kemudian memberikan perintah untuk mencari lagu atau membuat daftar putarnya. Gemini selanjutnya akan memproses perintah tersebut melalui layanan yang telah terhubung. Google menyebut pendekatan ini memungkinkan pengguna menjalankan tugas dengan menggunakan bahasa alami. Pengguna tidak perlu terlebih dahulu membuka aplikasi atau situs web dari layanan yang digunakan. Selain Adobe dan Squarespace, menurut Digital Trends, sejumlah layanan lain kini tercantum sebagai pengalaman Gemini yang terhubung. Layanan tersebut mencakup Airtable, Airtab, dan juga NG, dan juga apartment.com, Canva, Dropbox, dan sebagainya. Dan juga Google menyediakan integrasi dengan berbagai aplikasi bawaan perangkat, mulai dari Samsung, Honor, Oppo, OnePlus, Tecno, Vivo, Xiaomi, dan Lenovo. Ketersediaan setiap layanan berbeda-beda, di mana sebagian dapat digunakan melalui web dan aplikasi, sedangkan layanan lain hanya tersedia melalui salah satu platform. Untuk menggunakan layanan pihak ketiga melalui Gemini, pengguna perlu masuk ke Gemini menggunakan akun Google. Pengguna juga harus masuk ke akun layanan pihak ketiganya akan digunakan. Setelah proses penghubungan selesai, layanan dapat dipanggil melalui perintah dalam percakapan Gemini. Google mulai menggulirkan akses ke berbagai pengalaman terhubung tersebut. Ketersediaan fitur dapat berbeda berdasarkan aplikasi, platform, dan wilayah pengguna integrasi. Dan juga integrasi ini menjadi bagian dari pengembangan Gemini agar pengguna dapat menjalankan lebih banyak aktivitas melalui satu antarmuka percakapan tanpa harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di hari ini, Kalip ya, kita tetap menemani pendengar semua di Halo RRI. Sekedar informasi bahwa Halo RRI ini tempat Anda menyampaikan keluhan atau menyampaikan informasi, gitu ya. Dan ini hadir setiap hari apa saja?
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
0: Yes, dan hari ini Jumat ya. Oleh karena itu kami hadir untuk menemani pendengar semua di hari ini. Well, dan seperti biasa ya, di hari ini pun juga kami memberikan informasi-informasi juga untuk pendengar semua yang lagi sayang stand. Banget ya. Bener, sambil mengerjakan sesuatu.
1: Sambil bekerja, sambil dengerin Pro 1 RRI Rote.
0: Betul. Baiklah, oleh karena itu jangan kemana-mana, karena kami akan kembali dengan informasi sambil menunggu Anda yang mau untuk menginformasikan sesuatu di sini. Dan kami akan kembali untuk Anda tetap di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina dan juga ada Kak Alip di sini.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, kita ke informasi, yakni Bupati Paulus Henu dorong AI perkuat mutu pendidikan Rotendao. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Perubahan tersebut mendorong perlunya pemanfaatan teknologi secara baik, terutama dalam proses pembelajaran. Hal itu menjadi salah satu pembahasan Bupati Rotendao Paulus Henuk SH saat bertemu Direktur Eksekutif PSPK Nisa Felicia SP MED PhD. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa 22 September 2026 untuk membahas tantangan pendidikan di tengah perkembangan teknologi. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK sendiri, yakni merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam riset dan kebijakan pendidikan. PSPK juga menjalankan program riset 2026 yang secara khusus mengangkat pemanfaatan AI dalam pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Paulus Henuk menilai AI tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman bagi pendidikan. Menurutnya, teknologi dapat menjadi alat bantu pembelajaran sekaligus memperluas akses peserta didik terhadap pengetahuan. Namun, pemanfaatan AI membutuhkan arah dan pengawasan agar tidak mengurangi proses belajar mandiri peserta didik. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kejujuran, dan tanggung jawab tetap perlu menjadi bagian dari pendidikan. Menurut Paulus, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan peserta didik mengoperasikan teknologi. Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan memahami, menilai, dan mengolah informasi yang diperoleh melalui teknologi. Ia menempatkan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Rotendao. Kemampuan teknologi, karakter, kreativitas, dan daya kritis dinilai perlu berkembang secara bersamaan. Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian PSPK terhadap pendidikan yang berpusat pada kepentingan anak. PSPK juga mengembangkan kajian terkait AI, ruang digital, guru, dan penguatan ekosistem pendidikan. Bagi pemerintah Kabupaten Rotendao, tantangan pendidikan bukan sekedar menyediakan akses terhadap teknologi. Teknologi juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertemuan tersebut membuka ruang pertukaran gagasan mengenai arah pendidikan Rotendao di tengah perubahan teknologi. Dari ruang pendidikan, AI diharapkan menjadi alat bantu pembelajaran tanpa menggantikan proses berpikir dan pembentukan karakter. Informasi ini, pendengar, saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 MHz pendengar Putra Pariwisata NTT, inisiasi gerakan bersihkan destinasi wisata. Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026, Gilang Adi Prakasa menginisiasi gerakan menjaga kebersihan kawasan wisata dari sampah. Aksi peduli lingkungan bertajuk Lontar Edukasi tersebut dilakukan bersama dengan komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Dan Gilang Prakasa mengatakan bahwa isu mengenai kebersihan di kawasan objek wisata perlu terus digaungkan oleh anak-anak muda NTT. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dinilai masih sangat minim dan dapat memberikan dampak negatif bagi wilayah di NTT. Nusa Tenggara Timur, dikatakannya Gilang Prakasa, memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti pangan lokal dan tenun ikat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi. Dan harapannya, yakni anak muda melalui konten-konten promosi tempat wisata yang diselipkan dengan isu sampah. Jangan sampai ketika wisatawan datang berkunjung jadi sedikit mematahkan ekspektasi ketika mereka sampai di lokasi. Dan menjadi wisatawan, mereka bukan hanya mendapatkan pengalaman destinasi wisata saja, tetapi bagaimana kuliner dari NTT bisa menjadi atau mereka rasakan dan bawa pulang menjadi oleh-oleh khas dari Nusa Tenggara Timur. Dan banyak sekali yang bisa dikorelasikan dengan wisata sehingga menjadi wisata yang berkelanjutan, dan ini menjadi daya tarik utama dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, informasi ini tentunya Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia pendengar, jika berkunjung atau mengunjungi salah satu tempat wisata, ingatlah dan jaga sampah, jangan buang sembarangan.
1: Setuju ya, apalagi kita dan ya kita harus menyayangi alam gitu ya, karena alam pun juga bakal menyayangi kita kembali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda, tetap di sini.

0: ada satu lagu spesial untuk pendengar semua sekaligus menjadi lagu terakhir di acara kita yang satu ini, yaitu di Halo RRI ya. Oke, kali kita sih thank you dulu buat yang sudah dengerin dari jam 5 tadi hingga dengan sekarang. Dan kita berdua berharap ya untuk hari ini apapun yang menjadi harapan pendengar semua itu bisa berjalan dengan baik. Setelah ini akan ada Nerleu Lede yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul
1: 17.30 sore nanti.
0: Betul, di malam hari juga ada Kak Ica Kukun yang bakal temani pendengar semua. Jangan lupa juga ikutan request lagu. Di siang hari itu ada Perdangdut dan malam hari ada Ruang Rindu. Oke, baiklah. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita di hari ini.
1: Ada Bung Dance Bunga.
0: Yes, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini. Dan sampai jumpa di acara-acara berikutnya di keesokan paginya. Have a great day, God bless you and
1: bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali hari ini saya Nero kembali mengudara bersama Anda di edisi Rote Siang dan Sore tanggal 25 September 2026. Sudah tanggal 25, lagi berapa hari leh? Lagi 5 hari kita masuk bulan Oktober, bulan 10 ya. Tidak terasa. Ayo tetap semangat.

0: meskipun tanggal tua harus berapi-api, harus tetap muda. Dan seperti biasa di siang hari ini nanti akan ada informasi, ada program, dan ada lagu-lagu pilihan yang beta hadirkan untuk Anda semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Santi, bilia lupu muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masuk di laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal,

0: Kalau begini terus, saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sah, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Masulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Wiwe nih. Kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
1: Biar, re. Selama kita sanggup beli, kok kenapa, Ju? Kita makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju. Tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Tapi mau cek dong, ini kira-kira gejala penyakit apa biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Bivaskes ko cek kesehatan, ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Kawina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

0: Di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar semua, masih dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote, ketemu di Rote siang ini. Kita lagi menikmati beberapa lagu sambil menanti untuk siaran langsung sholat Jumat ya, di hari Jumat ini seperti biasa. Dan nanti selanjutnya juga akan ada Ragu Rariji yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita di pukul 11.51. Saatnya kita masuk dalam nuansa religi untuk sholat Jumat ya. Hari ini nanti dari Masjid Ali Kwan Ba'a bersama operator teknik, ada teknik yang bertugas, ada Bung Dance dan Bung Aris Marga Putra. Sambil menanti untuk siaran langsung, saya akan hadirkan beberapa lagu religi untuk kita semua bahas saudara muslim, di pendengar muslim semua yang ada di Pro 1 RRI Rote. Oke, jadi semangat yang ini hari mungkin lagi pantau RRI Rote, belum sempat lagi persiapan mau ke masjid, semangat, hati-hati. Kemudian yang tidak sholat bisa dengarkan khutbah juga, informasi pengumuman lewat RRI, karena full ya, semua kegiatan di masjid disiarkan langsung. Jadi informasi juga dari awal sampai ibadah berakhir ada semua di siaran langsung RRI. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nero di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kita menuju Masjid Al-Ikhwan Ba'a untuk mendengarkan selang siaran langsung sholat Jumat hari ini. Selamat mengikuti untuk semua saudara muslim pendengar Bersatu RRI Roteh.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita naikkan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang agung, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh berada di tempat yang mulia ini. Dan semoga kesejahteraan dan keberkahan dilimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an yang mulia surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini berbicara tentang keikhlasan, bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita hanya dan karena Allah semata. Ayat ini merupakan puncak, merupakan titik tertinggi dari seluruh ayat tentang ikhlas. Ini mengajarkan kepada kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ketaatan kita. Pesannya sungguh sangat jelas, bahwa seluruh kegiatan kehidupan ini semuanya akan berawal dan berakhir hanya kepada Allah semata. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kata ikhlas dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran disebut 31 kali, tersebar dalam 30 ayat yang berbeda. Ikhlas itu suci, bersih dan murni. Tidak ada campuran niat apapun, semua karena Allah, pemilik kehidupan yang agung, Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang masih memberi kita nafas kehidupan sehingga kita masih bisa berada di tempat yang mulia ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ada sebuah kisah penyerahan total, bahwa ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah semata. Keikhlasan tiada banding Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Peristiwanya dimulai ketika perintah Allah datang untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, putra tercinta Ismail alaihissalam. Perintah ini tentu sangat melawan logika kita sebagai manusia. Perintah ini sangat menguji benteng keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim dengan iman dan keyakinan teguh, ikhlas dan tulus atas perintah Allah, dia yakin Allah maha bijaksana. Nabi Ibrahim pun akan melaksanakan perintah itu. Ketika detik-detik mau dilaksanakan, Allah yang Maha Agung menggantinya dengan seekor domba yang besar.
Jemaah yang berbahagia, ibadah kurban kita adalah merupakan warisan dari ketulusan dan keikhlasan hati Nabi Ibrahim. Peristiwa agung ini diabadikan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya Idul Adha, hari raya pengorbanan. Pengorbanan Ibrahim digambarkan dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah. Kata aslama adalah berserah diri. Itulah bukti puncak keikhlasan seorang bapa dan anaknya, dan puncak keikhlasan seorang hamba dengan Allah Tuhan. Jemaah jemaah rahimakumullah, ada juga kisah lain di zaman Nabi Muhammad SAW, adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kedermawannya. Namun banyak amal yang dilakukan tapi tidak pernah diketahui banyak orang. Nabi yang mulia pernah memuji seorang hamba yang selalu membantu fakir miskin secara diam-diam, dan ternyata orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya menggambarkan betapa besar keikhlasannya dalam beramal. Abu Bakar diketahui sering berjalan di pagi hari ke sebuah rumah perempuan tua dan buta di pinggiran kota Madinah. Beliau membersihkan rumah perempuan itu dan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang tahu, tidak pernah menceritakan pada orang lain. Bahkan sampai beliau wafat pun, amalan itu tetap tersembunyi. Sampai pada saat Umar bin Khattab mengetahuinya, beliau terharu karena Abu Bakar menjaga amalannya di mata manusia, tapi sangat mulia dalam perhitungan Allah yang Maha Adil. Jemaah yang berbahagia, ikhlas dalam beramal dan beribadah tidak diukur dari besar dan kecilnya, tapi terukur dari kebersihan hati kita saat melakukannya. Jika kita mendapat ridha Allah, itulah puncak perbuatan baik kita. Menurut ulama besar, Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan perbuatan baiknya sebagaimana ia menyembunyikan perbuatan jahatnya. Jemaah jemaah rahimakumullah, memahami keikhlasan adalah memahami kebesaran Allah, memahami kemuliaan Allah. Ini benar-benar menunjukkan penghambaan kita kepada Allah untuk selalu melakukan bahwa ibadah, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah semata. Allah yang Maha Agung, hanyalah untuk Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nabi yang mulia pernah bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya juga. Pada akhirnya, manusia harus tahu bahwa Allah mengawasi setiap gerak gerik kita. Ingatlah potongan ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk, Allah itu tidak tidur. Jadi Allah sangat memperhatikan kita, Allah Maha mengawasi. Jemaah yang berbahagia, kemanapun niat kita yang disertai dengan keikhlasan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Dan akhirnya, tidak ada perbuatan yang mulia selain ikhlas dalam beramal dan beribadah hanya kepada Allah semata.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim innahu ghafurur rahim.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya, pendengar semua dan pemirsa, tadi kita sudah ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Ikhwan Ba'aro Tendau. Dan selanjutnya kita akan hadirkan beberapa lagu religi sampai di pukul 12 sampai di pukul 12.30 ya. Oke, 12.30 akan beberapa lagu religi untuk kita semua di siang hari ini. Dan untuk semua saudara pendengar muslim dimanapun, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga selalu menjadi berkah. Amin, amin, amin, amin.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di penutup perjumpaan kita dalam rangkaian sholat Jumat hari ini ya. Nanti kita akan kembali lagi di edisi sholat Jumat yang lain. Dan selanjutnya akan hadir beberapa lagu pilihan yang akan saya putarkan untuk Anda semua sampai di

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Bitapung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pulsa, aduh berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus, Tom. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena anak, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu sih.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esperote edisi Jumat 25 September 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang hari ini. Yang pertama, Polres Rotendao optimalkan patroli presisi jaga Kaptipmas. Yang berikut, operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Dan yang ketiga, Polres Rotendao gelar latihan menembak asah kemampuan 150 personil. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Satuan Samamta Polres Rotendao melaksanakan patroli perintis presisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Rotendao Rabu malam 23 September 2026. Patroli dipimpin KBO Sat Samamta Aibtu Sony Iselan dengan melibatkan 6 personil menggunakan kendaraan patroli roda 4 jenis double.

0: urin. Selengkapnya laporan oleh reporter Kristiandi Mau.
1: Rapat Kamarisa.
2: Menciptakan lingkungan lembaga permasyarakatan yang bersih dari narkoba, Lapas Kelas 2B Atambua menggelar operasi gabungan yang melibatkan personel dari BNN Kabupaten Belu, TNI dan Polri melakukan penggeledahan blok hunian warga binaan permasyarakatan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan tidak terdapat barang-barang terlarang yang disimpan di dalam kamar hunian maupun area hunian WBP dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua Antonio Luis Jimenez Costa menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk konkret komitmen jajaran permasyarakatan dalam meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah preventif sekaligus upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban khususnya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan lapas. Antonio da Costa mengatakan dalam penggeledahan petugas gabungan tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang, namun menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian berupa korek gas, benda tajam, botol kaca, kartu domino, dan vape. Juga melakukan pemeriksaan tes urin secara acak bagi WBP dan petugas lapas.
3: Menginformasikan dan menginformasikan sekitar 1 tahun lalu sehingga hasil yang mereka mendapat berupa barang-barang yang sudah kami tidak dapat mencat simpan bersama untuk
2: menekankan melalui langkah ini Lapas Kelas 2 Atambua berkomitmen untuk terus melakukan deteksi dini, pemberantasan narkoba, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan APG guna menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, berintegritas, dan bebas dari narkoba. Di kesempatan yang sama, Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari Lapas Kelas 2B Atambua yang terus menunjukkan keseriusan dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia menjelaskan dalam kegiatan ini selain penggeledahan fisik yang dilakukan, BNN Kabupaten Belu melakukan tes pemeriksaan urin secara acak bagi 11 orang yang terbagi dalam 7 WBP dan 4 dari petugas lapas kelas 2B Atambua dengan hasil pemeriksaan nihil.
3: Bentuk sinergitas kolaborasi kami, BNN, juga lapas dan jajaran yang ada. Yang mana dalam kegiatan hari ini telah dilakukan penelitian untuk mengetahui di hunian rekan-rekan yang ada di lapas. Maka dari itu kami menyampaikan apresiasi yang bagus ada kegiatan. Tentu kami BNN Kabupaten Belu dalam substansinya yaitu melakukan kegiatan deteksi dini berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika atau narkoba.
2: Dari hasil penggeledahan tim operasi yang menyita sejumlah barang yang tidak diperkenankan berada di kamar hunian, seluruh barang hasil razia diamankan kemudian langsung dilakukan pemusnahan di halaman lapas. Dengan langkah ini, Lapas Kelas 2B Atambua menunjukkan komit dalam mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Aktivitas belajar mengajar di SDI Mandambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ferry Soo.
4: Aktivitas belajar mengajar di SDI Mandambake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Mandambake, Peter Pukat, menyampaikan

0: apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga, organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
1: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat ditegakkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama alumni, para alumni SMA Nembake, Abang Muslim Sukogoda, Abang Farang Sudatiso yang boleh membantu kami. Tiga, PNI Palemir Indonesia, Abang Rizkan Jogos. Sudah hadir LSM Shop of Forest membantu kami. Tiga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapike. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas dari Rabin.
0: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
2: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
0: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
3: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madembake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
0: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madembake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Andeveriso melaporkan.
4: Kita ke informasi selanjutnya. Kuasa hukum mantan Wakil Ketua 2 DPRD Belu periode 2019-2024 angkat bicara usai penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan rumah pribadi milik CT. Berikut dilaporkan oleh reporter Egi Araujo.
5: Pengacara Jemi Hekasi angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 yang menyeret nama kliennya inisial CT yang pada tahun tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Belu. Sebagai penasihat hukum CT, Jemi Hekasi menegaskan bahwa baik kliennya maupun dirinya sebagai kuasa hukum sangat menghormati proses yang sementara berjalan, termasuk menghormati langkah hukum penggeledahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Belu di rumah pribadi kliennya. Terkait ada sejumlah berkas yang disita dari rumah kliennya, Jemiah Ekase mengatakan bahwa apa yang disita penyidik dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya juga menghormati proses dimaksud.
6: Tanggal 15 September kemarin, Pak Sipritemo lagi memberikan kuasa kepada saya terkait dengan dilakukannya penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dialamatkan ke pimpinan DPR dan mantan pimpinan DPR. Oleh karena itu, berdasarkan surat kuasa itu, maka hari ini saya juga perlu hadir di sini. Dan itu adalah dijamin oleh undang-undang, itu adalah hak setiap orang. Yang berikut, terkait dengan penggeledahan hari ini, tentu kami beranggapan bahwa ini adalah tahapan yang dilakukan oleh APH dalam proses penyidikan seperti ini. Nah, kalau soal dilakukan penggeledahan seperti ini, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang lumrah. Ada hal yang lumrah karena tentu APH beranggapan bahwa ada hal atau bukti-bukti lain yang harus dihimpun oleh APH untuk proses penyidikan saat ini. Tentu APH juga sejauh penggeledahan berlangsung tadi sangat menjunjung asas praduga tak bersalah.
5: Jemiah Ekase di akhir penyampaian berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar dan tidak membuat narasi liar di akun medsos selama proses pemeriksaan saksi dilakukan di Kejaksaan Negeri Belu.
4: Kita ke informasi terakhir. Kepolisian Resor Rotendao menggelar latihan menembak pagi sekitar 150 personil pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan tembak Polres Rotendao, Desa Lida Besi, Kecamatan Rote Tengah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penggunaan senjata api. Kapolres Rotendao, AKBP Henry Eko Irawan, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya disiplin dan keselamatan selama latihan. Seluruh personel diminta mematuhi arahan instruktur serta menggunakan senjata api sesuai prosedur. Latihan yang dikoordinasikan bagian SDM dan bagian logistik Polres Rotendao menggunakan senjata pendek jenis revolver, HS, SIG Sauer, dan Canik, serta senjata panjang jenis V2 dan latihan senjata pendek dilakukan pada jarak 15 meter, sedangkan pada senjata panjang jarak 25 meter dengan posisi berdiri, duduk, dan tiarap. Latihan menembak dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 25 September 2026 dengan pengawasan instruktur dari Propam, Polsek Rote Tengah, dan Seksi Humas Polres Rotendao. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kompetensi personel agar mampu menggunakan senjata api secara profesional, disiplin, dan sesuai standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Polres Rotendao optimalkan patroli persisi jaga Kaptimas. Yang kedua, operasi gabungan di lapas kelas 2B Atambua, blok hunian digeledah hingga tes urin. Dan yang ketiga, Polres Rotendao gelar latihan menembak asah kemampuan 150 personil. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih dengan saya Nero di rangkaian Rote siang ini ya. Ketong sudah dipukul 13.30, saatnya kita masuk dalam program musik tradisional dan daerah. Jadi yang mau request lagu daerah boleh nih. Dan beta juga tes kamera di TikTok ya. Tes audio di TikTok, jadi yang mau gabung lewat TikTok juga bisa. Yang mau request lagu juga bisa lewat TikTok. Tapi ini khusus lagu-lagu daerah. Boleh lagu-lagu daerah apa san? Khususnya Rote juga boleh. Lagu daerah Sabu juga boleh. Oke, kita mulai dengan lagu dari Rote, Kebalai. Untuk ketong semua di sore, siang. Siang menjelang sore.
2: Oke. Beta undang beta punto.
1: Salah.

Ya, pendengar, ini lagu Bosan Hala tadi direquest oleh saudara dong yang di TikTok ya. Dan ternyata di TikTok ada kakak Tata Neta, ada kakak Cancer yang sedang antri di Pertamina. Rote, di mana tadi Pertamina apa tuh kakak? Pertamina Longgo. Oke. Tadi ada antri di Pertamina Longgo di Rotendao ya, semangat, ada krisis BBM. Jadi antri sampai panas-panas nih kok, semangat ya, demi sesuap BBM. Sesuap BBM. Malele betong, betul. Bilang sangat amat malele di Pertamina. Pakai skincare kakak dong ya, ada di Pertamina, skincare, masker, jaket. Biar tetap ini hangat, dingin. Nah, ada Bung Rudi. Ini dia Bung Rudi, kita punya TMB merangkap operator ya di siang hari ini. Bung Rudi, sapa-sapa dulu, ada di TikTok ada 59 ribu orang nonton. Oke, okay. Skincare luntur memang. Isto coba di Kupang menyapa. Halo Kakak Debong. Kakak Debong, apa kabar di Kupang, sehat-sehat semua ya? Oke, okay, selanjutnya lagu Mana Lolo Wanda di request dari oleh Mama Laila, mamaku yang paling cantik di Depok, penguasa Depok nih, asik. Ini dia lagu Mana Lolo Banda, salah satu orang Depok yang suka lagu Rote nih.

Oh, dan pemirsa semua, ketemu lagi tes ketemu kamera baru. Kami lagi tes kami pun kamera baru dan semoga audio bagus ya. Jadi nanti mohon bantu koreksi yang di TikTok yang bilang kalau audio kurang kestau, gambar terlalu di atas kestau, info ketemu kerjasama. Oke. Dan seperti biasa ketemu di program musik tradisional dan daerah. Jadi ini spesial minta lagu-lagu tradisional dan daerah, khususnya daerah NTT bisa. Mau rote boleh, lagu sabu boleh, terserah. Nanti beta putar. Ingat, ini lagu daerah. Jangan lagu ini rock and roll, bah. Oke, beta pi di TikTok dulu. Sekarang sudah ada yang mau salam-salam. Ada dari kakak Maneleo. Dari nama sama Maneleo, kau tahu ini orang rote ini, Maneleo ini. Salam kenal ya kakak Maneleo dengan beta Nero di RRI Rote. Kakak Maneleo mau salam-salam buat anak-anak Oeledo yang stay di Bali. Mantap, ini anak-anak perantau yang luar biasa hebat ini nih. Jadi buat anak Oeledo yang stay di Bali, tetap semangat, tunjukkan kalau anak Oeledo itu pekerja keras dan tahan banting, dan nanti bisa kumpul sama-sama punya kebersamaan yang kuat. Oke, anak Oeledo yang stay di Bali, sehat-sehat ya. Jangan boros, hemat-hemat, jangan boros. Biar nanti kembali di Oeledo nah uang banyak kaya raya. Amin, amin, amin. Dan selanjutnya ada ada kakak. Oh, ada Mama Laila. Mama Laila bilang suaranya agak denyit. Oke, siap, agak denyit ya. Nanti sebentar kutong coba cari tahu le. Agak denyit. Tapi kalau suara ini beta pung suara ke mana? Denyit ini suara-suara lagu atau suara beta pung suara. Kemudian ada kakak Dermas Fate dari Rote Timur. Salam buat basodara semua yang ada di Papua. Oh, khususnya anak Rote Timur kok yang ada merantau di Papua kok. Mantap. Anak Rote Timur, Rotim, Rotim, Rotim terbaik yang ada lagi merantau di Papua. Sehat-sehat di sana, jaga kesehatan, ingat. Hemat. Anak rantauan tuh yang penting harus hemat, harus bahagia. Hemat tapi bahagia tuh ke kemana? Belanja pas-pas, jangan belanja. Kalau ini hari makan ikan, nah, ikan su, jangan beli ikan, nah, babi, nah, sapi, nah, habis ya, wah. Sisa kirim ke saudara dong di Rote Timur, supaya dong bisa mani, rasakan kesenangan yang sama, bahagia yang sama. Oke? Lanjut. Salam juga buat Om Zali dan Om Oki di Jalan Abri yang lagi pantau. Oi, mantap. Bapak Zali, Bapak Babin, Bapak Babinsa di Rote Barat Daya dan Om Oki Babinsa di Jalan Abri. Terima kasih sudah pantau RRI Rote di siang hari ini. Untung di program musik dan tradisional. Jadi mau request lagu bisa, lagu-lagu daerah ya khususnya. Oke, lanjut ada Kakak Deborah. Kemungkinan besar begitu juga ya kakak sayang. Iya. Apa nih, harus Kakak Jonix. Kakak Jonix bilang mois-mois siang anak sabu. Siap, anak belu, matas. Teo Malje, Teo Malje. Itu bahasa ini, kalau saya salah bahasa marah ya kakak Jonix ya. Oke, ketemu lanjut dari lagu yang tadi Su minta ya, ada tiga lagu tadi nah. Oh ini, siap. Lagu Binon Sui Akloput, ini lagu daerah tapi versi dansa ya. Ini ketemu untuk ketemu semua. Selamat mendengarkan.

0: Ya pendengar, lagu ini jadi penutup perjumpaan kita dalam program musik tradisional dan daerah. Selanjutnya nanti kita masuk dalam program Pro Dangdut ya. Jadi habis ini lagu-lagu dangdut. Dan kebetulan Koteng juga lagi tes sinyal dan audio di TikToknya Koteng RRI Rote. Semoga suaranya jelas ya. Soalnya kalau suara jelas juga bahaya deh. Oke, ada Kakak Eva Carolina. Selamat siang Bung. Selamat siang juga Kakak Eva Carolina. Salam kenal dari Malang. Salam kenal dari RRI Rote. Tuhan memberkati. Oke, ini dia lagu terakhir dalam perjumpaan kita di musik tradisional dan daerah. Dan habis ini kita masuk dalam Pro Dangdut.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Selamat sore, menjelang sore. Ketemu lagi dengan Beta Nero. Ketemu sekarang masuk di Pro Dangdut. Jadi sampai di jam 4 sore, dari sekarang jam setengah 3. Setengah 3 sore sampai jam 4 sore akan ada Pro Dangdut. Dan seperti biasa, Pro Dangdut kali ini adalah lagu-lagu dangdut. Ingat, Pro Dangdut itu lagu-lagu dangdut, bukan lagu daerah lagi. Tadi lagu daerah tadi sudah dari jam setengah 1 tadi sampai setengah 3 ya. Tadi lagu daerah. Setengah 2, tadi setengah 2 sampai setengah 3. Sekarang ketemu lanjut di program Pro Dangdut. Jadi ini spesial untuk lagu-lagu dangdut seperti biasa. Dan hari ini juga spesial karena ketong ada coba alat-alat baru sambil live ya. Contoh ke kamera saat ini, kalau pendengar dan pemirsa di TikTok ada perhatikan, ketong su live ya di TikTok RRI Rote. Ketong sekarang ada pakai kamera baru dengan audio baru juga. Semoga audionya jelas ya. Nanti mohon informasi yang di saudara doang yang di TikTok, tolong informasi suaranya jelas kok, soalnya nanti ketik saya biar terbaca. Kemudian untuk Pro Dangdut nanti mau salam-salam buat siapa, ketik juga di ini TikToknya ketong, nanti biar terbaca mau salam buat siapa dan minta lagu apa. Oke, semoga suara bentar jelas ya. Nanti bilang kalau suara jelas, bilang jelas ya. Oke, ini dia suara sekarang, suara vokal. Habis ini mau putar lagu dangdut apakah tetap jelas atau sonde. Dan seperti biasa ketong awali dengan kopi dangdut ya. Kopi dangdut di hari ini, di sore hari ini, untuk ketong semua yang lagi pantau di RRI Rote. Suara jelas hanya dia sujalan. Oke, di TikTok ada yang bilang begini, ada kakak Ito 93 bilang suara sudah jelas, hanya dia yang suaranya jelas karena sujalan dengan orang lain. Begitu ya. Kemudian ada kakak Ever di Sabu Timur, suaranya jelas dan tampilannya lebih jernih. Terima kasih kakak Ever di Sabu Timur. Kebetulan beta juga orang Sabu, beta Sabu Liae, tapi suaranya pernah pilih ya. Beta lebih banyak di Kupang deh. Jadi salam kenal, era nga-nga, era nginu-nginu, era juga janganlah. Era juga jangan pernah. Ada kakak Stanley Barcelona juga di TikTok. Selamat siang, jelang sore kakak Nero. Selamat siang juga kakak Stanley, Tuhan berkati. Kemudian ada kakak Hendrik Leonada. Kak pakare leole di pung anakku. Betul, itu bepung bapak tuh, bepung sebe, bapak Hendrik. Salam kenal bapak Hendrik, bepung bapak itu. Bepung bapak ada pisabu, sekarang nih ada pisabu. Mantap, suara mantap kok bolo. Oke, ini ketong langsung coba dengan satu lagu dangdut ya untuk ketong di sore hari ini. Ingat, yang mau gabung bisa di 0851-9591-9250. Itu yang mau gabung, kalau yang lagi pantau di 92,5. Tapi yang lagi pantau di TikToknya RRI Rote, bisa langsung ketik sah di TikTok RRI Rote. Nanti beta cari, beketik, becari, putar, oke? Oke dia, inilah lagu Vita Alfia, kopi dangdut untuk ketong semua di sore hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua dan pemirsa di TikTok juga yang lagi pantau Prodangdut masih dengan Beta Nero di sore hari ini. Semoga suara sejelas. Terima kasih buat tim TMB yang sudah berjuang keras buat audio dan tim teknik. Terima kasih ya tim teknik. TMB itu kita pun tim teknik di sini. Terima kasih sudah berjuang keras akhirnya ketemu suara bagus, gambar jelas. Semoga sinyal stabil ya. Oke, Beta Pi di TikTok dulu. Ada yang salam-salam. Ada Kakak Hendrik, ada Bapak Hendrik Leonada. Iya, Kakak Beta juga dulu sering ke rumah. Hanya dulu Kakak masih SMP, kok jadi masih ABG banget. Oh, halo Bapak Hendrik, salam kenal . Sekarang Beta sudah bukan SMP . Beta sudah S2 ini, S2 ini. Kemudian ada Kakak Nesar. Asik Kakak Nesar. Ada Kakak Nocha. Kakak Nocha bilang, Kakak request lagu Kakak. Silakan, lagu dangdut . Lagu dangdut. Suara jelas, hanya ini dari Kakak Stanley Barcelona. Suara jelas, hanya dia punya hati dan mata pi orang lain sama. Oh, dia punya hati yang sana jelas kok Abang begitu kok Abang Stanley. Salam kenal dari Malaysia Kakak. Halo Kakak Nesa, salam kenal juga. Kakak Nesa pasti anak-anak rantauan di Malaysia. Semangat ya, jaga kesehatan di sana, jangan makan sembarang, hemat-hemat. Oke. Okay? Kemudian ada Kakak Mai Kampung, hostnya kayaknya suka sekali lagu Kopi Dangdut. Betul, karena Beta ini kan suka minum teh, makanya Beta suka lagu Kopi Dangdut. Apa hubungannya teh dengan kopi? Oke, lanjut. Ada Kakak Anesa, tidak usah pakai efek pun Kakak ganteng. Oh, terima kasih Kakak Anesa. Kakak Anesa di sini sampai kasih doi, betul, sepuji Beta. Ini sampai efek itu hanya pencahayaan saya tadi tim teknik buat dengan setting apa kok filter, bukan filter, tahu apalah. Saturation. Lanjut, Kakak Hendrik Leonada yang dosen di Sumba nama siapa? Oh, wih, Bapak Hendrik kenal, bepung kakak kandung itu bepung.

kakak kandung dia dosen di Sumba, nama Pinky, Pinky Leolede. Kemudian kakak Nesa, jelas. Wah, kakak Nesa, iya betul kak, saya dari Sumba, merantau Malaysia. Wow, dari Sumba, dia pun kakak kandung di Sumba, Sumba Timur, Wengapu. Kemudian ada kakak David Orote, selamat siang Rote Fan Fan. Selamat siang kakak David. Yang baru bergabung ada kakak Bolo, ada Bolo, ada Lord Waras. Ada kakak Nocha, ada kakak Stanley Barcelona, ada kakak Neza, ada kakak Mai Kampung, ada kakak David Orote, ada kakak Yanti Mesek, ada kakak Seprian Hani, ada kakak Ever, ada kakak Adri Papa Pena. Wih, tagaen kok, sinyal. Aduh, jamar, ini kayaknya ketong kendala di sinyal saya sekarang. Suara su bagus, su jelas, hanya sinyal saya. Kemudian kakak Ever, kakak Adri Papa Pena, kakak... Ada Bapak Wayan Sunarta, ada Bang Ricky Dias. Halo semua yang baru gabung, kotong di Pro Dangdut ya, di Pro Dangdut bersama Beta Nero. Yang mau request lagu silakan, lagu-lagu dangdut ya, yang bagoyang. Ingat, lagu dangdut. Banyak yang baru gabung nih minta lagu Noah na separuh napas na. Lagu yang lagu-lagu dangdut lah, jangan lagu galo lah, oke? Okay? Dan yang di rumah yang lagi pantau di 92,5 bisa gabung juga dengan Beta di 0851 9591 925. 0851 9591 9250. Oke, Beta lanjut di TikTok ya. Selamat request lagu dulu. Silakan kakak David, mau lagu apa? Kemudian kakak Nocha, lagu Dirantai Digelangi Rindu oleh Happy Asmara. Siap. Oke, lanjut. Kopi dangdut tadi sudah kakak David tuh. Ulang nih. Hai juga kakak Cintami. Request lagu Wajah di Balik Kaca. Siap, Wajah di Hoya. Ini Bapak Wayan. Ada Bapak Wayan, kita punya Wakapolres Rotendao tercinta. En, Bapak Wayan sehat-sehat kok Bapak Wayan? Aman-aman kok. Halo kakak Cintami juga sehat-sehat kok. Semua yang baru gabung ada 20 juta orang yang suka. 39 leh. Banyak leh. Adi, terima kasih yang suka gabung ya. Tuhan berkati semua. Kemudian ada kakak, aduh ada Pesona Rote. Kulums... Kulum Staila, sah. Kulum Staila itu apa? Boh iye. Cinta Sabun Mandi, siap. Cinta Sabun Mandi, oke. Okay. Nanti saya cari dulu semua yang lagu dong. Ketik sah, yang mau. Sore Kak Nero, Kak Iki mau request lagu Ayu Ting Ting, Sambalado. Salam buat Opa Waka Rote, siap. Opa Waka ada nonton nih. Kemudian Kak Stanley, tumben Opa Waka ada. Opa Waka kayaknya ada Frey. Kok Opa Waka sana ini turun patroli kok Opa. Dagut juga, Pak. Siap ke sana Rote. Oke, nanti ya. Kita kumpul semua. Nanti kita list semua yang sudah ketik ya di TikTok RR Rote. Oke, apa lagi nih? Salam kenal, selamat berkaya. Bisa pinjam tu tai lalat. Tai lalat. Tai lalat di mana? Tai lalat. Oh, ini kok. Ini tai lalat. Ini bukan tai lalat, Kak. Ini lebih ke lalat punya kawan. Oke, kotong langsung lagu duluan nih. Lagu apa tadi? Sudah terlalu banyak minta lagu nih. Ada 42 orang nonton nih. Terbaik memang. Kakak ketawa manis sekali. Terima kasih kakak. Kakak Nesa juga ketik bikin sama manis mati. Sore kakak, lolos. Sudah su lolos, puji Tuhan. Kemudian lagunya Overnight. Kita sone bisa bo ye. Yang baru gabung ingat, yang baru gabung ini nih khusus lagu-lagu dangdut ya. Lagu-lagu dangdut, bukan lagu-lagu pop atau lagu ini galo ya, lagu-lagu dangdut. Oke, Bu Irung. Oke, Beta siapkan lagu dulu, nanti baru ketemu cerita leh. Tunggu Beta siapkan lagu, sudah terlalu banyak yang request lagu ini deh. Ini dia sambil menanti ini, Trio Macan, Iwa Peye untuk ketong. Ini request lagu yang dari tadi sedupung dong.

0: Ya, pendengar, kita masih dalam acara Prodang Duit dengan saya, Nero, di sore hari ini. Dan kita lagi dengarkan lagu dari Tia ya, Sebujur Bangkai. Ngeri sih ini lagu, Sebujur Bangkai ini, tapi ini kayaknya bangkai hati sebenarnya. Oke, ada penelpon yang sudah gabung di 0851 95919250. Kita coba terhubung. Halo, selamat sore Prodang Duit, dengan siapa di mana? Selamat sore Kakak Novi, kabar baik puji Tuhan. Kakak Novi, kabar bagaimana? Halo.
1: Halo.
0: Kabar ke mana?
1: Baik-baik,
0: Kakak. Baik-baik, oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabar baik juga Kakak Novi. Kakak Novi mau lagu apa?
1: Bisa
0: kira ada sakit. Sudah. Lagu. Oh, lagu dangdut apa?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama, oke. Okay. Judul?
1: Cinta Dalam Sayangmu.
0: Oke, okay. Tapi antri ya Kakak Novi ya. Karena ada 3.000 lagu yang antri dari di Pantai Baru sampai di Dela sini. Nah.
1: Salam kompak.
0: Salam kompak, oh, oke. Okay. Siap.
1: Terima kasih.
0: Siap, oke. Okay. Makasih Kakak Novi. Itu dia, salah satu penelpon setia ya. Dari Pro 1 RRI Rote ada Kakak Novi, tadi minta Roma Irama, Cinta Dalam Hati, kok apa tadi itu? Oke, okay. Betapi di TikTok dulu ya. Sekarang sudah ada tadi 100. Ada 32.000 orang yang nonton. Oke, okay. Ada Kakak sampai di mana nih? Adih, sudah 43 pesan, we belum bah. Sabar ya, we baca satu-satu ya. We baca satu-satu ya, jangan marah-marah ya. Tenang ya, we sendiri nah. Salam kenal, selamat berkarya. Bisa pinjam itu tai lalat. Kakak Jens NS. Kakak Heni, selamat siang Kakak Heni. Kemudian Ayu sayangku, Carla banget. Hah? Kayak Carla banget. Kakak Ayu tahu dari mana bepo ana nama Carla nih. Carla banget. Gara-gara kamera gelap bepung lagu biasa dengar. Aduh kasihan. Kak Deborah minta lagu baru ulang. Yang ini lagu baru yang dangdut toh. Jangan gugup, ada Pak Wahka Polres, betul. Ada Bapak Wayan yang lagi standby nonton ketemunya live saat ini. Bapak Wayan adalah Bapak Wahka Polres Rotendao. Hormat diberi Bapak Wahka. Terima kasih sudah meluangkan waktu nonton kami punya program Pro Dangdut di sore hari ini. Kemudian lanjut, ada Kakak Demulun Tegep. Selamat siang, salam sehat dari Bang Leitana Tidung, Kalimantan Utara. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Bang Leitana Tidung, salam kenal ya. Kemudian ada Kakak Natalia Manuain, mantap, mantap juga Kakak Natalia. Mama Natalia kakak le. Lanjut, ada Kakak Nocha. Kakak mau salam-salam buat mama saya di Rote Barat Daya, Desa Oetefu, Mama Catherine Foy. Mama Catherine Foy sayang, yang di Rote Barat Daya, ada salam rindu dari Kakak Nocha. Lanjut, ada Kakak Yenifer, wah ini istri saya. Ini istri beta nih, Yenifer Wati. Selama host jadi penyanyi dangdut industri. Soalnya lah, beta hanya kan ini fleksibel, beradaptasi. Kalau dangdut ikutin jadi dangdut, tuh. Ah, sayang ah. Oke, terima kasih tadi yang Subago yang lewat emoticon ya. Yang Subago yang lewat emoticon di TikTok sebikin rame, terima kasih. Nanti setiap kali lagu dangdut bagoyang, tolong ya, ramekan dengan emoticon bagoyang. Siap? Lanjut ya. Kakak Nocha, salam buat kakak semua di Oetefu. Suami saya Bapak Esa Foe, Kakak Sarce, Mama Sel, Mama Ani, Bapak Eti Foe. Siap. Bapak Esa Foe, Kakak Sarce, Mama Sel, Mama Ani, Bapak Eti Foe. Ada salam rindu dari Kakak Nocha. Kemudian Kakak Noja, salam lagi, mantap, bagus. Nah, ketik salam-salam begini, yang banyak kan enak deh. Kakak Noja, salam juga buat seluruh masyarakat desa Oetefu, sehat selalu. Wah, ini kayaknya Kakak Noja ada rindu Oetefu, mau pulang nih. Pulang su, Kakak Noja, pulang su, sayang eh. Mana ya, lu di mana nih kawan? Halo Kakak WCL, beta di Rote. Basoda. Aduh, nama Maner betul-betul. Beta di Rote sekarang, beta mengabdi untuk Kabupaten Rotendao tercinta ini. Kemudian ada Bapak Wayan, Kakak Duo Anggrek, judul Cikini ke Gondang Lia. Siap Bapak Wayan, nanti lagu dong, tunggu ya, pelan-pelan ya. Sayang dong, bo isuek. Kalau orang Rote sini bilang bo isuek, bo itu sayang, paling sayang. Sabar ya, bo isuek dong. Kemudian salam juga untuk besti-bestiku semua di Rote. Salam sehat semua, siap. Ini beta baca komen dari atas ya, yang di bawah tetap beta baca, tenang sah. Lanjut, Ancur Ba, salam Om Nero. Salam Ancur Ba, Ancur Ba pun nama. Kalau bisa nama KTP kok. Nama KTP supaya baca nah aman dong. Kemudian Kakak WJL, acara apa nih? Ini acara Pro Dangdut. Buat yang baru gabung, ini namanya Pro Dangdut. Ini program dari RRI Rote. Biasa ketemu terlagu-lagu dangdut sesuai yang di request. Jadi request juga lagu dangdut, jangan lagu rohani. Bahaya lagu dangdut minta lagu rohani kan nanti gotong sana bisa. Nanti saat tidur lain lagi, bagoyang lain nih. Jadi kalau pro dangdut minta lagu dangdut, oke? Okay? Lanjut ada kakak Jens, JSNSNS. Wih, betul abang, B minta tolong abang, salam dari Kupang. Tolong abang, kopi dangdut, kopral macet. Mantap, untuk kopral macet ada salam dari kakak JSNS. Wih, ini kopral macet ada salam ya. Minta lagu kopi dangdut, tapi tadi kopi dangdut ketung su mulai nah, dari tadi. Nah, ketung tadi mulai jam 2:30 ya, ini su jam 3 nih. Lanjut, ancur wa anak komida request alamat palsu dong om. Siap, anak komida terbaik, komida tembua terbaik. Oke, alamat palsu sabar ya, tapi antri ya. Nanti baru beta susun semua. Kalau gitu, sa 5 menit lagi, siap 5 menit lagi. David toa, be ada tunggu-tunggu bepul lagu nih. Sabar, boi dong, sabar. Be sendiri deh, jadi be bingung mau cari lagu, kok mau ketik, kok mau omong. Sabar ya, lanjut. Ada kakak Andre, perlu bantuan kok kakak? Bisa kakak Andre dari Kemenak Rotendau, mari orang Kemenak datang bantu, gotong cari lagu saja. Lanjut ada bapak asli, rote bagoyang betul. Betul bapak Wayan, bapak Waka, gotong harus bagoyang. Hati yang gembira adalah obat, nah kalau bagoyang terus gembira terus. Oke lanjut, mana le? Sudi mana nih? Aduh, banyak. Kalau gitu 5 menit lagi, siap 5 menit lagi JSNS nanti bercari. Kakak Mei mana Fe, salam kenal dari Papua Pegunungan. Wih mantap, orang Rote yang ada di Papua Pegunungan. Kakak Mei jaga kesehatan di sana, hati-hati. Semoga di sana baik-baik ya. Aduh ngeri lah kakak di Papua Pegunungan nih. Tapi pasti aman lah, selalu berdoa lah yang terbaik di sana. Kemudian kakak Cesin 88. Kakak lokasi RRI Rote, kakak lokasi di Rote di mana nih kakak? Kotong di daerah perkantoran dari kantor bupati tuh, kakak Cesin sayang. Dari kantor bupati tuh naik di atas yang orang biasa jalan lari sore tuh. Nah kotong di sekitar situ, oke? Okay? Kakak Jason, ya, jadi kalau mau datang mari. Kemudian kakak Sepriani, aduh mana leh, kakak ini kakak Sepriani Hani, abang apa di rambu jadi acak-acak tuh? Itu betul sebenarnya karena pusing saya nih lagu terlalu banyak beketik jadi be garu-garu kepala dari tadi nih kakak Sepriani Hani. Dangdut begini harus ada bolo dolo, betul. Bolo ada panto dari tadi nih. Kakak Andre ada salam nih bolo, kakak Andre dari Kemenak. Abang jadi rambut jadi acak aja. Ya karena ada pusing. 5 menit lagi dari Ines Cynthia. Makasih abang. Siap kakak JSNS nanti ya. Antri ya, antri ya. Kemudian kakak Jason. Oh tempat dari dulu kira supindah tempat. Conde masih di sini. Eh kotong supindah, kotong masuk di dalam leh. Kotong sudah di pinggir jalan sekarang. Tapi tetap di area perkantoran bupati. Hanya kotong su masuk ke dalam. Oke. Tempat dulu be pernah baca puisi tuh ya kakak. Uy kakak Cesin mari sini datang baca puisi ulang lah ya, di RRI pun kantor baru. Ayo mari sudah. Kemudian kakak Ning Lulu secangkir madu merah dulu. Siap secangkir madu merah. Tunggu ya nanti beta kumpul su. Wih sebanyak yang telah sabar ya. Kemudian kakak Urzanus M. Arlan. Sore selamat sore kakak Urzanus. Tadi yang nonton 113 orang itu sudah kayaknya orang gabut nonton. Kemudian kakak Yulen Dun. Salam dari Bali kak. Salam juga kakak Yulen. Sehat-sehat anak rantauan di Bali, di Papua, di Kalimantan. Tuhan berkati. Ketong anak-anak Rote tunjukkan kalau ketong tuh pekerja keras. Lanjut ada dari kakak Agos Sante Martin. Salam kenal kakak sayang dari Timor Leste. Salam kenal kakak Agos dari RRI Rote, Nero dari RRI Rote. Kemudian kakak Uce, halo RRI Rote, salam sehat dari Saburai Jua buat pendengar RRI Rote dimanapun berada. Mantap, ini ada ketemu saudara dari Saburai Jua, kakak Uce, salam kenal kakak Uce. Salam buat keluarga di Rote dari kakak Yulen Dun, siap nanti disampaikan. Di keluarga di mana kakak Yulen? Kemudian kakak Euriko, lagu dangdut Rio Teti Engkol. Lagu dangdut Rio Teti Engkol, tengkel. Om Rio Pak Engkol begitu. Om Rio Teti nama ada di mana-mana ini. Abang oh salam untuk keluarga besar Pak Hau di Letelangga. Buat keluarga besar di Pak Hau ada salam dari Abang JSNS. Keluarga besar Pak Hau di Letelangga. Sehat-sehat semua keluarga besar Pak Hau di Letelangga. Salam kemudian kakak Sapriani Hani. Salam buat Mama Marce, Mama Marce Betty, Mama Marcebeti, anak Rianti, Sof, Mei, dan Sarlinan Doi. Oke, Mama Marcebeti, anak Rianti, Sof, Mei, dan Sarlin Doi. Ada salam dari kakak Sepriani Hani. Ini salam rindu nih pasti. Kemudian ada 20 dope. Abang berkes lagu Ameu Cobra do. Ameu Cobra. Itu lagu dangdut, kok lagu apa? Kemudian kakak Om Leonard. Wah jadi kangen Rote, ba'a. Mari datang, yang kangen Rote mari datang. Mari. Kemudian kakak 20 dope. Kakak be hamil jadi mengidam pengen dengar lagu Ameu Cobra. Oh, jadi kakak pemengidam tuh dengar lagu. Oh, siap. Daripada ketemu mata dadiuk sebentar ya, sebentar ya, abang 20 dope. Biar bertahu orang mengidam hamil minta lagu Amai Cobra. Kemudian kakak Heri Purnomo, salam buat keluarga di Papua, Pak Selamat, Om Ribut, Om Mulyadi, Pak Sartono di Jombang, Surabaya. Salam sehat selalu. Siap, Bang Heri Purnomo 816. Kemudian Anda, salam dari Kupang, Jembatan Ursulain, Sujadi kok. Belum tahu Abang Kotun di Rote deh, kakak Anda. Kakak oh, boleh kirim sinum salam. Boleh kakak Se, silakan. Sore kakak, salam kenal. Salam kenal kakak Se. Kemudian kakak Linda Awang, sore kakak, salam dari Rote Timur alias Papela. Papela terbaik gue, itu ada kakak Dermas Fatih, kami punya kawan RRI di sana juga. Kemudian kakak, jadi salam kenal ya kakak Linda Awang. Kemudian kakak Elsa Kiuk, salam kenal kakak. Salam kenal kakak Elsa cantik. Kemudian kakak Fatma Zahara, laut depan kantor bupati waktu SMP tempat mandi beta pung bapak dan Ramil dulu. Laut depan kantor bupati? Laut depan kantor bupati? Hah? Kantor bupati pun depan di sini jalan raya kakak Fatma. Dulu kantor bupati di mana? Di Rote deh. Beta baru 2 tahun di Rote jadi sunita. Wih, kantor bupati pun depan ada laut dulu, keren. Kemudian ada kakak Rebecca Manoe, salam kenal dari Jakarta. Halo kakak Rebecca Manoe, sepriahnya ini. Salam buat Mama Marcebeti, anak Rianti, Sof, Mei, dan Sarlindoi, Rotendela, dan Mbau, Mbau. Ini bacanya keren, Bu Esin. Bu Eain, aduh mohon maaf, Bu Eain, Bu Eain, Bu Eain, Bu Eain, kok kakak Sepriani. Kemudian kakak Super Evan, salam untuk kakak Yonas di RRT, siap, kakak Yonas sabant, dinas tadi pagi abang. Oke, penyiar terbaik, siap kakak Anda juga terbaik, tersayang. Dulu kantor pembantu bupati, oh begitu kakak Fatma, siap, terima kasih informasinya. Kakak Pika Cahniago, kantor bupati dulu di Ba'a, dekat lapangan bola Ba'a, wow. Terima kasih, wih, sumpah-sumpah, beta sonya tahu. Wih, pantau, wih, berarti dulu pemandangan laut, nah, sangat amat keren. Sekarang pemandangan ada sapi, kami. Ada sapi, ada kami. Jadi, pemandangan sekarang jalan raya deh. Oke, sudah ya, besok baca semua. Ada yang belum baca kok. Iki pun di WA kan, ya, aduh, Tuhan Yesus. Oke, ini kok sonya putar lagu lah, kok baca salam-salam. Oke, tunggu ya, yang mau salam-salam, ya putar lagu dulu, baru kutung salam-salam. Tapi ketik sana, nanti beta baca kok. Di Rote sudah ada RRI kok kakak. Sudah ada kakak Dince Mandala sayang. Sudah ada. Kotong sudah lama malahan. Sudah mau 6 tahun, 7 tahun kalau tidak salah. Ya. Kotong punya alamat itu di jalan di Sanggoen. Desa Sanggoen, daerah perkantoran, kantor bupati sekarang. Oke, ini ada salam-salam berikut. Ada dari kakak Riki Dias. Ya. Mana kakak Riki Dias? Aduh kakak Riki Dias. Terima kasih semua yang lagi nonton. 36 ribu orang yang nonton. Tuhan berkati ya. Terbaik, terbaik. Terima kasih sudah nonton kakak. Sari-hari ini. Oke, ini dia kakak Riki pun salam-salam. Sore kakak Nero ganteng, kembarannya Mario Clau. Suka. Oh, bemuka mirip Mario Clau. Yang anggap bemuka mirip Mario Clau, tolong komen di TikTok. Betul, betul. Ho, ho, ho, bilang. Oke, lanjut. Ini Riki Dias. Riki Dias di Tova Kupang mau rekos lagu dari Ayu Ting Ting judul Sambalado. Oke, sabar ya, sabar, sabar. Lagu sabantar ya ini Kak Riki. Iki mau ucapin selamat atas jabatan baru sebagai Wakapolres Malaka, Opa Kompol Iwayan Sunarta SE. Wih, Opa berarti adi Opa nih, ketemu belum ketemu Opa supindah Malaka nih. Oke, sehat-sehat ya Opa di Malaka ya. Semoga menjadi berkah lagi di sana. Ya, di mana Opa Wayan bertugas sebagai Wakapolres Rotendao yang sekarang pindah di Wakapolres Malaka. Semoga next jabatannya Iki doakan Opa Wayan bisa jadi Kapolres Kupang Timur. Amin, amin, amin, amin. Dan Iki mau selamat sore buat 200 juta member WAG berteman yang mau gabung di WAG berteman bisa fallback di TikTok adminnya Riki Dias. Woi, mantap. Iki punya pantun satu bait khusus buat Kak Nero dan si jantung hati. Sebut saja Teo. Kak Nero bantu cakep sa. Oke, okay. Tolong bantu cakep yang di TikTok ya. Burung gelati kepala hitam, cakep. Hinggap di dahan, pindah di batang, asik, cakep. Adik Teo cantik, sini Teo Nero ucap salam. Ini Teo Nero sudah datang. Makasih Kak Riki Dias, keren, keren. Dadah, bye-bye Kak Nero. GBU, GBU, GBU. God bless you, eh. Gue butuh. Oh, mikirnya GBU, God bless you. Ternyata gue butuh uang. Sama, kita juga butuh uang. Betul juga butuh uang Kak Riki. Apalagi tanggal-tanggal begini, ini tanggal sekarat nih. Woi Tuhan nih. Sabar, ini kok sana putar lagu lah. Ini kok hanya baca salam-salam. Oke, okay. Salam untuk RRI Aduh, di Rotis ada RRI sudah. Salam kangen dari Lombok, Mataram buat keluarga semua di Rote, Pak. Siap Kakak Fatma Zohara, sehat-sehat di Lombok, di Mataram ya. Pasti Kakak juga merantau lama di Rote ini pasti ya. Lanjut. Di RRI jalan-jalan yang ada alat berat kok. Ya, itu kantor PU di situ, kantor PU depan kota, belok kiri. Belok kiri nanti, Kakak Se. Pemandangan sekarang dan jalan dan salam untuk orang-orang Rote. Siap Kakak Dince Mandala, ada Toto Lubatu, salam untuk keluarga di Ibu Selangga. Buat keluarga di Ibu Selangga ada salam dari Kakak Toto Lubatu. Kok Lubalu? Lubatu ya Kakak. Siap. Kemudian ada Toto Hesron 23. Kakak penyiar pemuka sama ke Bepung sepupu kandung di Bima. Siap. Jangan-jangan ketendu sepupu Kakak Noca, coba. Coba ketendu cek KTP jangan sampai sepupu Kakak Noca. Lanjut. Kakak Roja Fidelia, nanti sore nah Bapak dari Kalimantan Barat mau request lagu nak buat keluarga besar di Rotendao. Siap Bapak Roja Fidelis. Toto Hesron 23. Kakak titip salam buat keluarga besar Tupu di Rotendao dari Jakarta. Siap Toto Hesron 23. Salam buat keluarga besar Tupu di Rotendao. Buat keluarga besar Tupu di Rotendao ada salam rindu dari Toto Hesron 23. Semoga Toto Hesron dari Jakarta bisa pulang kembali Rote. Oke Kak Toto. Kemudian ada Kakak Melvi Anabokai. Salam sore Kakak, salam buat keluarga Anabokai dan keluarga Ibu Weni Yati Adu sekeluarga di Rotendao dari Bali. Woi, mantap. Buat keluarga Anabokai dan keluarga Ibu Weni Yati Adu sekeluarga di Rote ada salam dari Kakak Melvi Anabokai di Bali. Ini anak rantauan semua nih. Anak rantauan tuh mantap, terbaik, sehat-sehat ya anak rantauan. Kalau bisa pulang, suruh pulang. Natal nih pulang kok ketemu dengan keluarga, bacium hidung sedikit. Oke, sekali di udara tetap di udara. Salam semangat Kakak. Oh ya, kenapa siaran tidak sampai Rote Barat? Terima kasih infonya. Nanti beta kasih tim teknik. Tim teknik boloh yang lagi pantau, itu ada info terbaru kalau RRI tidak sampai di Rote Barat. Nanti dong kerjakan. Terima kasih Kakak Meser informasinya. Nanti kau akan usaha Kakak Meser di Rote Barat dengar sampai telinga makan miung. Cakep Marek Lau Fatma Zahra, beta su 27 tahun di Lombok, beta Lombok campur Rote. Wih, Lombok campur Rote berarti pedis campur manis dong. Lombok kan pedis tau, campur di Rote kan gula air, jadi Kakak tinggal kurang mangga sah, habis mangga kau mikir rujak su Lombok campur Rote nih Kakak Fatma. Kemudian ada Kakak Sumber Rezeki Sope, warga Bima dan Dompu yang di Alor, salam sehat, salam dari keluarga besar Bima di Dompu dari Sabu. Siap Kakak, titip salam buat Kep Isak di Oenggae. Siap Kakak Sipen Saduk. Kakak Sipen Saduk ada salam buat Kapten Isak di Oenggae. Kapten Isak di Oenggae ada Kakak Sipen yang rindu nih, rindu. Lanjut, ada Kakak Raja Fidelis, ini judulnya Nak Sinar Cintamu di Mata oleh Dian Piseisa. Oh nanti sebentar, itu lagu lawas nah ini Bang Roja, nanti request satu lagu dulu di Leke Oen Mbak. Siap Kakak Dince Mandala, nanti memang putar lagu-lagu yang orang dosu request dari tadi nih. Ada di 56 juta orang yang nonton beta, terima kasih. Terima kasih sudah setia dengan keton di Prodangdut RRI Rote. Penyiarnya manis, murah senyum jadi terius. Makasih Kakak Fatma. Kakak Fatma juga manis. Apalagi Kakak Fatma dari Lombok sampai Rote. Oke nih, lanjut cu lagu berikut. Untuk keton semua. Beputar lagu dulu ya. Yang mau salam-salam ketik sah. Nanti abis lagu beta tetap baca kok. Oke, ini dia lagu Di Rantai Digelangi Rindu oleh Happy Asmara.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih dengan Beta Nero di Pro 1 RRI Rote dalam program Ketong Pro Dangdut. Sudah dipukul 15:32 waktu Indonesia Tengah. Lagi setengah jam artinya ketepung kebersamaan. Sampai di jam 16. Nah, sampai pukul 16, jam 4 sore. Waktu Indonesia Tengah, jam NTT. Mungkin kalau yang nonton dari Tanah Rantauan kayaknya di sekarang masih jam berapa di sekarang nih? Yang di mana? Di Indonesia Barat ke Indonesia Timur ke? Kalau ketong kan Indonesia Tengah. Oke, lanjut ya yang di TikTok dulu ya. Terima kasih juga. Yang mau gabung via telepon juga Beta Subuka via WA. Kalau malu-malu ketik di TikTok bisa ketik di WA di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Itu juga bisa telepon, telepon biasa. Nanti bawa omong buat cerita dan Beta langsung. Oke, Beta ke TikTok dulu. Ketemu masih di TikTok. Tetap semangat buat kru RRI Rote. Siap Kakak Dince, Kakak Dince juga semangat, tetap cantik ya Kakak Dince. Kemudian Kakak Talkwi Tirta, Bang Gigi Putih pakai Viner. Bukan ini. Di sini ada dep nama, ada namanya yang diciptakan oleh manusia yaitu Lightning, Abang Tirta. Ada Lightning yang diciptakan oleh manusia ada di depan Beta sekarang. Ini yang bikin ketuk muka jadi putih-putih deh. Kemudian waktu live bareng di RRI Kendari. Oh, begitu kok Bang. Nanti-nanti. Oh iya, masih zaman Mama Laila ya dan Bapak Iwan ya. Salam sehat-sehat ya. Oke. Kakak Dince Mandala, sedikit lagi Beta suka sejodoh kakak dan Beta puan. Kesejodoh dengan masa. Bepung kawan Mas di sini nih. Mama dia anak baik, rajin, rajin menabung, rajin berdoa. Semua dia Mama. Mas di sini nih. Dia masih bujang. Kalau Beta sunika nama, ini bisa. Beta sunika. Bepung istri ada di Atambua, ketong LDM namanya. Long distance married. Jadi istri kadang kayaknya ada pantul lewat live nih Ma, bahaya. Jadi Beta ku blunder, omong tak salah blunder. Nah, ketong kena talak. Lanjut. Oke, okay. Kalau ada Kakak Ning Lulu, ketong sambil basapu, pelju batang sambil goyang. Salam untuk orang Rote dari Sumba. Mantap, orang Rote dari orang Sumba. Mantap. Jadi sambil basapu pele kok Kakak Ning Lulu. Pasti Kakak pegang pel baru. Na na na na na na. Kalau bisa ada di video Kakak Kening, kekirim di TikTok. Kemudian Kakak Stanley Barcelona, jam begini nih orang punya jam-jam mengantuk jadi biar goyang. Betul sekali Kakak Stanley, betul. Semakin mengantuk ketong semakin harus bergoyang, oke? Okay? Ketong tuh seperti ikan hiu atau ikan tuna. Kalau dia berhenti berenang tuh dia sebenarnya akan bisa bernapas. Sama Kakak Ketong, kalau ketong berhenti bergoyang, ketong nanti mengantuk. Jam, lanjut. Kemudian Kakak Hilde aja, jangan berdiri. Siap, besok nih berdiri aman-aman. Kemudian ada, oh ini ada Kakak Ampi. Kakak Ampi Vina, Kakak Ampi Vina. Kakak-kakak semua yang ada di Rote, jangan lupa vote Beta di Bintang Radio Indonesia 2026. Siap. Ayo ketong semua bahas saudara semua yang ada 17.000 orang yang nonton ini. Ketong dukung ketempung saudara Nona Rote, ketempung Teo Rote, ketempung Ti Rote, ada Kakak Ampi Vina. Vote Beta di car vote ke mana? Car vote ke mana Kakak Ampi Vina? Lanjut Kakak Dince Mandala, salam salah satu kru RRI Rote, mantan orang TVRI ku. Kakak Dance Bunga. Kakak Dance Bunga ini kata. Ada Kakak Dance dinas apa tadi? Kakak Dance dinas pagi tadi sudah habis jam dinas Kakak Dince. Siap. Oke, Kakak Dance, iya Kakak Dance. Vote melalui www.bintangradio.rri.id/voting. Oke, itu buat saudara dong semua, Marsu. Ketong satukan, ketong pung kekuatan. Buka itu website tadi. www.bintangradio.rri.id/voting. Ketong bantu Kakak Apri Vina. Supaya ketong ada orang Nona Rote satu nyanyi di Bintang Radio Nasional. Kapan lah ada Nona Rote nyanyi di Bintang Radio Nasional? Kapan lah? Lancar nak. Terima kasih. Kalau di sini di Malaysia jam 15.33. Wow, Kakak Abel jam 15.33. Oh, sama dengan di ketong dong. Malaysia sama dengan jam di Rote. Kemudian Kakak Dince Mandala, kayaknya tiap hari Kakak yang siaran biar banyak ya. Ini kebetulan saya hoki-hoki saya Kakak Dince. Kemudian Kakak Susmit, Kak Ina masuk live. Betul. Kak Ina ada masuk. Oh, Kakak Susan itu sebab lapar baik metuan. Kemudian Kakak Grace Ersa, kita enggak disapa. Salam kenal dari Kalimantan Barat. Aduh, maaf Kakak Grace Ersa sayang. Tadi terlalu banyak yang masuk tuh. Jadi minimal komen saya supaya kita bisa baca. Jadi Kakak Grace Ersa, salam kenal Kakak Grace, salam kenal dari RRI Rote Nero. Beta laki-laki, Kakak. Nah. Nah. Beta sih boleh bilang nona-nona le Ampi Vina nah. Kakak Ju, siap-siap. Oh, Kakak Ampi ini laki-laki. Kapan lihat ada Tok Rote nyanyi di Bintang Radio Nasional? Itu Kakak Stanley suka tahu puas tuh. Oke, tolong ya Kakak Stanley masuk di www.bintangradio.co.id/voting. Kau bantu Kakak Nyong, Kakak Ampi Fina. Jemar ya abang, eh? Jemar bro, tos dong kawan. Tos, bepikir nona-nona deh. Kemudian Kakak Sion B. Terima kasih semua. Oke, lanjut 20 orang yang nonton beta absen ini, 20 orang yang nonton. Ada Kakak Stanley Barcelona hadir, Kakak Nocha hadir, Kakak Lord Waras Alex Bolo hadir, Kakak Seprian Hani hadir, Kakak Dince Mandala hadir. Angkat tangan ya, angkat tangan. Hadir, hadir. Ada Kakak Dince Mandala hadir, Kakak Abel hadir. Kemudian ada Bapak Wayan Sunarta hadir. Ada Kakak Sion B, hadir Kakak. Kakak Roja Fidelis, hadir. Mantap, ah, tangan begitu, mantap Kakak Dince. Tangan begitu, emotikan, hadir. Kemudian ada Kakak Yanti Mesak, hadir, angkat tangan. Kakak Susan Mita, hadir, angkat tangan. Kemudian ada Kakak Blessing Shop, Blessing Shop, Blessing Shop, hadir, angkat tangan, angkat tangan. Kemudian ada Kakak Ning Lulu 24, terima kasih yang masih standby ya. Dan Kakak Sky B Sky, Sky by Sky. Dan Kakak Feral apa ya, terima kasih yang sudah effort angkat tangan meskipun cuma emoticon. Terima kasih banyak. Kemudian Kakak Mila, terima kasih Kakak Mila sudah follow, Tuhan berkati semua. Lanjut ya, tadi Kakak Bapak Wayan pula aku bisa putar lah. Berikut ini lagu Senyum Nona Rote, lagu dangdut juni untuk ketong semua di sore hari ini. Nanti ketik saya komen ya. Komen saya mau lagu apa leh. Ketong masih sisa berapa tuh? Oh, masih sisa 20 menit, masih bisa lah. Oke. Okay. Ini ya lagu Senyum Nona Rote untuk ketong semua di sore hari ini. Siap, bagoyang, bagoyang ya. Bagoyang lagu terlalu enak.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sudah terasa di penghujung acara. Ikutan di penghujung acara Pro Dangdut. Sudah pukul 15.46. Sedikit lagi sudah pukul 16 jam 4 sore. Ikutan semua habis. Aduh, mohon maaf ya. Padahal kita masih mau menyiar sampai jam setengah 12 malam. Tapi waktu yang menghalangi kita. Oh, tidak. Oke, beta baca salam-salam terakhir dulu buat yang ada gabung di TikTok. Ada Kakak Manto Putra, salam Nusa Lontar dari Kalimantan Barat. Siap Kakak Manto Putra, salam juga dari RR Rote. Kemudian ada Kakak Olvinale, selamat sore Too Ganteng, beta Rote Malaka Marganale. Wah, terbaik, bahasa 5. Oke, Kakak Olvinale, salam kenal beta Nero dari RRI Rote. Putar beberapa lagu su, kakak goyang kau kasih gift donat. Aduh, bisa donat asli, saya ketemu pakai makan. Aduh, biar sampai omong sampai pakai kuah nih. Oke, DJ Rena tuh. Ya, sudah selesai. Ya, sudah mau habis. Mohon maaf ya. Biar ada kerja sambil goyang nih dari Kuala Lumpur. Siap. Woi, anak rantauan. Sehat-sehat ya anak rantauan. Kakak Sila sayang. Sehat-sehat di sana. Ingat jam boros, jangan cepat jatuh cinta. Oke, nanti ini lagu terakhir nanti dari DJ Rena sah. Lagu dangdut DJ Rena untuk Kakak Sila ya. Nanti kotong akan live lagi seperti biasa, kotong punya Pro Dangdut itu jam setengah tiga sore waktu Indonesia Tengah, setengah tiga. Terus kotong ada Ruang Rindu juga jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Itu juga bisa salam-salam request lagu. Hanya bedanya Ruang Rindu itu lagu-lagu pop, lagu-lagu nostalgia. Jadi kotong bisa ke karaoke-karaoke. Kalau di jam setengah tiga itu Pro Dangdut lebih ke lagu-lagu bagoyang sih sebenarnya. Karena kotong ini istilahnya ini microsite, jadi daerah tuh. Jadi kotong putar lagu-lagu yang bisa supaya buat orang masyarakat Rote di sini nih bisa puas dengar ketong, bisa terhibur dengar ketong. Oke, okay? Lanjut ya. Apalah tadi mana mau salam-salam. Aduh, KKM dulu ketong kirim-kirim salam masih pakai kertas atensi. Kalau atensi dibacakan senang bukan main. Betul KKM, sekarang pakai TikTok, ketik komen ketong TikTok. Kemudian ada Kakak Daud, posisi di Rote kok. Iya, ini posisi di Rote ketong kakak. Di Rote di Desa Sangga Oen tepatnya. Lanjut ada Wirote, suamiku tugas di Rote Koramil 01 dari Kakak Bunga Hana. Oh, ini baca dulu komen yang tadi terlewatkan ya. Takut sonde enak nanti beta nih orangnya perasaan tuh jadi beta. Takut kalau Sony baca orang lempar beta pun kantor. Sahad, panggilah. Kemudian ada Ane Octavianus. Salam kenal dari Sulawesi, Bang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal Kakak Ane Octavianus dari Rotendao, Nero dari Rotendao. Dari Kakak C, Mas Rudi dulu imut, sekarang perut semakin. Oh, ini tadi Om Rudi ada tadi di belakang tuh. Iya, Om Rudi dulu tuh sangat-sangat imut, sekarang perut semakin di depan. Iya. Rasa-rasa kalau jalan tak salah mau jatuh pi muka terus. Selamat sore Bang, saya mau request lagu Kakak Main Salah. Aduh, terlambat abang eh. Nanti ya, yang apa dong nanti? Hadirmu bagai mimpimu adib. Lagu dong, mohon maaf ya, semua habis nah, semua tutup. Ini baca komen-komen terakhir sah. Penyiarnya manis, murah senyum. Amin amin, kakak juga manis. Oke, mana yang belum baca ya? ADK yang belum baca. Kakak Sepriani mau antar air dari Rote Barat, antar suka kemar suka kesayang. Beta tunggu nih. Dari Tual sonde baca, oh dari Tual baca nih kakak secret person. Hanya tadi terlalu banyak, beta sampai pusing, beta pun kepala gata. Beta kepala garuk-garuk saking banyaknya. Oke, ada yang belum baca kok. Semua bisa baca ya. Oke, semua bisa baca ya. Error Rote selalu di hati, siap kakak noca sayang. Kalau di Malaysia, ini kak. Kita enggak disapa. Halo Kak Gresera, sudah besok sapa ya. Beta laki-laki kakak. Oh iya, sekali lagi untuk kakak Ampi Vina, kotong dukung, kotong pun saudara, kotong kakak ganteng dari Rote untuk jadi penyanyi bintang radio di

Kalau pro dangdut, kita putar lagu dangdut Kakak Orpa Sayang, yang paling baik, paling cantik. Oke. Sehat-sehat buat Bang Nero sekeluarga. Siap Bang Tirta. Sehat-sehat juga Bang Tirta. Salam juga semangat terus kerja. Semoga kita puntuki naik 100% ya Bang Tirta. Sehat-sehat juga buat keluarga di sana. Kakak Noca, RRI Rote selalu di hati. Kakak Noca juga selalu di hati. Kakak Noca, ayo kita bikin begini-begini. Bikin Kakak Noca. Ah, begitu. Ama Sabu, salam dari Kalimantan. Toh, woy mantap. Halo Kakak 3M Today. Ama Sabu yang dari Kalimantan. Kaltim, Kalimantan Timur, terbaik. Kirim salam buat keluarga di Rote, Oe Lunggu. Kakak Sila Presiden. Thanks sudah menghibur. Tanya sumberkati. Terima kasih juga Kakak Secret Person. Terima kasih juga. Sehat-sehat di Tual ya. Anak Tual terbaik. Gak nambah anak ketiga. Bang Tirta nih tahu aja isi perut beta nih. Semua isi hati beta Bang Tirta tahu ini ya Bang Tirta nih. Coba lagu kerinduan doh. Sudah so, bisa bawa isu eke ini lagu dangdut. Nah ini justru mau habis nih. Susu habis sebenarnya ini. Lagi 8 menit. Semua habis. Ini beta hanya baca cerita untuk baca salam-salam yang mungkin beta lewat . Tadi lagu nanti lagi tutup dengan lagu dangdut Rena. Lagu dangdut Rena dari Kakak Sila yang minta. Kemudian ada kulit CEO, Malada Dos. Malada Dos, siap. Malada Dos itu apa ? Lanjut. Kemudian Malados bahasa Rote kah? Jam begini orang pun jam mengantuk ini sudah tadi. Mana yang belum? Mana yang belum? Mana yang belum? Terbaik anak. Terima kasih Mama Olvi sayang. Gak apa-apa Bang. Banyak anak. Amin Bang. Amin, amin, amin. Amin. Gak apa-apa Bang. Banyak anak banyak rezeki. Amin, amin Bang. Amin Bang Tirta. Bang Tirta gak mau nambah istri Bang. Gak mau nambah istri Bang Tirta. Aduh Bang Tirta, Bang Tirta. Terima kasih. Mana le orang Maluku bilang paling cakadidi. Cakadadidi makararapa. Cakadadidi makararapa. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih mana nih ya? Mana yang belum baca ya? Mohon maaf kalau ada komen yang beta tak lewat ya, jamar ya. Beta hanya manusia biasa, bukan malaikat, Bos. Kalau malaikat kan jadi bisa baca dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih jamar, ikut main gila supaya jangan mengantuk di prodang sore hari ini. Kemudian apa leh mana yang belum baca? Sudah ya semua nih kok. Semua sudah nih. Aman nih, beta putar lagu sih. Ada kata-kata terakhir buat pendengar semua, kata-kata terakhir. Sebelum beta pamit, terima kasih. Oh, absen, absen. Oke, be absen buat bos saudara ada 19.000 orang yang masih standby nonton RRI Rote, be absen nih. Ingat ya, langsung emotikon angkat tangan ya. Emotikon angkat tangan hadir. Kata-kata dong, kata-kata ini ada. Kata-kata suami sayangnya. Kakak Stanley Barcelona hadir. Kakak Noca hadir. Bolo Waras hadir. Kakak Dince Mandala hadir. Kakak Supriyana Hani hadir. Talkwi Tirta hadir. Kemudian ada Kakak Sila Princess Sweet. Ih, asik kakak pun nama nih Sila Princess Sweet. Hadir, angkat tangan. Kemudian ada Kakak Yanti Mesak. Hadir. Kakak Ning Lulu. Hadir. Kakak Triam tuh deh, angkat tangan begini. Oke. Okay. Kakak Mei Manafe. Betul. Kakak Indri Blegur 439. Kemudian Ibu Guru, angkat tangan begini. Oke. Okay. Farlas Nae. Oke. Okay. Sinta Talain, Kakak Sinta Talain. Oke. Okay. Kakak Ani Oimatan. Oke. Okay. Toh Adirote, angkat tangan. Oke, okay. Yang baru gabung ulang ya, be absen ulang ya. Ingat, be absen langsung kirim emoticon ya. Langsung standby emoticon. Emoticon tangan begini. Ulang ya. Kakak Stanley Barcelona. Oke. Okay. Kakak Sila Presilia Sweet. Kakak Noca. Kakak Lord Waras. Kakak Dince Mandala. Kakak Supriyana Hani, Bang Talkwi Tirta, Kakak Yanti Mesak, Kakak Ning Lulu, Kakak Queen NG, mantap, Kakak Indri Blegur 439, terima kasih, terima kasih Suman. Mulai kapan ada RRI Rote? Aduh, itu dari tahun berapa ya nanti kan? Oke, sabar kakak atau adi beta absen dong. Kakak Indri Blegur tadi sudah, Indri Blegur, Kakak Suek 01. Oke, okay. Kakak Queen NJ, oh sorry sudah. Kakak Mei Manafe. Oke, okay. Ibu Guru. Kakak Farlas Nae. To'o Adirote. Oke, okay. Sinta Talaen. Kakak Yasir Parera. Kakak Ani Oimatan. Kakak Barney. Oke, okay. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketemu semua yang sudah nonton di TikTok maupun yang lagi dengar beta di Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz. Jadi kotong untuk buat saudara semua yang baru gabung, kotong RRI Rote ini adanya di Desa Sanggoen dekat kantor bupati. Terus kotong punya frekuensi

frekuensi yang mau dengar lewat radio di 92,5 MHz. Tapi kalau yang mau dengar online ada dua. Ada di TikToknya Ketong Ketong Biasa Live di RRI Rote, kemudian lewat RRI Digitalnya Ketong. Dan nanti di RRI Digitalnya Ketong, wih, terima kasih Kakak Bibir. Oh ya, Abang Bibir bawah sudah. Halo Abang Bibir, hormat Abang Bibir. Terima kasih Abang Bibir. Terima kasih Kakak Suek, terima kasih Kakak Queen NJ. Kakak pun nama yang paling unik betul Kakak Bibir. Oke, jadi info sekali lagi, jadi yang mau dengar RRI Rote, kalau yang jarak jauh misalnya anak rantauan di luar daerah Rote, bisa download RRI Digital aplikasi, nanti masuk di dalam sana, cari saya RRI Rote, oke, cari RRI Rote, nanti baru buka, ada, Ketong Penyiar ada 6 orang semua, ini kebetulan ini hari beten, Dinas, Nero, jadi salam kenal sekali lagi buat semua, salam kenal nanti dengan kawan-kawan penyiar yang lain, soalnya kalah seru, soalnya kalah asik juga, nanti Ketong senang-senang terus, oke, okay? Beten cuma pamit, sudah, ini Ketong sudah di penghujung acara Prodang, penonton tambah banyak, ini baru acara, apalah daya tangan ingin memeluk gunung, tapi tangan tak sampai, soalnya bisa lah sayang, Ketong manusia biasa juga, bukan nabi, Ketong soalnya bisa live sampai jam, sampai bisa sampai tengah malam Abang penonton. Oke, sudah semua ya, makasih banyak yang sudah give, Tuhan berkati. Semoga bisa jadi berkat yang banyak juga buat anak-anak rantauan semua yang lagi pantau RRI Rote, tetap semangat di tanah rantau, tunjukkan yang terbaik. Kalau Ketong tuh memang betul-betul pekerja keras, Ketong tuh ulet, Ketong tuh rajin segala macam. Tetap tunjukkan yang terbaik kalau Ketong tuh orang Rote yang luar biasa dimanapun Ketong berada. Oke, okay. Kemudian hemat-hemat anak rantau, jaga kesehatan. Ingat Ketong sunai Ketong keluarga jauh deh. Oke. Okay. TV Rote sudah ada belum? TV Rote kayaknya ada, Abang. TV Rote kayaknya ada, Abang. Oke, okay, jadi semua salam kompak terus. Nanti Ketong akan ketemu lagi di edisi Prodangdut lainnya. Ingat Prodangdut itu jam 2:30 ya, 2:30 sore. Kemudian ada Ruang Rindu jam 10 malam. Ruang Rindu spesial lagu-lagu lawas, lagu-lagu pop. Kemudian Prodangdut ini spesial lagu-lagu bagoya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat 32.000 orang yang sudah nonton. Ada Kakak Julia owner cafe juga, ada Kakak Everyda, aduh terima kasih. Jamara beta su pamit deh. Ini dia lagu terakhir ya, DJ Rena untuk Ketong. Aduh, sebenarnya kenapa su habis sebenarnya, tapi demi be punya basudara semua yang lagi dengar di radio di 92,5, terus yang lagi dengar Ketong di TikTok juga, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Nanti ketemu lagi dan beta Nero, Tuhan berkati. Ketong pamit sudah, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Ini dia lagu DJ Rena untuk Ketong semua di sore hari ini. DJ Rena.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi.
0: Ah, oke. Klik dulu. Eh, kenapa Bitapung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Bitapung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita

0: terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi Isudin tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah nih.
1: Lu nih keker mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga ya mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong mandi.

0: nangis lihat rumah dong angus.
1: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Ya mendengar, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 3. Saatnya kita mengikuti warta berita sore berjaringan antara RRI Kupang, RRI Atambua, dan RRI Ende. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 25 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat. Polres Belu melaksanakan patroli di 7 SPBU wilayah Kabupaten Belu untuk memastikan distribusi BBM aman dan tertib. Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima.
1: Didampingi Ketua Persit Kartika Chandra, Nyonya Kartika Adiningtya Dayono beserta
0: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan, meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Selengkapnya, Ferry Soo, RRI ND.
2: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
3: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat kita data. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang pertama alumni, para alumni SDI Madambake, Abang Rusin Sugoja, Abang Faris Nadiso yang boleh membantu kami. Tiga, PNI Palmer Indonesia, Abang Chris Panjogo sudah hadir. LSM Shop of Forest membantu kami. Tiga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapit ya. Itu yang mengerjakan secara langsung kelas dari Rabin.
2: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
4: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
2: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
5: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini SDI Madambake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai. Semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
2: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madang Bake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI NDV Riso melaporkan.
0: Polres Belu melaksanakan patroli di 7 SPBU wilayah Kabupaten Belu untuk memastikan distribusi BBM aman dan tertib. Laporan Febi Leolede RRI Atambua.
6: Macam kami ini ya, kebanyakan ini ada yang taksi, ke Kupang, kemana. Hanya karena ini hari tidak berjalan,
0: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Dikatakan patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM termasuk adanya antrean kendaraan di SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Dari Polres Belu bersama dengan jajaran Satuan Fungsi Operasional terkait beserta Babin Kamtibmas, kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan kamtibmas. Di kegiatan patroli ini kita juga melaksanakan kegiatan dialogis untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat terkait situasi mereka melakukan pengisian BBM yang sudah berjalan mulai dari hari ini sampai beberapa bulan ke belakang. Selain itu, kehadiran kami di sini juga untuk memastikan bahwa kegiatan pengisian BBM ini tidak ada gangguan kamtibmas.
0: Menurut Kapolres, dari hasil patroli kepolisian belum menemukan adanya pelanggaran dalam proses pendistribusian BBM maupun gangguan Kamtikmas. Masyarakat yang melakukan pengisian BBM juga terpantau mengantri dengan tertib. Meski demikian, Kapolres tetap menghimbau kepada masyarakat agar menjaga ketertiban selama berada di SPBU. Masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain, khususnya ketika antrean kendaraan mulai memanjang dan berpotensi menggunakan badan jalan.
7: Dikhawatirkan terjadi keributan pada saat antrean ataupun adanya gangguan kemacetan lalu lintas. Dengan kehadiran kami, mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi. Dan juga kami ingin memastikan untuk distribusi BBM semuanya sesuai dengan ketentuan tanpa ada pelanggaran pendistribusian. Dan sampai saat ini kita sudah menyambangi semua SPBU. Terakhir sebelum SPBU Haliwen, kita sudah sampai di Halilik, kemudian Matabui, kemudian Halibehan, dan juga Sesekui. Sesekwe. Jadi ada 8 SPBU, khusus untuk SPBU yang atap kuku, itu dipantau langsung dari Polsek Katulung Nusa.
8: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan program sekolah darurat dan satu asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026. Program tersebut menurut pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, akan terlaksana pada akhir September 2026 di Pulau Flores. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
9: Dompet Duafa dalam respon dan aksi kebaikan untuk peduli masyarakat yang terdampak gempa Flores, kita salah satunya di pendidikan ada program sekolah darurat, kemudian juga ada satu asa untuk anak Flores.
10: Pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan program sekolah darurat dan satu asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026 merupakan gerakan mengumpulkan alat tulis dan buku-buku bacaan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah di 7 kabupaten sedaratan Pulau Flores terdampak gempa bumi pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Ia mengajak masyarakat yang terlibat dalam program sekolah darurat dan satu asa dapat mengumpulkan bantuannya berupa buku tulis, alat tulis, ataupun buku bacaan dan bisa diantar langsung ke kantor Dompet Duafa di Jalan Hati Mulia, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Sementara yang berada di luar Kota Kupang bisa mendonasikan uangnya untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah terdampak gempa bumi di 7 kabupaten sepulau Flores.
9: Kita harapannya bisa menyasar semua sekolah gitu ya, tapi semakin besar partisipasi dari masyarakat tentunya akan semakin banyak yang bisa kita bantu anak-anak sekolah di sana. Kami dari tanggal 15 sudah membersamai masyarakat penyintas korban gempa Flores ya, sampai saat ini sudah ada 5 program, baik dari kesehatan, tentunya itu di awal kesehatan, kemudian juga memastikan kebutuhan pangan, logistik untuk penyintas juga tercukupi. Di dunia pendidikan sendiri, kita sudah membangun, mendirikan beberapa sekolah ataupun kelas darurat.
10: Menanggapi program tersebut yang dikerjasamakan dengan RRI untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan, RRI sebagai media publik wajib ikut mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah darurat dan satu asa untuk warga terdampak gempa Flores. Dukungan terhadap program tersebut menurut Yusri Darto sudah berjalan.
11: RRI sebagai media publik harus wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan itu. Dan kami sudah lakukan. Kami nanti ada informasi-informasi yang diupdate terkait dengan itu. Mulai dari pengumpulan, nanti ya, penyaluran, hingga nanti distribusi ke lokasi. Itu yang untuk pengumpulan donasi buku tulis untuk korban Flores.
10: RRI Kupang dan Dompet Duafa juga sedang memprogramkan donasi Natal dan Idul Fitri. Program tersebut menurut Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto akan dilakukan jelang Natal maupun Lebaran, yang hasil pengumpulan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Program tersebut akan terlaksana secara transparan dan terus dipublikasikan secara terbuka melalui siaran maupun pemberitaan RRI di Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Distan Belu optimalkan lahan motobuik pacu PAD juga model percontohan masyarakat.
12: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mendorong optimalisasi pengelolaan lahan kebun dinas sebagai percontohan bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemanfaatan lahan kebun pertanian di Motobuik, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Meti Francisca Nahak menyampaikan optimalisasi lahan pertanian di Motobuik menjadi upaya upaya membangun kemandirian pangan dan langkah tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan berbagai tanaman produktif dalam menjaga ketahanan pangan. Selain aspek produksi, Metinahak menambahkan penanaman lahan bertubi juga diarahkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Pengelolaan kawasan secara langsung diharapkan dapat memberikan contoh kepada petani mengenai pola budidaya dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
13: Garis besar itu di Kabupaten Belu, kita masih berfokus kepada tanaman padi dan jagung. Nah, di musim tanam kedua ini, bulan April sampai dengan Oktober itu, kita memanfaatkan sumber air Muntabuik untuk kita pakai menyirami, mengairi tanaman.
12: Kesempatan yang sama, manajer kebun pertanian Motobuik Gadoncio Suarez Nahak mengatakan karena sebagai sarana edukasi dan percontohan, pihaknya mengoptimalkan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan itu, keberhasilan pengembangan lahan tidak hanya ditentukan oleh luas areal yang tersedia, tetapi juga oleh konsistensi dalam perawatan serta penerapan teknik budidaya yang tepat.
14: Jagung, khususnya jagung, kita sistem pemantauan tiap hari. Artinya, jagung yang kita lihat itu kurangnya apa, kita diberikan pupuk, perawatan dengan pupuk. Habis kalau ada serangan hama, kita antisipasi dengan penyiraman.
12: Ia menambahkan dengan terus dikembangkan lahan pertanian Motobuik semakin memiliki manfaat yang lebih luas. Selain mendukung kebutuhan pangan, hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dirinya berharap melalui pengembangan kawasan tersebut tidak terhenti pada kegiatan produksi, tetapi terus menjadi model bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Keberadaan lahan Motobuik dapat memberikan manfaat dari sisi ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan potensi PAD. RRI Atambua, Kristen Nimau melaporkan.
0: Treasure Shark Indonesia perkuat program Mulo Konservasi Kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor.
15: Treasure Shark Indonesia kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam program muatan lokal konservasi kelautan sekolah dasar tahun 2026. Pelatihan melibatkan 15 sekolah terdiri dari 10 sekolah yang baru bergabung dan 5 sekolah yang belum mandiri binaan TSI sejak tahun sebelumnya. Sebanyak 19 guru dan 15 sekolah mengikuti pelatihan selama 4 hari. Kegiatan diarahkan pada pendalaman isi modul serta penyusunan perangkat ajar sebagai bagian dari pelaksanaan program di masing-masing sekolah. Koordinator program Deven Malihing kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program untuk mendukung pelaksanaan muatan lokal konservasi kelautan di sekolah.
16: Untuk prioritas 2026, di mana sekolah yang terlibat adalah 10 sekolah yang baru bergabung, ditambah dengan 5 sekolah belum mandiri binaan TSI di tahun kemarin. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapasitas guru terhadap materi pada mulai ajar, kemudian bersama dengan guru penggerak menyusun perangkat ajar yang nantinya berguna untuk pembelajaran di kelas. Pelatihan selama 4 hari ini, TSI menghadirkan narasumber dosen dari Universitas Cendana Kupang, kemudian untuk memberikan penjelasan terhadap materi pada modul ajar di 1 sampai dengan 25, kemudian bersama dengan guru penggerak fasilitator pendalam di kawan lagi Ibu Mary Jendila untuk memberikan dan juga membantu guru untuk menyusun perangkat ajar.
15: TSI berharap hasil pelatihan dapat mendukung keberlanjutan program di 15 sekolah peserta. Melalui muatan lokal konservasi kelautan, siswa diharapkan semakin mengenal potensi lingkungan laut Alor, sekaligus tumbuh kepeduliannya terhadap kelestarian ekosistem laut. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baop melaporkan.
0: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PPPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya Wiwin Ngari, RRI Kupang melaporkan.
17: Kegiatan ini memang sudah lama kami inginkan, tapi baru terlaksana pada tahun ini, baru ini kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
0: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026 Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan PPPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang.
18: Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPAPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
17: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atletnya. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju Pepernas tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
18: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PEPAPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
19: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PEPAPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga. Cuman mungkin karena fasilitas aksesibilitas yang belum pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
18: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat. Polres Belu melaksanakan patroli di 7 SPBU wilayah Kabupaten Belu untuk memastikan distribusi BBM aman dan tertib. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Grazie.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Ya, di saat ini Anda ditemani oleh saya Nisha Kukun dan ada rekan Arga Arisma yang bertugas. Ya, saya menemani Anda untuk rangkaian acara Rote sore hingga malam nanti di pukul 24 nanti. Ya, pendengar, di awal kebersamaan kita di sore ini, kita awali dengan acara musik dan juga informasi. Ya, langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda. Pertamina pastikan kabar kenaikan harga Pertalite hoax ya. Pendengar, Pertamina Patra Niaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai tanggal 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax ya. Ya, pendengar, area manager communication relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Lilik, informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang mencantum klaim kenaikan harga Pertalite mulai tanggal 26 September 2026. Ya, untuk itu pendengar, ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM dapat dikonfirmasi ya melalui Pertamina Kontak Center 135 dan kanal resmi Pertamina Patra Niaga. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Ya, dan untuk informasi berikutnya, tepat di pukul 17 lepas 43 menit nanti kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao.

0: beta sugeti pesan panjang lebar buat dia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Di acara kita sore ceria, saya punya informasi untuk Anda. Korlantas integrasikan pembayaran tilang dalam digital Korlantas. Ya, pendengar, Korlantas Polri mengintegrasikan pembayaran tilang elektronik dalam aplikasi digital Korlantas. Sistem ini memungkinkan masyarakat menerima notifikasi, melihat informasi pelanggaran hingga membayar tilang secara digital. Sistem tersebut diluncurkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam syukuran hari lalu lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta, Jumat 25 September 2026. Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus memperjelas setiap tahapan penyelesaian tilang. Ya, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara Sore Ceria dan saya punya satu lagi informasi untuk Anda. Indonesia perkuat dukungan Palestina lewat beasiswa pendidikan. Ya, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Palestina. Nasaruddin mengatakan beasiswa tersebut diberikan kepada generasi muda Palestina untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Adapun program itu mencakup perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan sejumlah universitas mitra. Ya, pendengar, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria, dan di pukul 19 kita akan ke acara drama radio. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pantai Batu Nona adalah salah satu dari deretan pantai di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini sangat indah dengan hamparan pasir putihan halus dan batu karang menghiasi bibir pantai. Pantai ini memiliki legenda yang kuat di masyarakat. Di balik keindahannya, Pantai Batu Nona menyimpan kisah pilu dan mistik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari masuk nak.
0: Makasih tante. Bellanya ada?
1: Oh, Bella, ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya, nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang?
3: Hai, Chris.
0: Oh, hai, Bella. Maaf, Beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Son Deju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi Beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya
2: kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya Bi mau ajak lu pi pantai. Yang terbawa serius begitu dolo, ha.
2: Aduh, Krise, lu bikin Beta jadi gugup, sa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta pi pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang tuh. Jadi Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hi, Beta pikir ada masalah apa koe. Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, sue. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari Kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, Be ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke, makasih ya, Bel. Sampai jumpa besok ya. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jo.
0: Ah, sonde juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati Sa buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan dengan Beta. Eh, Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam, satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lo, Andra.
0: Sedih? Ah, lo bisa, Sa, Chris.
2: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hush, sembarang, Sa. Hai, Bel.
3: Eh, hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk berfoto di patung Batu Nona tuh. Itu. Lihat Christine paling heboh tuh di sana.
3: Christine kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
3: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Christine dan kawan-kawan yang lain?
3: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung Batu Nona? Maksudnya?
3: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan Pantai Batu Nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
3: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
3: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu, ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dongduo sebuah janji Sonde akan hidup tak pisah. Tapi suatu hari

0: Nona?
1: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
0: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona. Tapi
1: kenapa, Kakak Nyong?
0: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya.
1: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
0: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
1: Apa? Jadi maksudnya ketempuh hubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh. Sungguh jahat. Beta benci kakak Nyong.
0: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Nona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, di kala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Yah, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Aibun, kasihan, Le.
0: Iya, Andra. Sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Ih, seram. Tapi, Bella sudah ada niat bunuh diri karena patah hati, toh?
0: Hah? Apa?
2: Bercanda, Sabel.
1: Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, ih, serem.
0: Andra, awas, eh.

0: itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek, kakak. Jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam, tuh. Suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Lek, kakak. Supuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Baru balik Surabaya kan?

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi untuk Anda di acara kita musik dan juga informasi. Mulai 2027, murid TK bakal dapat PIP Rp450.000 per tahun. Pemerintah akan memperluaskan akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas. Menurut Muti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah dan program Indonesia Pintar diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Menegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan, karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi, namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
3: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
1: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya, kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
4: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Oh,
10: kami kan nggak tahu, kami
9: nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini, kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat, dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
15: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
16: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
15: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
17: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
15: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
19: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
18: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
19: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
18: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
20: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
2: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini mengenakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA, dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica, ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itulah Lutra 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pendengar yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah selalu kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat. Nikmat kesehatan yang kita pakai untuk beraktivitas, nikmat kesempatan yang kita pakai untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain yang masih Allah anugerahkan kepada kita, berupa keluarga yang baik, masyarakat dan tetangga yang baik, serta hidup dalam sebuah bangsa dan negara yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanusiaan dan keberagaman adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemanusiaan adalah sifat dasar manusia yang mencakup nilai-nilai universal seperti martabat, hak asasi, dan keadilan. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di antara manusia, baik dalam suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan gender manusia. Keduanya saling berkaitan karena kemanusiaan dan keragaman merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan dalam berbagai macam rupa dan bentuk, dan perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Keberagaman juga merupakan cerminan dari kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini disebutkan termaktub dalam Quran Surat An-Nahl. Ya ayuhan nas, dalam satu surat dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, saling pengertian, saling memahami. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling baik ketakwaannya dan rasa takut serta taatnya kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agar manusia tetap menikmati kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kita berupaya merealisasikan perdamaian di tengah kehidupan kita. Dalam Islam, perdamaian merupakan landasan penting kehidupan. Perdamaian jalan terbaik untuk menyelesaikan segala macam konflik, masalah yang menimpa masyarakat, bangsa, dan negara. Perdamaian adalah fondasi utama ajaran Islam yang disebutkan dalam berbagai macam syariat-syariatnya, yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Tidak ada kebaikan pada banyak kebisikan-bisikan manusia kecuali kebaikan yang berasal atau dibisikkan kepada orang untuk menyeru memberi manfaat, sedekah ataupun berbuat yang ma'ruf, yang baik, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya ganjaran pahala yang besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam sendiri, hakikat Islam dan perdamaian, agama Islam berasal kata dari salima yang bermakna selamat, damai, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk juga menjaga, untuk merajut dan menjaga persaudaraan, menghentikan berbagai macam konflik dan permusuhan, serta mengajarkan pemaafan antar sesama manusia. Prinsip saling menghargai, saling mengenal satu dengan yang lain atau ta'aruf, Allah menciptakan manusia dalam beragam suku, bangsa, agar saling kenal mengenal, hidup rukun, dan bukan untuk saling berselisih atau bertentangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga perdamaian, mari kita sama-sama dengarkan beberapa langkah nyata yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di antara kita. Yang pertama, mengutamakan islah ataupun perbaikan. Segala bentuk perselisihan atau kesalahpahaman hendaknya diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan semangat saling memaafkan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita. Beliau bersabda dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi, ala ukhbirukum bi afdal min darajatis shalah wasyam wassadaqah. Qala bala, qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatul bain hiyal haliqah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah, yang dimana ketiga amalan itu adalah amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada sang penciptanya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada yang lebih baik daripada ketiga amalan itu tentunya. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian memberikan kebaikan kepada mereka dan saling memberi kebaikan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mendorong dan mengajarkan kita untuk menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi kenabian yang merupakan penyempurna akhlakul karimah, akhlak yang baik. Orang yang mengedepankan perdamaian tentu memiliki akhlak yang baik dan dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih lagi di negara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Tentu prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang dan semai bersama dalam kehidupan ini. Bukan hanya untuk itu saja, namun para generasi penerus juga harus mampu meneruskannya. Bahkan kepada sesama umat Islam dan semua umat, bahkan seluruh masyarakat dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, tolong menolong dan berbagi dalam kebaikan. Dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memperkuat kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketaatan dan ketakwaan, dalam kebaikan dan saling pengertian. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang manusia yang suka berbagi kebaikan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi misalnya, kita juga akan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, jabatan tangan yang disertai dengan keikhlasan, kemudian saling memberi dan menjawab salam dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang sama. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba selama hamba itu berada dalam pertolongannya untuk saudaranya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain akan mendatangkan kebahagiaan, orang yang berbagi demi untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian di antara mereka akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan dan menetap kebaikan itu. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni pertama adalah sedikit namun punya manfaat dan dampak yang banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang, namun karena ada berkah, maka manfaat itu bisa dirasakan bukan hanya oleh tiga orang, tapi bahkan lebih daripada tiga orang. Kedua, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Misalnya berkah ilmu, bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut, kita tidak memahaminya. Namun karena kita berbagi dan dengan mengajarkannya, maka Allah membukakan pemahaman kepada kita dengan berkahnya ilmu tersebut. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Itulah berkah. Seperti saat kita bersedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah tersebut. Allah berfirman dalam satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang artinya perumpamaan sedekah memberi buat orang lain yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam satu biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya mungkin membuahkan 1.000 biji. Maka jika dihitung secara matematika dengan kita memberi 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang ketiga dalam menjaga kedamaian dan perdamaian di antara anak-anak bangsa dan negara adalah menjaga lisan dan perbuatan. Tidak menyebarkan kebencian, berita bohong, hoax, fitnah, atau adu domba yang dapat memecah belah persaudaraan umat dan masyarakat. Lisan adalah sesuatu yang tidak bertulang, tapi ketika kita menggunakannya untuk mengumpat, memfitnah, mencela, mencaci maki, dia tidak melukai jasad, tapi melukai hati seorang manusia. Perbuatan pun demikian, tingkah laku, kaki dan tangan yang tidak kita jaga, menindas, menzolimi orang lain, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, tindakan-tindakan yang harus kita minimalisir dalam kehidupan ini. Dengan setiap insan yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, agar tidak mengganggu kehidupan orang lain, pada hakikatnya, kita telah mewujudkan kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Semoga dengan 3 upaya dalam kita menjaga kedamaian dan perdamaian kehidupan kita bisa terrealisasi dan Allah bukakan begitu banyak rahmat bagi kita, masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan tentunya kita doakan semoga negara ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, dibukakan segala macam bentuk keberkahan dalamnya, sehingga terciptanya kedamaian yang abadi dalam negara tersebut. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Kita masih bersama di Rote malam ini di acara obrolan komunitas. Ya, pendengar, saya punya informasi ya untuk Anda. Menkomdigi desak Meta percepat penonaktifan akun anak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendesak Meta mempercepat penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025. Menurutnya, kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia merupakan kewajiban untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Ia juga meminta Meta menyusun rencana akselerasi penempatan PP tuntas dengan target waktu yang jelas. Dalam kesempatan itu, Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyelaraskan layanan dengan PP tunas dan Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembatasan dan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Valente, Valente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Komodo. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranao, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: Iya, baik pendengar Sumpah Mati. Iya, kita ke informasi ya. Kita masih di obrolan komunitas. Dan satu lagi informasi untuk Anda. Fast dorong aktivitas ekonomi kreatif lewat Wastra. Ya, pendengar Fast Fest 2026 dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi kreatif melalui kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Perwakilan Wali Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso mengatakan kegiatan yang menghadirkan masyarakat dapat membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Menurut Iwan, kehadiran Wastra Nusantara dalam ruang publik juga dapat memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan karyanya. Ya, baik pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara obrolan komunitas untuk malam ini 25 September 2026. Selepas ini di pukul 22 kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, ada Ruang Rindu. Oke, untuk Anda semua saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Untuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Mbaruni yang cukup tinggi, sekitar 15 meter. Yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan Hekang Kode, yang berfungsi untuk

sajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, ini dengan siapa?
1: Ini dengan orang Jerman.
0: Kak Angel, apa kabar? Ini suara gitu. Nih. Suara kayak orang mau apa ya?
1: Orang mau tutup mata.
0: Orang mau tutup mata, ini su ajak dia pulang, suko. Apa kabar Kak
1: Selamat
0: Angel?
1: Malam. Baik, baik ya,
0: Baik. Oke.
1: Kalau kakak sendiri?
0: Kalau beta ada sedikit batuk.
1: Itu hanya obat saja.
0: Iya. Kak Angel mau request lagu apa?
1: Isabella dari Lorenzo.
0: Isabella?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam pertama buat kak lagi bertugas dari Lorenzo.
0: Isabella dari Lorenzo.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salam pertama buat kakak lagi bertugas, tetap semangat, tanya sumber kate.
0: Amin, terima kasih Kak Angel.
1: Iya, buat mama di mana, salam sehat.
0: Iya.
1: Buat teman-teman salam kompak tuh kakak ucapannya selamat malam tanya sumber kakak terima kasih kakak salam
0: terima kasih kak Angel
1: selamat kakak pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat
0: amin terima kasih kak Angel selamat malam selamat beristirahat salam
1: iya.
0: Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Dan langsung saja ya, saya kasih lagunya spesial requestnya Kak Angel. Ada Isabella dari Lorenzo Amaunut. Ya, selamat mendengarkan.

0: Balenti, Balenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru?
2: Iya, baik pendengar, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke, mungkin bisa dicoba lagi.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kok mau helm ada di kak? Nah, kok mau helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga. Ini dengan siapa?
5: Dengan Ramlan dari Buton Tengah.
2: Dengan Ramlan. Apa kabar malam ini, Ramlan?
5: Sehat, Kak. Mudah-mudahan kakaknya demikian. Ini kakak siapa ya?
2: Ini dengan Ica.
5: Aduh, Kak Ica ini udah sering ketemu tapi lupa-lupa suaranya.
2: Saya juga lupa-lupa. Soalnya suaranya mirip dengan siapa itu yang di Kupang ada satu. Jadi lupa-lupa ingat begitu. Oke, Ramlan mau request lagu apa? Silakan.
5: Ini lagu apa saja yang bisa direquest ini, Kak?
2: Lagu pop, boleh lagu lawas, silakan.
5: Kalau lagu-lagu yang 2020 itu nggak bisa ya, Kak?
2: Boleh, boleh. Lagu pop. Intinya lagu pop, lagu DJ atau dangdut.
5: Bolehlah. Ayo dah, saya minta lagu dari Ipang Mutiara.
2: Ipang Mutiara? Oke. Salam-salamnya.
5: Ya, salamnya pertama buat Kak Ica bersama operatornya, selamat bertugas, tetap semangat sampai akhir siaran nanti. Buat yang tersayang, Putra Musdina Tumali, salam sehat selalu, kompak selalu. Oke, terima kasih Kak Ica, salam Ruang Rindu.
2: Oke, terima kasih juga Ramlan, selamat malam. Iya, baik mendengar penelpon selanjutnya sebelum saya ke lagu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak Ica.
2: Oke, selamat malam, ini dengan siapa?
6: Dengan Putra Mos di Nagekyo.
2: Oke, Putra Mos kemana saja baru nongol nih? Setelah sekian purnama.
6: Ya, kabarnya sebaik Kak Ica. Saya di rumah saja Kak Ica.
2: Oke, di rumah saja. Sambil pantau atau sambil apa nih?
6: Ya, kebetulan malam hari ini siaran persatunya ketangkap tuh di tempat saya.
2: Oke, baiklah. Ini janjian lah, janjian ya sama Ramlan.
6: Ya, begitulah.
2: Oke, baik Putra Mus mau request lagu apa? Silakan.
6: Lagunya itu Anugerah Cinta, Kak.
2: Anugerah Cinta.
6: Dari Aprilian.
2: Dari Aprilian.
6: Iya.
2: Oke. Salam-salamnya.
6: Oke, salam yang pertama buat Kak Ica bareng teman-teman di studio Persatu Rote, selamat bertugas. Kopi balik buat Haramla tadi, selamat malam ya, sayang salam sayang selalu. Terus buat teman-teman semuanya yang ada di RRT, di sana ada Kak Angel, Kak Emil, buat Novi juga selamat malam, buat teman-teman semuanya ya. Tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat malam, salam ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Makasih Kak Ica, selamat malam.
2: Oke, selamat malam, terima kasih Putra Mus. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Putra Mus, Dina Gekeo, dan juga Ramlan. Siapa lagi yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085-195-919-250. Ya, kalau belum ada yang bergabung, saya ke lagu dulu ya. Ada Mutiara dari Ipang, dan Anugerah Cinta, Fausana, dan Aprilian. Oke, untuk Anda semua di malam ini, selamat dengarkan.

0: Iya, baik pendengar, saya pending dulu ya lagu spesial requestnya Putra Mus. Saya sapa dulu penelpon yang saat ini sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Dio.
0: Halo. Halo. Iya, ya, Kak Eni.
1: Malam, Dio.
0: Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Iya, Kak Eni.
1: Kabar baik, Kak.
0: Oke, Kak Eni mau request lagu apa? Silakan.
2: Halo.
1: Dio.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Umbu Dio, apa kabar? Kak Emi bisa kecilkan monitornya, Kak Emi. Halo.
2: Iya, halo.
0: Iya, Umbu Dio mau request lagu apa? Silakan.
2: Request lagu Atikara.
0: Iya.
2: Lagu Atikara.
0: Atikara?
2: Iya, Atikara, iya.
0: Atikara. Ini ya. Lagu apa ini, Umbu Dio?
2: Lagu NTT.
0: Lagu NTT berarti sebentar di jam 11 baru bisa diputar.
2: Begitu, Kong.
0: Iya, karena itu lagu ya, nanti, daerah.
2: Nanti itu, maksudnya itu lagu sebentar jam 11 baru putar. Maksudnya lagu untuk jam 11 ini.
0: Iya, kalau jam 11 boleh, Umbu Dio.
1: Maka tadi Angel minta Isabella kakak putar. Nah, padahal itu lagu daerah.
0: Itu sudah, Kak Emi. Soalnya sudah terlanjur putar, jadi baru sadar.
2: Oh,
0: mohon maaf ya, Kak Emi.
2: Ini lagu ini, Sa. Lagu dari Nicky Ardila.
0: Oke, Nicky Ardila. Nanti lagu Atikaranya putar jam 11 ya, Umbu Dio.
2: Iya.
0: Boleh toh.
2: Boleh.
0: Oke, baiklah. Lagu dari siapa, Umbu Dio?
2: Nicky Ardila. Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan. Oke, salam-salamnya Umbu Dio. Soalnya
2: salam
0: waktu
2: buat Kak Eni, adik Eni, buat semua sudah yang bergabung tadi.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih, berkatis.
0: Baiklah, Kak Eni.
1: Halo, malam kakak.
0: Silakan lanjut Kak Emi, soalnya waktu
1: iya,
0: sudah.
1: Mau salam kompak buat temuasa, buat Angel yang barusan lewat, Umbu Dio. Mau request lagu dong kak, jangan pernah berkata benci, tahu dari mana yang menyanyi lagu lawas kak.
0: Oke, jangan pernah
1: iya,
0: berkata benci.
1: Buat kakak tetap semangat mewakili seluruh kru RRI, dadah bye-bye.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Kak Emi dan Umbu Dio. Baik pendengar, saya kasih ya lagu spesial requestnya Putra Mus, ada Kak Emi, ada Umbu Dio. Tapi sebelumnya saya pamit undur diri karena kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk partisipasinya di malam ini. Ada Kak Angel, ada Putra Mus. Dan ya pacarnya Putra Mus ya, saya lupa namanya. Ada Kak Emi juga dan Umbu Dio. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Baik, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Dermas Fate. Untuk Anda semua selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Kami akan kembali besok pagi di hari Sabtu 26 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang mendorong industri furniture Indonesia memperluas pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu di tengah ketidakpastian ekonomi global. Erlangga mengatakan perluasan pasar dapat dilakukan dengan membangun hubungan langsung dengan pembeli internasional serta memperkuat jejaring perdagangan. Erlangga menilai langkah itu penting mengingat sekitar 60% ekspor furniture Indonesia saat ini diserap oleh pasar Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia masih memiliki peluang meningkatkan pangsa pasar furniture lewat penguatan kualitas, desain keberlanjutan produk, promosi dagang, serta perluasan jejaring dengan pembeli internasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Aksi walkout Indonesia jelang pidato pemimpin Israel Benjamin Netanyahu merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fath Nabil Mulasela mengatakan Indonesia ingin menyampaikan pesan yang jelas bahwa kekerasan terhadap rakyat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak dapat dinormalisasi dan harus segera dihentikan. Pada 24 September 2026, delegasi Indonesia turut melakukan aksi walkout bersama dengan delegasi dari berbagai negara saat Benjamin Netanyahu akan menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan soal dugaan pelanggaran regulasi finansial atau FFP Liga Inggris. Berdasarkan laporan The Athletic, keputusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam kasus yang telah bergulir sejak klub didakwa pada Februari 2023. Pihak Manchester City menghormati proses hukum yang sudah 8 tahun berjalan berdasarkan Dewan dan Jajaran Eksekutif Liga Inggris. Namun sanksi terhadap Manchester City belum ditentukan. Seluruh kemungkinan masih terbuka dan Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: satu sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
0: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Men Imipas Agus Andrianto mengecek Lapas Cibinong Bogor Jawa Barat untuk mendalami temuan Ombudsman RI terkait dengan penggunaan fasilitas hunian lapas. Pengecekan dilakukan untuk memastikan peruntukan fasilitas dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fasilitas di lingkungan Lapas Cibinong. Dikatakan Agus Andrianto saat di wawancara awak media di kawasan Cibinong Bogor Jawa Barat pada Jumat ini 25 September. Di pihak akan mendalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Agus mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas maupun praktik yang menyimpang dari ketentuan. Ia menegaskan Kementerian Imipas akan mengambil langkah sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemeriksaan.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Bank Indonesia terus memperluas kerjasama sistem pembayaran dengan berbagai negara. Setelah Hong Kong, hari ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Bank Sentral Timor Leste. Dikatakan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso di Jakarta pada Jumat ini, hari ini BI dan Banco Central de Timor Leste menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat hubungan dan kerjasama, khususnya di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pemahaman ekosistem keuangan digital masuk dalam kurikulum pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda menghadapi semakin luasnya akses layanan keuangan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono mengatakan akses mudah perlu diimbangi kemampuan mengambil keputusan. Menurutnya masyarakat perlu memahami manfaat dan risiko layanan keuangan sebelum menggunakan produk digital.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
0: Ini

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendidikan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk memperluas kesempatan bagi seluruh anak Indonesia. Dari pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis. Ia juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas langkah perwujudan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, Universitas Negeri harus gratis.
0: Bersamaan dengan itu, Presiden juga menekankan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah dari jembatan desa hingga atap sekolah yang runtuh. Dengan kebijakan ini menjadi harapan baru bahwa pendidikan gratis bukan lagi mimpi, tapi arah yang sedang diperjuangkan menuju Indonesia Emas tahun 2045.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan ribuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke sejumlah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Keberadaan TNI dalam memberikan edukasi sebagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan seperti di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat dalam diskusi yang hadir oleh akademisi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis kemarin 24 September 2026. Presiden Prabowo mengundang akademisi untuk meminta saran terkait dengan penanganan karhutla. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September ini. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitaran Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi menyalurkan sebanyak 12,8 juta liter bantuan air bersih hingga 23 September 2026. Bantuan diberikan kepada warga di 329 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 50 desa di 14 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, upaya kolaborasi terus ditingkatkan, yakni bersama seluruh stakeholder untuk mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Sobat BMKG. Kembali dalam perakiran cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surigie diperkirakan berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara dalam kategori 2 dengan kecepatan angin maksimum 55 knot dan bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Kemudian bibit siklon tropis 92W berada di pesisir selatan Thailand dengan kecepatan angin 15 knot dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini tidak memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik atau pusaran angin diperkirakan berada di Laut Cina Selatan dan Selat Makassar, sehingga membentuk daerah perlambatan dan pertemuan angin yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tersebut. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara, perlu diperhatikan potensi awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Ikuti informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Waspada terhadap potensi hujan petir bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Pekanbaru, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Selor, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta potensi udara kabur di Yogyakarta. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Bagi Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin, waspada terhadap potensi asap atau kabut dan suhu udara yang dapat mencapai 37 derajat Celcius. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi, diperkirakan potensi hujan sedang di Mamuju, hujan ringan di Palu, serta cerah berawan hingga berawan di Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, diperkirakan potensi hujan ringan di Nabire, Jayawijaya, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan tebal di Ambon dan Merauke, serta potensi udara kabur di Ternate, Sorong, dan Manokwari. Selanjutnya bagi para nelayan dan Sobat BMKG pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspada gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat dapat terjadi secara lokal. Waspada pula terhadap risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan sobat dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tarun undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

RRI. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Selengkapnya dilaporkan Bebi Febrianda.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah

0: daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
1: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Bu harus lapor, kami enggak lapor, kami enggak tahu.
2: Kami tahu.
1: Saya mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
0: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan pekerjaan. Berikut laporan Putri Cahaya Purnama.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini Sabtu 26 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan, kami pilihkan untuk Anda. Kami putar kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sebelum kita bahas topik kopi Pro 3, kita tentu saja merasakan merayakan kemenangan timnas Indonesia. Hari yang baik sekali bagi timnas Indonesia memulai FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura di kandang sendiri di GBK. Meskipun Malaysia lebih perkasa ya ketika melawan Bangladesh 3-0, tapi tentu saja perjalanan Indonesia harusnya sih lebih bisa mulus ya ke fase-fase selanjutnya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa menjuarai FIFA Asian Cup 2026 kali ini. Baik pendengar Pro 3 di manapun Anda berada, kita bahas tentang pembahasan Pro 3 RRI pada kemarin malam. Saya sempat berbincang bersama Ombudsman dan juga dari Komisi 13 DPR RI tentang temuan Ombudsman lapas mewah di Cibinong ya, lapas 2A Cibinong. Nah, Anda bisa berkomentar, memberikan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kami hadirkan dulu perbincangan Pro 3 RRI nanti dengan Ombudsman, dan di sesi kedua ada konferensi pers yang disampaikan Ombudsman pada kemarin sore setelah adanya temuan tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus melepansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyimpulkan dan menyajikan data empiris.
1: Pendengar, perhatian publik kembali tertuju ke lembaga pemasyarakatan. Tepatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman pada Rabu tanggal 23 September 2026 berujung pada situasi yang memanas setelah tim Ombudsman mengaku sempat dihalangi petugas ketika hendak melakukan pemeriksaan. Sidak ini kemudian membuka sejumlah temuan. Ombudsman menyebut adanya bangunan terpisah di area belakang lapas dengan sejumlah kamar dan fasilitas yang disebut menyerupai hunian berstandar apartemen. Kita akan berbincang mengenai temuan Ombudsman bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rahmawati. Bu Syafrida, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, pendengar RRI.
1: Kabar baik, Ibu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Sempat dihalang-halangi kabarnya dari video yang beredar di sosial media. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kronologinya gimana tuh sampai ada berita yang heboh soal temuan lapas mewah ini.
2: Iya, kami Ombudsman sedang melakukan pengawasan terhadap layanan publik di lapas dan rutan. Beberapa lapas dan rutan di 2 minggu terakhir. Sebelumnya kami sudah berkunjung ke rutan Pondok Bambu minggu lalu. Kemudian kami lanjutkan dengan lapas perempuan Batam. Baru di minggu ini kami ke lapas pemuda Tangerang. Terakhir itu adalah lapas kelas 2 Cibinong. Jadi merupakan rangkaian yang memang sebenarnya rutin dilakukan Ombudsman. Dan kemudian ini yang jelas kami melakukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu yang pertama. Kedua, kami juga ingin memastikan apakah pemasyarakatan dalam ini lapas dan rutan itu sudah memenuhi hak-hak warga binaan. Ya, misalnya soal fasilitas makanan, kesehatan, kemudian juga apakah mereka sudah mendapatkan program integrasi di mana mereka bisa mendapatkan remisi, pembinaan kerohanian, bimbingan kerja, dan lain-lain. Nah, kami juga pada kesempatan itu memberikan semacam sosialisasi terhadap peran Ombudsman dan hak warga binaan, dan kemudian kami tutup dengan membuka posko pengaduan. Nah, ini rangkaian yang kami kerjakan sebagai wujud bahwa Ombudsman hadir untuk memastikan pelayanan publik. Nah, memang di Lapas Cibinong sendiri ini kami adalah kunjungan kedua. Setelah kunjungan pertama di bulan Juli, kami dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas 2 Cibinong. Namun sayangnya pada saat itu, setelah 2 jam menunggu, kami tetap tidak diizinkan untuk masuk. Nah, kunjungan hari kemarin itu kami lakukan, ternyata mengalami hal yang sama. Kami tetap tidak diperkenankan masuk.
1: Dua kali berarti.
2: Iya, dalam blok tahanan. Dan kami juga menyayangkan, kami sudah minta petugas untuk menelpon Pak Kalapas, menelpon Pak Kakanwil, termasuk ke Dijenpas kalau memang ingin memastikan apakah memang ada larangan untuk kami masuk, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah 30 menit kami berdebat dengan petugas, dalam hal ini Kepala KPLP dan Kepala Tata Usaha Lapas Cibinong, kami tetap tidak diperkenankan masuk ke dalam blok tahanan. Sehingga kami kemudian keluar dari gedung resepsionis dan gedung blok tahanan, kami menuju masih di area lapas, di mana ada area parkir, ada kantin yang dikelola oleh koperasi, ada coffee shop yang dikelola koperasi, dan ada kantin. Dan ada tempat, ada mesin. Kami duduk di situ, kemudian setelah kami duduk, kami ternyata melihat ada pagar. Pagar di bagian sebelah ujung gitu ya kan, dan tertutup agak tinggi. Kemudian kami jalan, ya beberapa tim jalan untuk melihat ada apa di belakang pagar tersebut. Nah, dua orang tim kita masuk, masih oke masuk, belum ada kabar. Saya suruh susul 3 orang lagi untuk masuk lagi, ternyata nggak balik juga. Baru saya dapat telepon, ternyata ibu ini ada ibu perlu kesini gitu ya. Udah saya sama Pak Fikriasi masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, ternyata kita surprise, kita dapat ada bangunan semacam kayak petakan, rumah petakan. 3 atau 4 pintu sebelah kanan, sementara di sebelah kiri ada bangunan putih warna pagar hitam sebagaimana yang di video itu ada sekitar 4 atau 5 ya gitu. Nah, tapi yang ke dalamnya saya enggak masuk. Jadi yang masuk ke dalam itu Pak Fikri Yasin.
1: Oke.
2: Okay. Dengan tim kita yang pertama. Nah, memang kalau yang di dalam ruangan-ruangan itu kita masih bisa lihat, Mas.
1: Apa Jar? Apa tuh isinya?
2: Ya, isinya kayak rumah lah, ada sofa, ada kamar.
1: Berarti ada valid. Bukan. Berarti valid apa yang saya lihat di yang tersebar di sosial media?
2: Iya.
1: Sofa dan lain sebagainya itu. Oke.
2: Okay. Iya. Dan itu juga itu kemudian yang di rumah-rumah yang disaksikan oleh pimpinan ombudsman lainnya bersama tim itu juga sama. Nah, persoalan dorong-dorongan itu terjadi di rumah yang putih. Jadi di rumah yang pertama yang saya bilang petakan di dalam kita malah tidak dihalangi.
1: Oh.
2: Nah, kita malah bisa, tapi kemudian di rumah putih ini yang kita dihalangi. Saya juga nggak ngerti kenapa itulah terjadi aksi dorong-dorongan.
1: Okay.
2: Nah, jadi kami ombudsman meyakini bahwa ada hal yang tidak patut ya, dalam hal ini bangunan-bangunan yang menurut kami patut dicurigai ini bukan peruntukannya untuk keperluan pembinaan warga binaan di lapas.
1: Oke, okay. Baik, ditahan dulu Ibu Syafrida. Tindak lanjutnya apa nih? Tapi sebelum sampai ke sana, tadi ada laporan nih Pak Harton, salah satu lapas di Pekanbaru. Mungkin sebagai informasi awal bisa disidak juga nih Ibu Syafrida. Ini seperti sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi Pak Harton katanya nggak kaget. Ternyata ada klaster-klaster kayak rumah aja nih. Saya ingin minta tanggapannya Bu Syafrida.
2: Iya, iya, soal klaster-klaster tadi memang ya itu yang kami temukan ya. Jadi kemudian soal ada apa, Mas Fajar, soal yang kami temukan ini kan masih dugaan kami yang kami sampaikan ya. Dan karena ini memang kami tidak bisa melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Kalapas. Jadi soal kalau ditanya klaster ini gimana bentuknya?
1: Iya, iya.
2: Saya sih susah ya menjelaskan dengan tapi secara gambar kan kami sudah tadi siang sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kanal-kanal media yang ada. Saya pikir mungkin sudah bisa ini, kami sudah mencontohkan kalau yang modelnya begini isinya bagaimana, modelnya begini isinya bagaimana. Jadi kami mendapatkan informasi itu secara utuh dan kalau dilihat kami juga didampingi berdasarkan video, kami didampingi juga oleh petugas lapas.
1: Oke, okay, saya coba ada beberapa pertanyaan. Pertama itu ketika video yang beredar itu pihak dari tim ombudsman dihalang-halangi, yang menghalangi itu jabatannya apa? Kepala Tata Usaha Lapas 2A Cibinong, Bu Syafrida.
2: Kalau satu kepala KPLP.
1: KPLP.
2: Yang satu lagi saya lupa sih jabatannya, tapi setara lah dengan kepala KPLP.
1: Okay.
2: Saya lupa jabatannya, saya nggak ingat ya.
1: Okay.
2: Nah itu orang yang punya jabatan, tapi waktu yang mengantarkan kita keliling itu malah petugas ya, yang levelannya mungkin nggak punya jabatan.
1: Okay.
2: Nah jadi ini yang kemudian sangat bersikeras kita tidak boleh masuk ke situ.
1: Oke, okay. Ada usaha untuk mencoba mendatangkan langsung Kalapasnya, Bu Syafrida.
2: Mm-mm.
1: Bisa ketemu langsung, kami bisa bermediasi atau ngobrol gitu.
2: Waktu kami datang pertama, sebelum kami menemukan bangunan ini, kami sudah menyampaikan bahwa kita ini, dan mereka bilang Pak Kalapas tidak di kantor. Kami minta mereka menghubungi Kalapas, tapi saya nggak lihat upaya itu. Mereka cuma keluar meninggalkan kami. Kami minta menelpon di depan kami juga tidak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf, saya bukannya mau bilang apa, bahwa kami ombudsman juga datang bertamu itu
1: sangat
2: baik, membawa surat perintah, dan ini yang kami sayangkan. Makanya kami minta kepada Pak Menteri melalui Dirjen Kemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong, supaya memang jika memang terjadi pelanggaran maladministrasi terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada warga binaan yang tidak memenuhi standar pelayanan publik, ini bisa dikembalikan untuk sesuai dengan regulasi yang ada.
1: Oke, Bu Syafrida, jadi yang melarang itu kepala KPLP, yang mengantarkan justru petugas lapas biasa, kemudian sempat ngopi atau istirahat sebentar, tanpa sengaja melihat satu bangunan yang ada pagarnya itu. Jadi nggak sengaja menemukan ini.
2: Iya.
1: Iya, bangunan ini ada bangunan rumah putih. Nah, disitulah yang sempat tersebar di sosial media. Mungkin saya juga melihatnya ada sofa, TV, dan ya pokoknya bukan seperti seperti apartemen lah ya isinya ya. Oke.
2: Okay. Iya betul.
1: Yang ingin saya tanyakan, penghuni lapasnya di situ ada nggak?
2: Di situ ada, kita temukan ada beberapa orang.
1: Menempati lapas mewah itu ada yang menempati.
2: Ada rumah ya, yang menempati rumah-rumah itu ada.
1: Ada. Lalu apa? Warga binaan. Lalu ombudsman tentu menanyakan itu ya. Apa yang didapat informasinya dari yang menghuni itu?
2: Pertama, kami mendapati bahwa yang menghuni itu salah satunya adalah warga binaan. Dia mengaku bahwa dia warga binaan.
1: Oke.
2: Okay. Kedua, ada satu lagi juga mengaku warga binaan, tapi dia tidak mau menyebutkan nama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sedangkan yang satu lagi yang kami mungkin dilihat ada yang berlari terus masuk ke kamar.
1: Mm-hmm.
2: Itu memang tidak sempat kami tanyakan apakah dia warga binaan atau bukan.
1: Oke. Okay. Nah, karena ini tentu saja ada diskriminasi perlakuan narapidana. Ada yang tinggalnya di sel biasa, ada yang di tempat mewah ini. Bagaimana cara mendapatkan sel mewah itu ditanya juga oleh ombudsman kepada mereka-mereka ini?
2: Iya, kami tanya dan mereka bilang mereka membayar sejumlah uang untuk dapat tinggal di situ.
1: Berapa besarannya?
2: Tidak disebutkan.
1: Nggak disebutkan.
2: Iya, mereka tidak menyebutkan.
1: Sebulan sekali seperti kos-kosan gitu atau gimana, Bu Safrida?
2: Kami tidak detail sampai ke sana karena memang juga tidak lama ya, karena kami harus melihat yang ada di sekitar itu. Jadi kan ini bukan wawancara yang terbuka. Sambil kami melihat, kami tanya dan dia menjawab. Kami tidak melakukan pengecekan secara mendalam.
1: Oke, ditanya juga nggak membayar ke siapa?
2: Kami tidak sempat tanyakan juga, hanya kami itu. Nah, ini yang mungkin kami agak luput ya, karena waktu itu kita juga karena banyak bangunan kita mau mengecek, tapi dia menyatakan dia membayar jumlah uang gitu kan. Nah, itu dia.
1: Oke, okay, baik. Jadi ombudsman tidak hanya ke di Lapas Cibinong saja, sudah melakukan ke lapas-lapas lain, tetapi untuk di lapas lain itu seperti di Pondok Bambu, di Batam, di Tangerang itu tidak ditemukan.
2: Kalau soal di Pondok Bambu misalnya, di Pondok Bambu itu mereka menyatakan sewaktu belum terjadi pergantian kalapas ya, itu terjadi memang ada pungli ya kan, dan kemudian mereka mengakui itu memang warga binaan mengakui bahwa itu ada pungli, dan kemudian secara fasilitas mungkin cukup ya, ada beberapa teman, tapi kan ini bukan soal pungli saja, tapi soal layanan layanan publiknya, kemudian air bersih, obat-obatan
1: yeah.
2: Itu, dan kemudian ini kan lagi musim nyamuk ya, DBD, dan itu kita tanyakan apakah dapat fasilitas penyemprotan fogging gitu kan. Nah itu nah itu, dan kalapasnya sangat welcome ketika kami sampaikan temuan yang kami sampaikan pada saat itu. Berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan minta didampingi oleh ombudsman.
1: Oke.
2: Nah, itu kalau di lapas pemuda itu kita temukan soal layanan makanan.
1: Pemuda tuh di Tangerang ya atau di mana, Bu?
2: Iya, Tangerang. Okay. Ya, Tangerang. Dapat temuan terkait dengan apa? Temuan makanan yang menurut warga binaan mereka minta itu menunya sangat monoton.
1: Bosen ya.
2: Sedikit, gitu kan. Dan itu kita sampaikan. Maka lapas juga berjanji akan
1: memperbaiki.
2: Jadi maksud saya beberapa hal kami kan bukan mencari-cari kesalahan, tapi kami menemukan, kemudian kami langsung meminta itu dilakukan dan kami akan monitoring itu. Kan itu dia. Jadi pada prinsipnya jangan sampai kami dianggap ombudsman itu melakukan mencari-cari kesalahan institusi, kementerian atau lembaga dan pemerintah.
1: Enggak.
2: Tugas kami adalah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
1: Iya, tentu masyarakat juga senang karena dengan adanya ombudsman melaksanakan fungsinya sebagai mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini. Merasa bahwa ini kepanjangan tangan dari masyarakat yang mengetahui mencari tahu apa sih dalemannya lapas gitu ya. Saya dan mungkin yang lainnya juga nggak pernah datang langsung melihat lapas dan ternyata diwakili ombudsman. Yeah. Dan temuan-temuan ini dan juga keluhan dari para penghuni lapas juga ditemukan di beberapa lapas yang dikunjungi oleh ombudsman, meskipun berbeda-beda dari yang pungli, dari yang makanan, ya. Dan sekarang ini yang sedang heboh adalah lapas mewah. Tapi kemudian ini kan ombudsman kan tentu saja independen, tidak intervensi. Tapi kemudian sudah disampaikan langsung ke presiden belum ya temuan ini ya, Bu Safrida?
2: Nanti gini, kami tidak langsung ke presiden karena jelaskan ini harusnya ke kementerian yang bersangkutan.
1: Oke.
2: Okay. Segera tindak lanjuti.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tetap akan kami tembuskan kepada DPR dan kepada presiden untuk bisa nanti juga jadi bagian ya. Tapi itu mungkin langkah terakhir ketika nanti mungkin kalau tidak dilaksanakan saran perbaikan kami ini oleh kementerian. Tapi tadi ketika saya satu forum dengan Pak Kakanwil, beliau berkomitmen untuk melakukan pembenahan lah di Lapas Cibinong, dan kami akan tetap, dan ini kami sudah melakukan analisa, akan membuat kajian untuk menyampaikan rekomendasi apa, catatan tertulis ya, catatan tertulis kepada Menteri Inipas, khususnya Dijen Pemasyarakatan untuk segera bisa ditindaklanjuti.
1: Oke, okay. Sudah komunikasi juga dengan Komisi 13 DPR RI, Bu Safrida?
2: Tadi di wawancara salah satu media sempat ketemu dengan Wakil Ketua Komisi 13.
1: Oh sudah tahu ya.
2: Iya sudah. Termasuk dengan Komisi 2 sebagai mitra kerja kami juga. Kami tadi sudah dalam satu forum. Kami pikir ini DPR sangat memonitor ya, dan kami mengapresiasi juga bahwa hari ini termasuk pimpinan DPR RI juga merespon baik apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan dukungan dari masyarakat, dari DPR, dan kami yakin kementerian ini pun pasti akan segera berbenah ya, tapi ingat bahwa kami akan tetap mengawasi semua lini sepanjang, karena undang-undang memberikan wewenang itu kepada kami, dan kami adalah untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik bagi masyarakat.
1: Oke, okay. Bu Safrida, kalau dari tugas dan fungsi ombudsman itu kan memberikan rekomendasi. Seberapa kuat sebenarnya rekomendasi ini kalau diatur dalam undang-undang itu untuk dilaksanakan kepada instansi terkait? Dalam hal ini mungkin di jet lapas dan lain sebagainya gitu, Bu Safrida.
2: Iya, pertama begini, bahwa kan mungkin orang beranggapan ombudsman ini tidak punya tidak punya gigi atau tidak punya, ya. Sebenarnya ini saya perlu luruskan, Mas, karena saya di ombudsman. Tetapi ombudsman itu kan ketika dia melakukan pengawasan, menemukan adanya maladministrasi, maka dia serta-merta akan memberikan tindakan koreksi kepada institusi yang melakukan pelanggaran. Dan biasanya ya di undang-undang institusi yang diberikan tindakan koreksi itu wajib melaksanakan tindakan korektifnya ombudsman itu paling lama 60 hari. Kalau tidak dilaksanakan, maka ombudsman bisa melaporkan kepada DPR dan presiden untuk dilakukan pembinaan. Dan ini bisa berimpas juga pada penilaian, ya, predikat yang akan diberikan baik dari penilaian wilayah bebas korupsi, wilayah bebas maladministrasi, dan juga opini ombudsman. Jadi dan ini akan erat kaitannya terhadap penilaian kinerja lembaga.
1: Okay.
2: Dan sekali lagi bahwa kami mendorong bahwa dengan pengawasan DPR, mungkin dengan DPR sebagai pengambil fungsi keuangan dan fungsi pengawasan, bisa saja kalau memang itu tetap tidak dilaksanakan, DPR bisa saja bilang sama pemerintah bahwa ini karena tidak melaksanakan, tidak memperkaya pelayanan, bisa saja mengurangi anggaran yang diberikan yang tidak mau melakukan. Kita dorong sebenarnya karena kami tidak punya fungsi eksekutorial, tapi kami punya fungsi untuk melakukan tindakan koreksi, dan itu wajib dilaksanakan. Kami memikir bahwa sebenarnya bukan berarti ombudsman tidak kuat, ini sangat kuat, dan ini terbukti beberapa institusi setiap ombudsman memberikan tindakan koreksi itu selalu dilaksanakan.
1: Oh. 0213844545 0213866712 atau WhatsApp kami di 0813993998888. Sementara ini respon dari pemerintah, dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, mempersilahkan media meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, mengatakan keterbukaan diperlukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak di lapas tersebut. Ia mengatakan juga akan ada tindakan yang diambil jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong. Ombudsman Republik Indonesia dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di klaster tersebut yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Rajek, Kabupaten Bogor, mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas ini. Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3RRI kami buka untuk Anda, Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam, Pak.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Oh ya, selamat dini hari. Silakan, Pak Wibi.
3: Ya, kejadian di Cibinong kan bukan yang pertama ya.
1: Iya. Yeah.
3: Sebenarnya sudah banyak kejadian.
1: Iya, yeah, di lapas suka miskin, iya.
3: Iya, pastinya dulu waktu ada koruptor di penjara di Jakarta, dia bisa terbang ke Bali nonton tenis. Yeah. Ada dulu itu. Kemudian ada juga seorang perempuan yang ibu-ibu ditahan di penjara, dia bisa keluar setelah membayar 10 juta digantikan oleh perempuan lain. Semua gara-gara uang, Bang.
1: Yeah.
3: Uang adalah raja. Yang mudah jadi sulit kalau tidak ada uang. Tapi kalau yang sulit bisa jadi mudah kalau ada uang.
1: Iya. Yeah.
3: Ini terjadi di negara kita, tidak bisa dipungkiri. Asal ada uang semuanya beres. Terima kasih.
1: Oke. Pak Matoli semoga. Pak Matoli, ya. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Menurut Bung Fajar, tindakan memewahkan lapas itu masuk ranah pidana apa enggak? Masuk ranah kriminal apa enggak?
1: Wah, ini sulit juga nih untuk menyebutkannya. Apakah hanya sekedar pelanggaran administrasi dari pejabat ya, tidak sesuai dengan kode etik atau dan sebagainya, atau ada pidana, unsur pidananya? Agak sedikit ya, sulit juga. Harus diinvestigasi lebih lanjut. Ya.
4: Yang kedua, itu masuk praktek berencana atau tidak? Direncanakan, ada terjadi praktek bungli, orang akhirnya mau bayar, itu masuk tanah KPK apa enggak? Bisa enggak di situ setelah ombudsman KPK masuk, kepolisian masuk,
1: mengurusinya. Oke.
4: Okay. Ketiga, masih banyak cibinong-cibinong lain di Indonesia bagian timur, dan barat. Datanya ada 500 sekian gedung ini ya.
1: Yeah.
4: Saya nggak tahu di situ udah nyampur semua, orang-orang pidana-pidana yang kasus ringan, sedang, berat dari kasus sandal jepit, maling ayam sampai maling koruptor negara dan narkoba. Disatukan, digaduh-gaduhkan. Pertanyaan, yang maling sendal malang sekali untungnya kan, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi maling koruptor, yang donatur silakan ngatur, kan begitu.
1: Okay.
4: Iyalah, mereka itulah CEO-nya, CEO yang menyamar, kan begitu. Yang terakhir, perlu nggak reformasi perlapasan kita lakukan supaya kita tahu apakah kita perlu meniru internasional standar perlapasan di dunia menurut PBB, atau mungkin kita bikin versi sendiri? Karena beda kan, sebenarnya kan mereka itu kan diibaratkan sampah masyarakat, mohon maaf harus demikian kan, karena haknya dicabut. Tapi ada juga di situ orang-orang besar yang dipecat, yang dipidanakan, yang sampai sekarang memang tempat-tempat sampah ini, tempat lalat sampah ini akhirnya bisa lagi terjadi praktek di situ kan.
1: Okay,
4: jadi udah sangat apa namanya ya, udah terjadi, tapi kita nggak tahu dari zamannya Pak Lauli sampai sekarang gitu-gitu juga perlapasan kita. Kalau nggak besok terdengar terbakar, ya nggak tahu juga lah.
1: Baik, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diinformasikan bahwa istilah sampah masyarakat itu sudah tidak dipergunakan lagi, karena sekarang sudah ada istilahnya itu pembinaan. Jadi harapannya bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pidana, menjalankan hukumannya di dalam penjara, keluar itu bisa diterima oleh masyarakat, karena di dalam adalah pembinaan. Jadi warga binaan sebutannya, dibina sehingga mereka bisa bertobat dan bisa kembali ke masyarakat, diterima di masyarakat. Tapi di sisi lain, tadi catatannya Pak Matoli menarik juga. Kira-kira ini kalau misalkan ada pelanggaran pidana, lalu apakah ini direncanakan atau tidak? Nah, ini pertanyaan menggelitik juga nih. Kan nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bangun ada bangunan tring gitu ya, lapas mewah dengan berbagai fasilitas sofa, TV dan lain sebagainya. Perlu adanya perencanaan, perlu dan lain sebagainya. Bisa nggak KPK masuk tuh? Itu pertanyaan Pak Matol. Ini menarik juga nih. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo Pak Caswa.
5: Selamat pagi, Bung Pak Jarnugroho.
1: Iya,
5: selamat pagi. Yang selalu ceria dan semangat.
1: Terima kasih.
5: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, jaya. Salam tangguh. Jaya. Silakan Pak.
5: Iya. Enak banget ya.
1: Apanya enak? Iya. Yang dihukum terus tinggal di lapas mewah enak gitu maksudnya.
5: Iya. Tapi saya sih orang miskin, amit-amit jangan sampai seperti.
1: Jangan. Iya.
5: Tapi mendengarnya dibandingkan dengan orang susah,
1: iya.
5: Itu lebih enakan yang seperti itu ya. Mm-mm. Mewah segala macam gitu kan. Mm-mm. Jadi harusnya itu ya, ini yang akan digali itu harusnya itu, ini pengawasnya gimana sih ya, pengawas tersebut.
1: Mm-mm.
5: Kok kurang optimis banget gitu loh.
1: Kurang optimis.
5: Jadi jangan-jangan se-Indonesia ini
1: ada lapas mewahnya.
5: Di lapas banyak. Jangan-jangan mewah semua.
1: Ada lapas mewah gitu
5: maka
1: ya.
5: Maka dari itu koruptor senang, tidak akan mau dihukum mati. Iya. Jadi seolah-olah ini kerjanya apa yang kayak gini. Harusnya kerja itu stabil, pengawasan diperketat, kan seperti itu.
1: Yeah.
5: Terus jangan bodohin negara. Jangan bodohin presiden, harus turun tangan presiden ini. Maksudnya jangan dibiarkan.
1: Iya. Yeah.
5: Ini baru ketemu di situ sekarang.
1: Mm-mm.
5: Jangan-jangan nantinya diintai lagi di tempat-tempat lokasi lain, apalagi yang jauh dari kota. Jangan-jangan seperti itu juga. Jadi seperti itu, Bung Fajar. Okay, itu pendapat dari saya.
1: Baik.
5: Saya pun mencari untuk sehari-hari untuk makan pun dari mulai larut pagi sampai malam itu susah banget.
1: Susah.
5: Apalagi di dalam penjara kok
1: mewah bisa
5: banget
1: mewah,
5: seperti itu.
1: Iya.
5: Okay. Iya, jadi yang jadi pertanyaan seperti itu. Ya mudah-mudahan negara kita bertindaklah, kalau jangan mundur. Kalau berani harus, kalau itu mah diberesin saja, dibersihin dulu. Kalau penegak hukumnya kayak gini terus, nggak dibersihin sampai kapanpun tetap akan terjadi seperti ini. Ini yang udah terjadi. Kalau penegak hukumnya lemah, pengawasnya lemah, diturunin aja jabatannya, nggak usah ini, singkirkan saja dulu. Nanti diperbarui lagi, dipelajari lagi, dibina lagi yang benar-benar baru seperti itu, Bung.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Jaswa.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Kalmin di Bangka Belitung. Pak Kalmin, selamat malam, Pak.
6: Malam.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Kalmin, Bangka Belitung.
6: Ini benar-benar masalah hunian mewah di lapas. Ini luar biasa aneh. Tapi itu yang membuat para para koruptor kita enggak jerah-jerah ya.
1: Iya, enggak jerah.
6: Kalau masuk hutan kan sama aja di rumah. Mewah. Itu. Tapi kalau boleh katakan, sekarang kan kita lagi di DPR RI mengatakan ada pengesahan rencana undang-undang kan, undang-undang perampasan aset. Saya pribadi mengatakan saya tidak setuju. Kalau setujunya bukannya saya mendukung koruptor, bukan. Saya takut hukum kita ini tajamnya ke bawah. Tumpulnya ke atas. Ini akibatnya yang dirampas ini, nanti akibatnya di desa-desa. Kalau tidak, ya betul kok sih, mungkin 100 ribu, 100 juta, ataupun puluhan juta. Itu yang nantinya yang kena dirampas.
1: Iya, yang miliaran, yang triliunan enggak dirampas gitu.
6: Enggak, karena kan dirampas itu kan apa sekarang tempat mewah kan. Contohnya itu kan pasti yang menyewanya pasti orang yang berduit. Tak mungkin hanya rekening yang dihukum karena korupsinya mungkin puluhan juta.
1: Yang
6: pasti itu untuk koruptor-koruptor yang miliaran, triliunan korupsinya itu pasti. Pasti itu bukan saya mengomongnya itu aja.
1: Oke, baik. Makasih ya. Publik juga mempertanyakan soal pengawasan dari misalkan dari kementerian yang membawahi IMPAS ya. Seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMPAS, Agus Adrianto menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait peruntukan bangunan mewah yang ditemukan Ombudsman. Tapi tentu saja harusnya sih sebenarnya sebelum jangan sampai adanya temuan, harusnya kan begitu ya, kontrol dan juga evaluasi dan juga pengawasannya harus diperketat sehingga kalau Ombudsman itu sidak itu tidak ditemukannya lagi adanya lapas mewah. Nah ini yang jadi pertanyaan, jangan ketika ada temuan baru diinvestigasi gitu. Kalau bisa sekarang ini waktunya bersih-bersih untuk bisa menyisir semua lapas yang ada di Indonesia. Ada nggak sebenarnya temuan lapas mewah ini? Pak Suranto di Malang. Halo Pak Suranto.
7: Selamat dini hari Bang Fajar.
1: Selamat dini hari. Silakan Pak.
7: Wah kok tambah ngeri ya, lapas ada kamar mewah ya gitu ya. Bang itu dibilang mewah itu maksudnya gimana? Memang isinya apa gimana ya? Kok dibilang mewah gitu ya maksudnya?
1: Dibilang mewah itu karena isinya seperti apartemen, ada AC, ada sofa, ada spring bed, ada TV, ada meja, semualah seperti layaknya bukan lapas gitu.
7: Wah itu nanti ya, nanti para napi bisa cemburu kan, para napi lainnya gitu, bisa iri kan ya. Wah ini bahaya nih kalau gini kan. Biar diselidiki coba ini, jangan-jangan ada permainan ya kalau begini kan.
1: Oke.
7: Ya, saya pun kemarin buka itu ketika Ombudsman dicegat ya.
1: Iya, dihalang-halangi, bukan dicegat sih, dihalang-halangi, tapi kemudian dipersilahkan untuk masuk ke lapas tersebut.
7: Iya, semoga diselidiki benar-benar ya, jangan cuma apa gitu ya.
1: Oke. Baik. Baik, makasih Pak Suranto. Ya. Kenapa disebut klaster? Klaster itu kan kalau istilah klaster itu seperti perumahan ya. Biasanya itu ada perumahan apa, namanya klaster apa gitu ya. Karena ada beberapa unit, namanya disebut klaster. Kenapa disebut klaster mewah? Karena temuan dari Ombudsman itu ada kurang lebih 10 rumah. 10 rumah serta beberapa mobil mewah bahkan yang terparkir. Kok ada parkiran, kok ada mobil mewah? Memang bisa kemana gitu, apakah bisa keluar juga jalan-jalan. Kenapa disebut rumah? Karena bangunannya, bentukannya itu memang seperti layaknya rumah, bukan lapas. Nah, pertanyaannya juga, tadi kemarin tuh kami, saya juga sempat berbincang dengan Ombudsman ya. Saya tanyakan, yang menghalang-halangnya itu diketahui pangkatnya apa, jabatannya apa, tapi tidak jelas untuk disampaikan, masih belum disampaikan secara detail. Lalu juga siapa yang ada di dalam, apakah ada penghuni lapas yang menghuni bangunan mewah tersebut? Dijawabnya ada. Siapa, apakah atas tindak pidana apa, tidak disebutkan. Tapi masyarakat ini berasumsi yang tinggal di situ adalah koruptor. Bisa jadi bandar narkoba, bisa jadi kejahatan pidana lainnya. Tapi mengerucut kepada koruptor, karena dirasa bahwa yang bisa membayar, yang mempunyai uang gitu ya, itu koruptor. Itu kan asumsi publik, meskipun belum disampaikan nih. Saya juga sempat menanyakan, berapa kocek yang harus dirogoh untuk bisa tinggal di lapas mewah tersebut? Tidak disebutkan angka pastinya berapa. Apakah seperti kos-kosan atau seperti bayar apartemen per tahun, per bulan atau gimana? Enggak jelas disebutkan juga. Tapi yang jelas, meskipun sudah ada bantahan ya dari lapas di kelas 2 Aci Bidong, dari beberapa pejabat di lapas kelas 2 Aci Bidong ini bahwa itu adalah bangunan dari pejabat di lapas tersebut ya, pegawai di lapas tersebut. Tapi temuan Ombudsman ketika ada penghuni lapas yang menghuni kamar mewah tersebut sudah harusnya terbantahkan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, halo. Pak Ramli.
8: Halo, Bang Fajar.
1: Iya, silakan Pak Ramli.
8: Ini yang jawab, apakah orang itu sudah pernah masuk penjara apa belum?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh, Pak?
8: Saya Bung Paja. Saya udah bosan di penjara itu.
1: Pak Ramli pernah masuk penjara?
8: Udah bosan, bukan pernah lagi.
1: Wah, wah, ini bisa diceritakan apa? Apakah di
8: ya,
1: di tempat
8: itu semua polisi?
1: Ya.
8: Semua itu makan sogo.
1: Enggak, ini saya tanya dulu nih, kan konteksnya adalah lapas mewah. Ketika Pak Ramli ya, berada dalam penjara itu ada enggak? Ada enggak lapas mewah di tempat ketika Pak Ramli menjalani hukuman?
8: Saya bilang di Kabupaten Idi.

0: Selamat malam.
1: Tahun berapa tuh kalau boleh tahu, Ramli?
0: Itu tahun 2023.
1: 2023, berarti Pak Ramli baru ini apa namanya baru saja menjalani hukuman, sudah bebas sekarang?
0: Bukannya apa? Karena kan saya bakar kantor apa kesehatan satu. Dinas apa? Dinas apa satu lagi? Dinas sosial. Lalu kan saya ditahan di Kapolres.
1: Ya, karena perbuatan itu ditahan, lalu dimasukkan ke dalam sel penjara. Kemudian diketahui...
0: Di Kapolres. Kapolres ini kan?
1: Ya.
0: Itulah orang-orang ganja, orang narkoba, semua minta tebusan.
1: Lalu?
0: Habis itu saya ditinggal ke penjara.
1: Ya, nah...
0: Itulah saya tengok, rupanya begini orang penjara.
1: Jadi dalam penjara itu, di penjara itu ada lapas yang ada fasilitasnya, Pak Ramli. Lapas apa? Daerah mana tepatnya?
0: Itu di Girayo namanya.
1: Lapas apa? Kalau di kita yang bahas sekarang kan di lapas 2A Cibinong. Kalau di sana tuh di mana tepatnya, Pak Ramli?
0: Itu lah di Girayo.
1: Rayo. Lapas Rayo, kelas 2A. Kelas apa?
0: Ya. 2A juga tuh.
1: Berapa? Ya, oke. Baik, kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih informasinya. Wah, ini juga bisa disampaikan ke Ombudsman. Karena dalam perbincangan saya dengan Ombudsman kemarin itu, selain melakukan tugasnya untuk pengawasan,

diarahkan lah ya gitu ya, namanya mungkin bisa disamarkan, tapi nama nantinya akan disamarkan, tapi namanya harus benar dan informasinya harus valid. Nanti akan dicek dan dicek lagi sebelum nanti akan ditindaklanjuti. Baik, break dulu jelang warta berita, nanti kami kembali di sesi yang kedua.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan hutan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
2: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
1: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut,

0: Sawah Rabu Kiswarto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasannya masih terjaga, penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
1: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420 hektar yang sudah dibakar.
0: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
2: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balu, Pak. Okay. Jadi ya apanya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayomi kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
0: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kalau tadi kami berbincang bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Ramawati, kini kami berbincang bersama anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Pak Yanuar, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak. Kabar sehat ya.
1: Baik-baik.
0: Kabarnya juga sudah dapat informasi ya nih Komisi 13 nih tentang adanya dalam tanda kutip nih lapas mewah di kelas 2A Cibinong.
1: Iya.
0: Mungkin ada tanggapan dulu nih dari Komisi 13, dari Pak Yanuar dulu deh. Silakan, Pak.
1: Iya. Pertama, kita cukup kaget ya. Artinya temuan ombudsman ini membuka tabir yang selama ini menjadi apa ya, rumor ya di luar. Bagaimana jual beli fasilitas, narkoba di dalam lapas dan seterusnya.
0: Yeah.
1: Ini muncul ke permukaan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tentu ini harus kita tindak lanjuti untuk perbaikan lapas kita ke depan.
0: Iya, yeah. Apa tindak lanjutnya dari Komisi 13, Pak Yanuar?
1: Iya, yeah, tentu kami akan mengundang, ya, akan memanggil ombudsman dan juga Dirjen PAS, Kak Agil dan juga Kalapa serta KPLK-nya, gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena memang kita ingin mengkonfrontir, karena ini apa yang disampaikan ombudsman ini kan kemudian dibantah ya sama pihak dari lembaga pemasyarakatan.
0: Mm-hmm.
1: Tentu kita ingin konfirmasi, kita ingin investigasi lebih jauh gitu.
0: Yeah.
1: Karena apa yang terjadi ini jangan sampai kemudian simpang siur gitu. Kami di Komisi 13 ingin ini dibuka seluas-luasnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita ingin objektif melihat bagaimana pengelolaan warga binaan kita di dalam lapas.
0: Mm-hmm.
1: Yang harusnya imparsial gitu ya, tidak diskriminatif, tidak ada pungli.
0: Yeah.
1: Kan seperti itu gitu. Tapi dengan temuan dan visual yang disampaikan oleh teman-teman dari ombudsman, tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Begitu Mas Fajar.
0: Iya, jadi nanti akan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, duduk permasalahan ya, seperti apa.
1: Kita panggil.
0: Hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Oke. Oke, okay, nah ini kan
1: kita panggil ombudsman dan juga di Denpas ya.
0: Oke, okay, tadi saya sempat berbincang sama ombudsman bahwa sebenarnya ini bukan rutan pertama, tapi ada beberapa lapas lainnya seperti di Pondok Bambu, temuannya pungli, lalu di Lapas Pemuda Tangerang soal kualitas makanan bagi para narapidana. Jadi ada beberapa temuan-temuan lainnya mungkin tidak sama seperti lapas kelas 2 A Cibinong ya, temuannya ada lapas mewah. Tapi ini kan tentu ada permasalahan yang hak-hak dari para penghuni lapas ini tidak mendapatkan haknya begitu, Pak Yanuar. Apa nih yang ingin disampaikan nih, Pak?
1: Ya, sebenarnya kita di dalam pengelola lapas tidak boleh ada diskriminasi ya. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda antar warga binaan. Semua harus dilakukan sama. Gitu loh, sebagai warga binaan. Nah, memang Mas Fajar, lapas itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa kategori.
0: Kategori.
1: Mulai dari super maksimum, maksimum, medium, sampai kemudian yang lapas terbuka. Itu ada.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Nah, masing-masing punya karakter tentunya gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Super maksimum di Nusa Kambangan itu one man one cell gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dengan pemantauan 24 jam. Benar-benar terisolasi gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu untuk yang gembong-gembong narkoba, teroris, segala macam itu di sana semua.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga ada yang lapas terbuka, itu yang selnya itu bukan pakai jeruji besi, tapi dia menggunakan seperti rumah kontrak petakan gitulah, gitu ya.
0: Oh.
1: Mereka bebas, mereka pagi ke ladang.
0: Yeah.
1: Ya seperti ini, seperti pada umumnya gitu. Cuman mereka ada dalam area lembaga pemasyarakatan.
0: Tapi dari semua tipe-tipe lapas itu kan nggak ada yang mempunyai kriteria ada TV, ada alat gym, ada sofa gitu, Pak Yanuar.
1: Nggak ada itu. Itu fasilitas yang memang dilarang. TV, handphone, kipas angin, gitu ya. Itu nggak boleh masuk. Nggak boleh itu. Gitu loh, itu fasilitas yang dilarang karena sejatinya mereka apa namanya harus menjalani masa tahanan atau masa hukuman itu dengan segenap pembinaan dan program yang dibuat di masing-masing lapas gitu.
0: Iya, banyak
1: soal komunikasi, ada jam besuk, ada apa namanya momen atau waktu-waktu tertentu. Dan yang menarik ini sebenarnya Mas Fajar, saya coba ikuti ya yang terjadi seharian ini. Lapas ini kan sebuah apa namanya infrastruktur gedung bangunannya itu kan sangat tertutup. Pintu akses masuknya pun juga sangat terbatas. Kan begitu. Jadi orang keluar masuk harus di X-ray, harus diperiksa badan, diperiksa barang, semuanya kan? Nah, ini yang menarik, kita akan nanti mungkin hari setelah pertemuan itu kita akan lihat ya. Tapi dari visual yang disampaikan Ombudsman, itu kan wilayahnya itu di luar pagar area lapas gitu. Di luar. Nah, ini yang jadi problem. Kalau dulu pernah kita disuguhkan gitu ya, fenomena suka miskin misalnya, itu yang dipenuhi dengan fasilitas itu kan di dalam sel. Iya kan?
0: Iya, betul. Nah,
1: temuan yang ini kan kemudian menurut Kakak Bill gitu ya, ini kan rumah dinas dan rumah petugas gitu.
0: Jadi menolak bahwa kemudian
1: semuanya kan berbeda. Muncul mengatakan di situ ada warga binaan, kan begitu. Nah, tentu ini kita akan konfrontir tingkat kebenarannya seperti apa, gitu loh. Kalau itu rumah dinas, terus ada warga binaan tinggal di situ, itu juga pelanggaran.
0: Kok bisa? Iya, makanya kalau misalkan itu rumah dinas, kok bisa ada penghuni lapas di situ gitu ya, Pak Yanuar ya?
1: Itulah makanya yang saya sampaikan. Apalagi lapas ini kan sangat tertutup ya, Mas ya. Konsensual antara petugas dengan warga binaan ini, makanya di dalam pengelolaan petugas lapas ini kan rotasi juga cukup cepat ya.
0: Pergantian kalapasnya, ya.
1: Iya, bukan hanya kalapas, tapi juga petugas-petugas.
0: Petugasnya kalapas, juga.
1: Iya, karena ini untuk menghindari, gitu ya.
0: Kedekatan emosional daripada ya penghuni, ya.
1: Iya, dengan penghuni itu kalau sudah pada level nyaman tertentu kan mereka bisa kong kali kong kan begitu. Nah, tentu dari sisi lembaga pemasyarakatan, ya kami di Komisi 13 selalu menekankan untuk seluruh petugas lapas itu menjaga integritas. Itu yang paling penting gitu loh, dengan tugas pembinaan tentunya gitu ya. Nah, sementara ya kita tahu sendiri lapas kita over capacity, ya. Ya kan, over capacity, ada yang dihuni satu sel itu 30 orang, ada yang 50 orang gitu ya. Nah, tentu orang kemudian gitu ya kan mencari level nyaman. Gitu loh. Nah, bagaimana mencari level nyaman itu kan kemudian mereka bernegosiasi dengan petugas. Nah, ini yang pelanggaran di sini. Gitu, dan itu nggak ada toleransi kalau benar-benar itu ditemukan ada keterlibatan petugas di lapas, ya harus sanksi berat itu.
0: Iya, sanksinya apa sih, Pak, kalau dari undang-undang, Pak Yanuar?
1: Ya mulai dari penurunan pangkat, kemudian pembinaan, sampai dengan pemberhentian, pemecatan.
0: Tapi jadi lebih kepada jabatannya dia. Tapi kalau untuk sanksi pidananya enggak juga ya, Pak Yanuar ya?
1: Ya kan pidana ada hal yang lain lagi ya, Mas. Ini dari sisi lapas ya.
0: Oh, dari sisi lapas ya.
1: Dari sisi pemasyarakatan ada pembinaan terhadap petugas. Jadi kalau ditemukan unsur pidana, ya harus gitu loh, harus berproses. Misalnya dia terlibat di dalam jaringan narkoba di situ. Atau dia terlibat dalam pemerasan misalnya.
0: Iya, gitu, pungli ya, dan lain sebagainya.
1: Lapas, pungli dan seterusnya. Oh, itu pidana.
0: Pidana ya.
1: Gitu loh. Itu pidana.
0: Okay.
1: Jadi jangan kemudian merasa berseragam gitu ya, bisa seenaknya. Tapi yeah, zaman sudah berubah gitu loh.
0: Iya, yeah. Sebenarnya kita coba untuk menurunkan kapasitas lapas yang sudah over kapasitas dengan mengedepankan restoratif justice ya, Pak Yener, kalau nggak salah ya.
1: Ada restoratif justice.
0: Iya. Yeah.
1: Kita dengan PKS gitu ya, pidana kerja sosial.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah. Nah, tapi kalau mentalitas aparatur lapasnya ini bermasalah, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Itu nanti kayak pidana kerja sosial itu dibungli lagi nanti. Itu bahaya.
0: Iya benar. Iya, tapi bukan menjadi opsi, ada opsi enggak sih, Pak, dari DPR juga untuk menambah lapas gitu, Pak, agar overkapasitas ini bisa teratasi sehingga tidak ada bargaining atau konsensi di dalam internal lapas gitu, Pak, yang tertutup ini, Pak.
1: Begini, ada dua ya secara prinsip. Yang pertama, overkapasiti ini salah satu penyebabnya adalah pidana penyalahgunaan narkoba.
0: Oke. Okay.
1: Jadi hampir 70% lapas kita itu dihuni oleh kasus narkoba.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kasus narkoba ini kan bisa kita pilah sebenarnya. Ada dia
0: yang bisa direhabilitasi, mana yang bisa dipidana gitu ya.
1: Nah, ada bandar, ada kurir, ada pengguna.
0: Mm-mm.
1: Yang dia dalam quote unquote dia ini korban gitu loh, yang perlu direhabilitasi gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, ketika itu dijadikan satu, tentu ya ini langsung melonjak gitu loh tingkat huniannya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, yang kedua, memang sempat ada wacana, ada ide untuk membangun mega prison gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Lapas yang cukup besar gitu, di Nusa Kambangan atau di pulau terluar yang lain gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, yang ketiga itu tadi KUHAP kita sudah coba mengedepankan restoratif justice, pidana kerja sosial, supaya hukuman itu bukan hukuman badan gitu loh, tapi dia bisa melaksanakan kerja-kerja sosial.
0: Iya, tapi catatannya itu tadi ya, kalau misalnya petugas-petugasnya itu mentalnya begitu ya bisa jadi timbul lagi gitu.
1: Mentalnya mental tunggi gitu ya. Hidup dari meras warga binaan ya tetap aja.
0: Kami masyarakat menunggu hasil dari hari Senin nanti ya. Pak Yanuar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih pertemuannya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yanuar.
1: Malam.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Yanuar Arief Wibowo, sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari kontrasepsi sedunia diperingati secara global setiap

menghasilkan dan menyajikan data empiris. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa temuan kami. Pertama, kami perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa Ombudsman itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 di pasal 1 angka A1 ya, bahwa kami adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan dalam pasal 34 dalam undang-undang yang sama, kami juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 huruf C, di mana Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas kunjungan kami adalah memiliki dasar hukum. Kedua, bahwa kami perlu sampaikan kepada teman-teman, kunjungan kami ke lapas kelas 2 Cibinong kemarin adalah merupakan kunjungan kedua kami setelah sebelumnya kami melakukan hal yang sama pada tanggal 26 Juli 2026 dalam rangka waktu itu melakukan pengawasan dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan, yang mana kami melakukan kunjungan tersebut bersama dengan Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Disabilitas dan juga lembaga-lembaga NHRI, di mana pada saat itu kami melakukan kunjungan kami juga mendapatkan penolakan dari lapas kelas 2 Cibinong. Jadi kemarin adalah kunjungan kami yang kedua. Berikutnya kami perlu sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kemarin Ombudsman hadir itu tidak ada membawa media. Kami masuk itu murni adalah rombongan kami sendiri yang terdiri dari Pak Fikri Yasin, pimpinan saya, didampingi oleh keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, keasistenan bidang 1 yang membidangi politik dan keamanan, dan juga keasistenan utama pengaduan masyarakat, di mana tujuan kami ini merupakan rangkaian kegiatan kami ke beberapa lapas untuk melakukan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga binaan atau tahanan yang ada di rutan dan lapas yang kami kunjungi, yang kami lakukan sidak, agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak mereka sebagai warga binaan dan apa yang menjadi tugas Ombudsman, sehingga jika mereka mendapatkan pelayanan publik yang buruk, mereka bisa melaporkan kepada Ombudsman. Itu tujuan kunjungan kami tanpa pemberitahuan kepada lapas. Nah, pada saat ini kita langsung masuk teman-teman kepada pada saat kami sampai ke lapas kelas 2 Cibinong. Kami melaporkan diri ya kepada petugas yang ada pada saat itu diterima oleh Kepala Tata Usaha lapas kelas 2 Cibinong dan juga didampingi dengan Kepala KPLP, Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2 Cibinong, menyampaikan surat tugas yang sudah kami bawa dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman untuk kami melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang, sebagaimana saya sebutkan di dasar hukum di awal. Dan dari awal kami sudah dinyatakan bahwa mereka menyatakan menunggu arahan dari Kalapas ya. Nah, kemudian kami minta mereka berkoordinasi dengan Kalapas namun tetap tidak diberikan izin untuk masuk. Ketika kami sampai itu sekitar pukul 10 kurang 15 menit, kami menunggu sampai 10 lewat 15 menit. Setengah jam waktu kami menunggu, kami juga tidak dibenarkan untuk masuk dan mereka juga tidak menjelaskan alasan penolakan tersebut. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk keluar dari ruangan resepsionis lapas kelas 2 Cibinong dan kami melakukan menunggu di kantin yang tersedia di lingkungan lapas, di mana situ ada kafe, ada kantin, kami duduk di situ sambil kami menunggu teman-teman media yang ada di sekitaran Cibinong untuk kami sampaikan bahwa
bahwa kami mengalami penolakan kedua kali oleh lapas kelas 2 Cibinong. Nah, setelah itu sambil menunggu teman-teman media hadir, jadi sekali lagi kami tidak membawa media, kami malah menunggu teman-teman media hadir. Kami melihat di sebelah kiri tempat kami duduk, yaitu ada sekitar jaraknya 100 meter ya, 100 meter ada pagar kayu yang berdiri. Ya ini tadi mungkin bisa teman-teman lihat ya. Bisa lanjut ke fotonya saja. Ya sudah, ini itu dia ada pagar, teman-teman bisa lihat ini pagar. Pagar inilah yang kemudian pintu belakang yang memang dari tempat kami duduk sebelah kiri. Kami tidak tahu itu bangunan apa dan ada apa di belakang pagar tersebut. Kemudian kami kebetulan tim sudah ada yang masuk duluan. Kemudian kami menanyakan, ini ada apa di belakang pagar ini? Dijawab adalah di belakang itu ada rumah dinas Kalapas kelas 2 Cibinong. Kemudian kami melakukan melihat situasi di situ, kami masuk ke dalam dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam. Sedangkan yang seperti villa ini itu dari rumah warna putih tadi itu belok ke kanan. Nah, teman-teman bisa membayangkan nanti kita akan ada peta yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Belok ke kanan itu ada rumah dinas Kalapas. Nah, ini bangunan yang yang kita temukan. Kemudian ketika ditanyakan, petugas menyampaikan bahwa itu rumah tersebut adalah rumah asimilasi. Nah, kemudian kami mengecek isi dalam rumah tersebut ya. Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan ya, di mana menurut keterangan warga binaan yang ditemui yang bertemu dengan tim ombudsman dan kemudian dia menjawab memang dia adalah warga binaan ya. Nah, kemudian ketika mereka menyadari bahwa ini adalah ombudsman, mereka langsung lari ke dalam kamar. Nah, jadi diduga kuat menurut kami di dalam lapas Cibinong terdapat fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, ini peta yang tadi saya sampaikan.

sambil berdiri ya, menunjukkan di mana kami mulai berjalan ya. Ya. Kami awalnya berada di coffee shop itu, teman-teman bisa coffee shop. Nah, kemudian kami masuk ada pagar pembatas ya dari sini. Nih. Dari sini Kalapas gerbang pembatas. Nah, itu kemudian kami masuk, inilah yang kami temukan. Ada area parkir mobil mewah, ada rumah-rumah. Kemudian yang kami dapati itu dia ke dalam sini. Ini yang hunian yang tadi saya bilang seperti villa, ada hunian tipe A dan tipe tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada beberapa tipe. Kemudian ada juga simulator golf yang sedang dibangun dan ada fasilitas gym yang kami temukan. Kemudian ada kolam. Nah, di belakang sini, di belakang area parkir mobil ada pagar, kemudian yang orange ini adalah jalan. Tempat pembuangan sampah, di mana tempat pembuangan sampah ini tidak memiliki pagar lagi dan bisa akses keluar masuk, dan bisa ada mobil yang kami dapati di sini, ada dua buah mobil mewah yang kami dapati ada di situ. Dan ini rumah yang tipe hunian tiga yang kami temukan. Nah, lokasi ini menunjukkan Ombudsman menemukan bahwa keamanan di Lapas Cibinong ini sangat longgar. Dan kami melihat ini punya potensi untuk keluarnya masuknya tahanan. Nah, berikutnya ini salah satu mungkin kami sampaikan juga, ini ruangan-ruangan yang kami temukan. Ini adalah dari yang tipe 1 dan 2 tadi. Inilah di dalamnya, teman-teman bisa lihat. Nanti mungkin bisa juga kalau kan teman-teman ini yang kami temukan dan kami dokumentasikan. Nah, berikutnya ini yang tipe yang lain lagi. Ini di dalamnya tetap sama, ada berbeda ya peruntukannya, kelihatannya ada standarisasi juga ya, seperti penginapan ada yang kamar suite deluxe sama yang superior, seperti itu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini mungkin dokumentasinya, saya pikir teman-teman silahkan sudah kami sampaikan. Nah, beberapa hal mungkin perlu kami sampaikan bahwa ada yang kami lakukan bukan berarti mulus-mulus saja, memang ada upaya penolakan yang dilakukan oleh petugas sampai kami harus ada aksi yang dorong-dorongan di antara kami dengan petugas lapas ya. Dan ini merupakan, kita sangat menyayangkan karena ini kami menjalankan tugas sebagaimana perintah undang-undang. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan sebenarnya pemantauan ini bukan hanya di Lapas Cibinong. Lapas Cibinong adalah lapas terakhir pada minggu ini yang akan kami lakukan pengawasan ya. Sebelumnya kami sudah melakukan pengawasan di beberapa UPT pemasyarakatan di wilayah daerah khusus Jakarta, Banten, Kepri, dan itu semua berjalan lancar. Kami diterima dengan baik dan kami bisa melihat dan mencatat apa yang kami temukan ya. Nah, kemudian kami mungkin perlu sampaikan teman-teman bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang 37 sebentar mohon maaf. Undang-Undang 37 bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Aduh. Maaf. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini kami perlu putarkan ini cuplikan videonya. Ya, silakan dilihat. Ya, ini yang kami masuk ke lapas yang kami temukan. Nah, ini ketika kita masuk ya, kita temukan ada pintu, kemudian di dalam pintu itu terdapat fasilitas kamar sesuai dengan standar yang tadi saya bilang, ada tipe suite, ada tipe deluxe, ada tipe standarnya gitu ya kan. Atau ada yang kayak kos-kosan lagi malah gitu ya kan. Nah, ini kamar mandinya, nanti teman-teman silakan lihat ya. Nah, ini aksi dorong-dorongan juga sempat terjadi waktu kami mau masuk kemari. Nah, ini yang menyebabkan salah satu staf kita cedera, tapi mudah-mudahan sudah pulih lah, ini hari sudah diobati ke rumah sakit. Nah, ini fasilitasnya ada TV, makanan di dalam kulkas yang cukup lengkap ya. Dan di tempat pembuangan sampah kami menemukan botol-botol miras kosong yang menurut kami berarti patut diduga ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini hasil temuan kami teman-teman sekalian, bahwa kami melakukan pengawasan ini semata-mata untuk memastikan bahwa

pelayanan publik sudah dijalankan dengan baik-baiknya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di seluruh Indonesia, terutama di lapas dan rutan yang kami kunjungi, khususnya lapas kelas 2 Cibinong. Kedua, terhadap setiap temuan ombudsman, kami meminta Kementerian IMIPAS untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Ya, terakhir kami mungkin perlu menyampaikan, Ombudsman akan selalu siap dalam membantu Kementerian IMIPAS dan Inspektorat Jenderal untuk berkolaborasi dalam melakukan perbaikan pelayanan di lembaga pemasyarakatan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak untuk dilayani oleh penyelenggara negara.

0: 0213844545, 0213866712, ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Temuan kamar hunian mewah di Lapas Cibinong kelas 2A di oleh Ombudsman ya, yang menjadi perbincangan publik. Tadi kami sebutkan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Indra Mahendra mempersilahkan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, sehingga masyarakat juga bisa tahu begitu ya fakta sebenarnya kondisinya seperti apa yang ditemukan oleh Ombudsman. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait temuan bangunan mewah yang ditemukan oleh Ombudsman di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Bogor. Lalu kalau dari Komisi 13 DPR RI, kami juga sempat berbincang kemarin ya tentang adanya rencana pemanggilan dari berbagai pihak terkait ya ke Komisi 13 DPR RI. Dan ada urgensi untuk segera mengevaluasi sistem pemasyarakatan dan akan memanggil seluruh pejabat terkait dalam kasus tersebut, mulai dari Menteri IMIPAS, Dirjen Pemasyarakatan hingga Kalapas atau Kepala Lapas Cibinong ya. Dalam perbincangan Pro 3 RRI kemarin malam itu, Komisi 13 menilai bahwa penyimpangan di lapas seperti keberadaan fasilitas mewah yang demikian itu akan terus muncul jika tidak ada perbaikan secara komprehensif ya. Lalu dari ICW mengatakan bahwa temuan Ombudsman terkait adanya bangunan mewah dengan fasilitas lengkap di Lapas Kelas 2 Cibinong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor yang diduga dimanfaatkan oleh oknum narapidana. ICW menyebut temuan ini relevan dengan 2 dari 5 modus korupsi di lapas yang telah dipetakan ICW sejak 2011. Di antaranya adalah pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana seperti pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan. Pak Imran di Kendari. Pak Imran, selamat dini hari, Pak.
1: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Silakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Imran.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini mengenai orang-orang di penjara ini dihukum.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kalau menurut saya, Bang, ini tidak adil ya. Tidak adil. Ini sanksinya tidak adil, hukumannya
0: tidak adil. Terus, ya. Ada diskriminasi, perbedaan perlakuan di dalam lapas. Ada yang punya kamar mewah, ada yang berhimpit-himpitan karena over kapasitas lapas, gitu maksudnya Pak Imran.
1: Iya Bang, iya betul. Seharusnya sama. Bang, yang mencuri yang ini, mencuri sendal, mencuri.
0: Iya.
1: Ini harus memang perhatian besar bagi penegak hukum kita, Bang.
0: Ya. Okay, baik.
1: Karena katanya juga orang, Bang, memang orang Indonesia itu orang khususnya ya masih butuh uang katanya, Bang.
0: Okay.
1: Iya, masih butuh uang gitulah.
0: Okay, baik. Makasih Pak Imran. Iya. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2A Cibinong, Gusti Bagus, menjelaskan bagian bangunan di lapas berupa rumah yang ditemukan Ombudsman. Gusti mengaku salah satu rumah tersebut ditempatinya. Jadi ada bantahan sebenarnya, tapi kemudian temuan Ombudsman ada penghuni lapas yang tinggal di bangunan tersebut dengan fasilitas mewahnya. Nah, ini akan di-cross-check juga oleh Komisi 13 yang akan memanggil sejumlah pihak terkait. Ya, dari Pak Saiful di Riau. Pak Saiful, silakan, Pak.
2: Halo. Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan, Pak.
2: Iya, kalau ini ya temuan ini, apakah ini boleh atau tidak boleh gitu kan? Tapi rasanya ada standarnya kan, kalau seorang tahan itu pelayannya apa namanya perlakuan terhadap dia itu bagaimana gitu?
0: Iya.
2: Nah, betul. Tapi di acara Majo Siap itu juga pernah itu Bapak Oka Kocek Kligis itu kan,
0: iya.
2: Ada ada TV, ada kulkas, ada lengkap kamar khusus beliau. Apakah boleh atau tidak boleh seperti itu?
0: Yeah.
2: Saya pikir nggak boleh itu.
0: Yeah. Nah,
2: dikasuskan ini kan seperti itu. Jadi, ya kalau kita berharap bagaimana aturan yang gitu, boleh atau tidak boleh.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jelas tidak boleh. Tidak bolehnya apa? Kalau ada TV, ada spring bed, ada AC, ada meja, ada sofa, boleh. Kalau semuanya sama, semua lapas itu sama. Sama seperti yang di Norwegia. Norwegia itu, kalau kemarin saya sempat singgung juga tentang bagaimana memanusiakan manusia bagi pelaku tindak pidana di Norwegia dengan fasilitas yang luar biasa, bagus banget. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi ada paradoks bahwa ternyata justru okupansi di Norwegia, lapasnya itu terendah di dunia. Sangat rendah. Bahkan untuk kasus residivis, orang yang sudah masuk penjara, keluar, kemudian melakukan kejahatan lagi, baik itu kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda, masuk lagi, residivis, itu rendah banget. Nah ini sebuah paradoks juga kan. Kalau komentar di netizen tuh, di sosial media tuh, harus melakukan kejahatan apa biar bisa masuk ke lapas di Norwegia, saking bagusnya. Ada perpustakaan yang bagus, ya benar-benar indah lah. Lebih mungkin standarnya seperti ya kamar yang memang layak untuk ditempati. Nah sementara di Indonesia kita tahu masalah mendasarnya di Indonesia, salah satu diantaranya adalah overkapasitas yang sudah terjadi di hampir semua lapas di Indonesia. Kemarin juga Pro3RI sempat bahas tentang hal itu. Saking banyaknya penghuni lapas, maka ketika ada fasilitas mewah dalam tanda kutip yang ada keinginan bagi penghuni lapas untuk bisa tinggal di situ dengan berbagai cara, entah itu dengan adanya bayaran ya, uang sewa dan lain sebagainya, sehingga tidak umpel-umpelan, tidak sempit, bisa istirahat dan lain sebagainya. Bu Ria di Tebet, Bu Ria, halo.
3: Ya, halo juga, selamat dini hari, selamat perdana tuan rumah
0: Indonesia.
3: RRI Pro 3, Bang Sama si apa bisa libur ya, Bang.
0: Oh iya, baik.
3: Terima kasih banyak Bang Sabang, Bang Fajar Nugroho, karena udah bagus RRI Pro 3. Aku thank you sekali lagi.
0: Iya. Oh, sudah bagus ya, diterima ya.
3: Itu kok sempat itu kan.
0: Sempat hilang. Oke, alhamdulillah, baik.
3: Ini temanya bagus banget ya, Bang. Kamar hunian mewah di lapas di Binong emang ini. Oleh gue, kamu lihat nonton di TV, keren banget ini. Kita mau juga nih, kayak kalau ini banyak. Enggak, pokoknya ya ini kan pasti ada rasa, ya gimana ya, enggak ini ya, kayak ada rasa iri ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
3: Enggak apa namanya, enggak semuanya yang punya apa ini ya kan, apa indikasi apa namanya, militerasinya dan teokrasi uang ya kan. Penjara seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan dan efek jera.
0: Yeah.
3: Yang sekarang bagi setiap pelanggar hukum, adanya fasilitas menyerupai apartemen lengkap dengan AC, dapur hingga simulator golf menunjukkan hukum masih bisa dibeli dengan kenyamanan bagi mereka.
0: Okay.
3: Kita kayak gitu gimana Bang Fajar ya, kayaknya rasa aduh ya. Jadi komentar aku ini Bang Fajar,
0: yeah,
3: semoga apa namanya Bang Fajar, jadi memang apa ini penyangkalan dari pihak lapas ini yang berdali bahwa era tersebut merupakan
0: bangunan ya, pribadi, rumah dinas, ya.
3: Harus diuji lah secara transparan dan efektif oleh tim investigasi independen, tidak hanya diselesaikan lewat apa namanya sanksi administratif ringan kepada hukum bawah.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih.
3: Ya. Salam sehat, salam
0: tangguh. Salam sehat, salam tangguh. Iya, dari aturannya sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hak warga binaan, pemasyarakatan, dari kebutuhan spiritual maupun fisik, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mendapatkan perawatan secara fisik ketika terjadi gangguan kesehatan, ya pelayanan kesehatan, makan yang layak. Ini beberapa temuan ombudsman, juga ada keluhan dari penghuni lapas warga binaan yang mengeluhkan soal kualitas dari makanan di sana gitu. Itu sebenarnya adalah hak. Lalu banyak lagi hak dari apa namanya warga binaan di lapas, termasuk juga perlindungan dan keadilan. Jadi dalam hal ini, dalam undang-undang ini, keadilan artinya tidak ada diskriminasi perbedaan perlakuan antara apa namanya warga binaan satu dengan warga binaan lain. Jelas kalau yang sekarang kita bahas ini ada ketidakadilan. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo.
4: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Nanang.
4: Ya, amin ya rabbal alamin. Sehat juga, Bung Fajar.
0: Ya, sehat juga. Terima kasih. Silakan, Pak.
4: Ya, memang saya lihat di apa namanya di video-videonya terlalu mewah sekali itu. Saya lihat tempatmu.
0: Iya.
4: Terlalu mewah sekali untuk orang yang melakukan kesalahan atau
0: kesalahan.
4: Iya, iya. Menghambur-hamburkan anggaran negara.
0: Iya, ini menjadi masih tanda tanya nih, Pak Nanang. Apakah bangunan itu menggunakan uang negara atau dari dana lain, misalkan dari penghuni lapasnya minta dibangunin, minta untuk diberikan fasilitas tersebut, kan bisa jadi bukan dari uang negara nih, Pak Nanang.
4: Ya kan, tapi kan kebanyakan orang yang melakukan itu kan pelanggarannya korupsi semua, koruptor semua kan.
0: Ya, asumsinya begitu memang. Meskipun masih belum pasti nih apakah penghuni yang di kamar bawah ini adalah koruptor atau tindak pidana lainnya seperti narkoba, bandar narkoba dan lain sebagainya gitu, Pak.
4: Iya kan, seperti ya hasil-hasil gitu, hasil tindak pelanggaran hukum yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar itu dia membiayai lagi, dan nanti akan timbul kecemburuan dari
0: iya penghuni lapasnya, iya warga binaan.
4: Nah, ini terjadi gejolak misalnya ya, kecemburuan segala macam, dan itu saya rasa memang terlalu berlebihan tempatnya kalau saya lihat dari videonya.
0: Iya.
4: Ya terlalu berlebihan. Ya mungkin pemerintah ini supaya ada titik jera, supaya mereka yang melakukan tindak pelanggaran terhadap hukum ini ya jangan terlalu berlebihan tempatnya, seolah-olah seperti hotel, apartemen. Biar ada titik jeranya gitu, mereka masuk lapas atau rumah tahanan itu diberikan batasan limit gitu, jangan terlalu mewah seperti itu. Biar ada titik jeranya supaya mereka tidak masuk lagi
0: tempatnya. Iya, gitu. Oke, baik, makasih Pak Nanang. Iya. Ya, terima kasih. Efek jeranya nggak ada kalau misalkan lapasnya terlalu mewah. Oke, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
5: Ya, selamat pagi dari
0: Mas Fajar. Selamat dari. Salam sehat, salam tangguh. Kak lain nih, kita ngopi dulu.
5: Asik. Mewah nggak tuh tempat tidurnya?
0: Aduh. Iya. Gimana nih tanggapannya?
5: Jadi kalau aku sih ngelihatnya gini Mas Fajar. Pertama kan terkait misalkan ada di bahas juga tentang asimilasi. Nah, asimilasi itu kan istilahnya kalau untuk istilah napi pengampunan yang sudah menjalani masa misalkan tahanan 2/3 dari hukuman yang diberikan kepada dia.
0: Nah,
5: asimilasi itu kan seharusnya kan dia ditempatkan juga di tahanan sel dia, bukan
0: di tempat mewah
5: seperti itu, seperti itu, ya kan?
0: Yeah.
5: Nah itu kan juga pertanyaan kan itu. Nah yang kedua Mas Fajar itu tempat, ya kan, diselidiki juga siapa itu kan untuk pegawai itu.
0: Katanya, ya kan? Untuk pegawai.
5: Katanya pegawai yang struktural.
0: Iya, kan tapi kan temuan ombudsman ada penghuni lapas yang ada ditinggal di situ, kan itu punya pertanyaan tuh.
5: Nah itu dia, kalau memang istilahnya itu adalah untuk struktural, nah yang mungkin diduga disalahgunakan oleh
0: Oke.
5: Nah itu nanti kan biasanya secara administrasi itu kan ada tuh, ini rumah dinas nomor 1 atas nama Polan bin Polan. Nah, tinggal nanti diselidiki. Nah, ada nggak unsur penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh yang seharusnya punya si Polan bin Polan itu? Terus yang berikutnya ketiga, Mas Fajar, kalaulah misalkan napi, ya kan, yang katanya yang sedang bekerja, ya kan?
0: Iya.
5: Di area rumah.
0: Iya.
5: Lapas ya.
0: Iya. Ya.
5: Kan gitu. Nah, yang setahu saya Nabi itu kan dilihat dulu tuh, yang istilahnya kalau anak Medan bilang kalau mau jadi tamping, ya kan? Atau misalkan tahanan pendamping itu tamping tuh, Mas Fajar.
0: Iya.
5: Kan. Dia dilihat dulu hukumannya tuh, hukuman tinggi atau hukuman rendah.
0: Hmm.
5: Nah, biasanya yang warga binaan itu tadi, kalau di Medan bahasanya WBP, itu dilihat hukuman tinggi atau hukuman rendah. Biasanya yang jadi seperti itu hukuman yang hukuman tinggi. Nah, mereka misalkan ditugaskan menjaga kebersihan dapur,
0: mm-hmm.
5: ya kan?
0: Yeah.
5: Masak,
0: yeah.
5: kan gitu. Nah, atau apa gitu kan. Nah, ini kita pertanyakan juga kenapa bisa sampai ke tadi rumah pegawai tadi
0: yeah, juga. Yeah.

0: seharusnya kita mencontoh dari penjara, contoh di Guantanamo.
1: Oh, ya kan? Penjara apa maksimum?
0: Ya kan. Nah, sebenarnya di lapas juga ada di kalau di Medan itu ada apa ya? Yang khusus untuk misalkan 20 orang dalam satu sel, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi supaya di situ ketika asimilasi menjadi bagian dari pertobatan, ya kan, atau perubahan seseorang, ya kan, sebelum dia kembali kepada masyarakat, ya kan? Nah, jadi itulah pelajaran bisa kita ambil, ya kan, supaya tidak lagi seperti yang kita lihat, Mas Fajar. Jadi itu ada kenyamanan hotel segala macamnya, ya kan. Bahkan saya pernah melihat waktu saya berkunjung ke salah satu lapas di Medan, ya, itu ada apa namanya ya, kerangkeng atau dia ukurannya itu setengah badan manusia dewasa.
1: Iya, itu ya, untuk detensi, untuk isolasi.
0: Iya, betul benar, isolasi.
1: Ya.
0: Nah, seharusnya kalau misalkan mau kita bicara asimilasi tadi ya,
1: ya,
0: istilahnya apa? Biasanya kalau itu yang isolasi tadi itu yang setengah-setengah badan manusia dewasa itu ditempatkan bagi napi-napi yang misalkan di dalam itu berkelahi.
1: Iya.
0: Iya kan, buat konaran,
1: yeah.
0: Iya kan, Mas Fajar kan.
1: Betul.
0: Nah, dia masuk ke dalam situ.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, 2-3 hari itu segala macam hanya bisa duduk gitu kan, mau dia buang air kecil segala macam di situ. Nah kan gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, inilah buat pelajaran kita semua, Mas Fajar, termasuk buat Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri sih dari videonya yang pada saat dikonfirmasi wartawan, dia memang mendukung penuh. Ya kan, untuk bersih-bersih di kementerian yang dipimpin oleh dia itu bagus tuh Pak Agus tuh.
1: Oke, baik.
0: Terakhir Mas Fajar, terakhir buat kita bersama untuk mendukung programnya Pak Menteri Imigrasi ini pas dan Bapak Isus tuh ya.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah, kita berharap kita saling memberikan masukan dan saran yang terbaik.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Terima kasih,
1: Mas. Ayo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kita harus jeda jelang warta berita. Terima kasih banyak sudah berinteraksi dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu.
1: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
2: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya sekolah rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2

0: Jakarta Surabaya, Prapti Wardani menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hario Soekartono yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
1: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Kemudian saya terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI sekali di udara.

Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama para sejumlah akademisi dan pakar membahas pengelolaan serta penanganan lahan gambut di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada Kamis kemarin 24 September 2026, pembahasan terkait dengan strategi berbasis riset dalam mencegah dan menangani kebakaran gambut. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar lingkungan, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, kali kita ketahui setelah ini kan BRGM itu kalau tidak salah selesai ini di 2024 ya, akhir itu. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini kan selesai gitu ya di 2024 ini. Dan pemerintah kembali membentuk badan khusus melalui BPGMN. Nah, apa masalah mendasar yang sebenarnya ingin diselesaikan, Prof? Gitu. Apakah persoalan terletak pada desain kelembagaan BRGM atau bagaimana? Keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga atau justru pada implementasinya di lapangan, Prof?
2: Iya, kalau menurut saya kelemahan utamanya memang tidak adanya kewenangan ya, karena kan ini sebagai ya kumpulan ahli begitu ya, memberikan rekomendasi, memberikan saran yang akan dipakai atau tidak dipakai gitu adalah ya pemegang kebijakan, pemegang kekuasaan yang tadi lokal ataupun di pusat begitu ya. Jadi mereka kan hanya sekedar memberikan rekomendasi begitu ya, berdasarkan keahlian yang ada kepada yaitu ya yang berwenang begitu kan ya, yang memang memegang kekuasaan ya, baik di daerah maupun di pusat begitu kan ya. Nah itu memang jadi memang kewenangan juga ya. Dan koordinasinya juga agak membingungkan juga ya, apakah dia langsung ke
1: presiden,
2: apa namanya, presiden ya, atau lewat menteri.
1: Iya.
2: Ya gitu, ya memang.
1: Karena kan terakhir masa tugas BRGM di 2024 itu fungsi restorasi dan rehabilitasi diserahkan ke beberapa kementerian ya, Prof ya, ke Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini terkait dengan kewenangan tadi, Prof. Jika BPGMN ini ditempatkan langsung di bawah presiden, tetapi kewenangan pengelolaan gambut dan mangrove ini tetap tersebar di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Ini bagaimana, Prof? Seharusnya pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih atau perebutan otoritas.
2: Iya, ya sebenarnya kan idealnya ya bahwa mereka itu kan ditempatkan sebagai tim ya tintengnya gitu ya, tintengnya gitu kan ya, kebijakan-kebijakan harusnya berbasis studi, kemudian berbasis data dan seterusnya. Ya memang eksekutornya itu adalah Kementerian Teknis. Nah mungkin juga sebaiknya langsung, meskipun presiden ya, tapi langsung ke Menko misalnya ya. Menko yang membawahi lingkungan, begitu ya. Menko yang membawahi, ya yang berkaitan dengan itu gitu. Apakah ada gitu ya yang semua kementerian-kementerian teknis itu under sebuah Menko yang memang berkaitan dengan lahan gambut dan mangrove tadi begitu ya.
1: Yeah.
2: Mungkin lebih bagus gitu bilang.
1: Efektif ya, tidak ya sih, Prof, pembentukan BPGMN ini? Apa merupakan solusi yang tepat atau sebenarnya penguatan seharusnya ya dibalikin ke kementerian saja yang sudah ada ini?
2: Ya, ya, menurut saya ya, karena di kementerian sudah ada Menko ya, sudah ada jalur-jalur koordinasi, hanya saja memang dikuatkan saja dengan sebuah mungkin perpres ya atau apa begitu ya, bahwa ini kementerian ini begitu ya mengatasi role-nya apa, perannya apa terhadap gambut dan juga terhadap mangrove begitu ya. Itu mungkin lebih kuat itu kalau ada semacam payung hukumnya begitu ya, yang memang nanti membahas di situ siapa melakukan apa gitu kan ya, perannya apa, kemudian koordinasinya dengan siapa begitu. Menurut saya konstelasi yang dibentuk dengan undang-undang itu jauh lebih mudah dan jauh lebih kuat begitu kan ya. Sepertinya itu, iya.
1: Nah, ini Prof, kalau kebijakan pengelolaan gambut ini selama ini apakah terlalu berorientasi pada pengendalian kebakaran? Atau sementara kan persoalan ekologis yang lebih mendasar ini seperti perubahan tata air, drainase, perubahan tutupan lahan, dan fragmentasi ekosistem, ini belum jadi pusat kebijakan, Prof?
2: Iya, ya sebenarnya kan hanya kuratif saja ya. Kurang preventif, kemudian planning ke depan seperti apa gitu kan. Ya memang yang disasar adalah jangan sampai, atau mungkin kalau terjadi kebakaran itu bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya preventifnya, kemudian ke depannya, kemudian tata, tadi ya, tata kelola dan juga peruntukannya begitu ya. RT/RW-nya akan seperti apa itu dan harus dipatuhi, itu kan yang lebih penting sebenarnya ya. Jadi memang menurut saya concern dari Pak Presiden itu juga bagus ya, karena yeah, ini mengumpulkan pakar dan seterusnya, ya saja penempatannya tadi ya dan kewenangannya. Dan juga sepertinya terlalu berfokus kepada perda gitu ya, sepertinya concernnya ke perda-perda yang memang misalnya yang membolehkan pembakaran 1 hektar, 2 hektar.
1: Iya.
2: Ya, tapi kan perda itu sebenarnya mewadahi itu apa namanya? Mungkin suku-suku lokal dan seterusnya ya, yang memang dia punya praktek seperti itu gitu ya. Artinya korporasi dan juga yang skala besar kan enggak boleh begitu ya. Nah, iya, itu ya memang kalau cuma fokus di situ sayang sekali, karena kan gambut dan mangrove itu punya fungsi yang sangat banyak begitu kan ya.
1: Ya, itu ya, ini kan tadi agak paradoks gitu ya. Untuk ya, untuk ya, pembakaran ya, kalau bicara pembakaran lahan gitu ya. Ini kan tadi ada aturannya memang yang boleh 1 hektar dan dibatasi sementara ya. Dari sisi pengawasannya pun tidak ada ini pembatasan itu sendiri ya, Prof ya.
2: Iya, iya, jadi meskipun ada perda itu ya, tadi yang melanggar juga harus seperti apa, kemudian meskipun itu harusnya juga ada izin juga ya sebelum pembukaan lahan begitu ya, sehingga ada fungsi pengawasan, fungsi kewenangan juga ya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh dan seterusnya, kalau terjadi apa siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya. Nah itu memang nggak jalannya di situ ya, di lapangan.
1: Jadi kan yang jadi pertanyaan begini Prof, bagaimana nanti seharusnya BPGMN ini menangani konflik antara kepentingan perlindungan ekosistem gambut dengan kepentingan ekonomi dari perkebunan, hutanan, pertanian, infrastruktur, dan investasi Prof?
2: Iya.
1: Kalau dihadapkan ya, dengan gitu, itu ya.
2: Betul. Ya lingkungan kan selalu itu ya, lingkungan, hutan, apapun ya, itu kan selalu dibenturkan dengan kepentingan ekonomi begitu kan ya. Apakah ini mau dimanfaatkan atau direstorasi begitu ya, dilindungi gitu ya, untuk ya kebaikan lingkungan, kemudian mungkin untuk generasi mendatang dan seterusnya memang. Nah itu makanya harusnya kan lebih strategis gitu ya. Gambut di sini nggak boleh sama sekali disentuh misalnya, karena apa gitu, karena mungkin potensi kebakarannya besar begitu ya, ini strategis. Dan seterusnya mangrove di sini nggak boleh ditebang, nggak boleh dijadikan apa pelabuhan atau apa, karena apa di situ ada spesies khusus dan seterusnya, kan pemetaan ya. Pemetaan bahwa gambut ini boleh, kemudian ya sama ada hutan produksi yang bisa dipakai oleh masyarakat industri, ada hutan yang memang lindung karena di situ sangat berperan begitu ya terhadap kelestarian lingkungan gitu sebetulnya kan itu. Dan itu harus ditaati semuanya, baik pemerintah pusat maupun daerah, kan kadang izin itu langsung dari pemerintah, kementerian pusat begitu kan ya, daerah nggak tahu, atau daerah melakukan apa kementerian nggak tahu kan gitu. Kayak kebakaran hutan sekarang ini kan justru malah saling melempar ini, artinya ya perusahaan ini diberikan izin oleh pusat, gitu, daerah nggak dilibatkan. Nah itu apakah benar atau tidak kan itu juga menjadi permasalahan sendiri begitu kan. Nah itu makanya jadi badan ini akan lebih efektif jika memang ada pemetaan dulu, kemudian ada pengelompokan begitu ya, gambut dan mangrove apa, mana daerah mana saja yang bisa dimanfaatkan begitu ya, satunya tidak. Jadi karena ini sangat penting gitu ya, untuk kepentingan ya lingkungan dan masyarakat adat mungkin yang ada di situ gitu kan ya.
1: Ini kan ya, sudah berulang kali ya, bukan kali ini saja kalau kita bicara kebakaran lahan dan hutan ya, atau karhutla ya, ini, ya. Hutan dan lahan, Prof. Ini bagaimana, Prof, kalau memang dari sisi tadi penting pencegahannya, pengawasannya, atau dari sisi hukumnya, bagaimana dengan potensi untuk mengubah aturan daerah yang tadi memberikan pengecualian pembakaran maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk kearifan lokal masyarakat adat ini, Prof?
2: Iya, ya, memang masyarakat adat itu kan sebenarnya punya metode ya yang memang sudah turun-temurun begitu kan ya. Kalau dia membakar apa yang harus diperhatikan dan mereka tahu persis lokasi-lokasi mana yang memang bisa dibakar begitu kan ya. Ya itu tadi, artinya kan kalau ada pemetaan dan juga ada perencanaan itu kan sudah bisa dilihat ya. Pemerintah pusat maupun daerah bisa melihat, oh daerah ini ada adatnya, ya ada masyarakat adatnya, begitu kan, dan dia bisa melakukan pembakaran di titik mana saja, begitu kan ya. Artinya, ya itu, kalau sudah tertentu dan sebenarnya perlu juga edukasi atau sosialisasi, tidak boleh merambah ke daerah sini, begitu kan ya, karena ini sangat berbahaya, misalnya ya, mungkin gambutnya dalam, begitu ya, potensi kebakarannya besar, begitu ya, di dalamnya ada gas metan yang terkumpul cukup banyak, begitu kan ya. Nah ini di sini nggak boleh sampai sini kan gitu. Jadi ya itu kalau sudah pasti edukasi dan juga sosialisasi masyarakat sudah clear begitu ya. Nah itu bisa mencegah semuanya begitu, dan juga kan kita juga punya satelit, punya drone, terusnya itu intensif itu pemetaan ataupun patroli udara ataupun satelit harusnya cukup intensif bisa dilakukan, titik-titik panas dan seterusnya kan bisa dilihat dengan cepat begitu.
1: Sebenarnya kalau bicara teknologi ya tidak kurang-kurang juga ya, Prof ya.
2: Tidak kurang, ya bahkan dibantu dengan negara tetangga ataupun lebih ini ya, mereka juga bisa membantu kan gitu ya. Iya betul.
1: Baik, Prof. Baik, mungkin sebagai closing statement, Prof, ini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau PPGMN ini agar tidak terulang kembali gitu ya, dengan BRGM ini atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove nantinya akan dibubarkan dan lain-lain sehingga tidak efektif. Bagaimana? Silakan, Prof.
2: Iya, ya menurut saya pembentukan badan, suatu badan dengan tugas yang khusus itu bagus, hanya saja memang disiapkan ya tadi payung hukum, kemudian jalur-jalur kewenangannya kemana, birokrasinya kemana, begitu ya. Apakah dia langsung ke presiden atau memang berkaitan langsung dengan kementerian teknis, nanti dia koordinasinya seperti apa, begitu ya. Kemudian dia setingkat apa kewenangannya dan juga kontribusinya ataupun perannya di tingkat lokal maupun pusat, karena ini kan masalahnya sebenarnya di lokal tapi kadang juga izin ataupun kewenangan ditarik ke pusat begitu ya. Jadi didudukkan dulu badan ini di mana, kemudian diberikan sebuah kekuatan hukum dengan perundang-undangan ya, sehingga jalannya nanti enak begitu. Dan juga yang penting tadi ya, bahwa strategi ke depan itu harus lebih smart ya, lebih inovatif, lebih menyeluruh sehingga tidak menjadi ajang tahunan ini ya, kebakaran dan seterusnya. Dan kita perlu memastikan semuanya bahwa gambut dan mangrove itu sebuah ekosistem atau habitat yang sangat penting sehingga perlu kita jaga bersama begitu. Tadi ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan masyarakat ada dan seterusnya, itu bisa diberikan dengan syarat saja, dengan hak-haknya dan juga kewenangannya harus dibatasi dan juga diawasi begitu, antara kewenangan daerah dan pusat itu harus seimbang juga. Saya pikir itu.
1: Baik. Mas Lukman. Ya. Prof. Chandra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Prof. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu, Prof. Pendengar pakar lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Kami berbincang bagaimana Presiden bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ya. Dan terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti fenomena kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara berulang di Indonesia. Menurutnya hal ini terjadi karena masih terdapat 8 peraturan daerah yang menjadi celah karena mengizinkan pembakaran lahan seluas 2 hektar per orang saat ingin membuka lahan baru. Presiden Prabowo mengatakan akan mengoreksi regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Bila satu orang diizinkan untuk membakar lahan seluas 2 hektar, maka akan sangat sulit untuk memadamkan apinya. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam diskusi dengan akademisi dan dikutip di Jumat ini ya, 25 September ini. Dan Presiden mengatakan sudah menugaskan 1.000 personil TNI, mulai dari mayor, letkol, dan kolonel untuk memberikan edukasi ke daerah dan menghentikan pembakaran. Ia juga membuka peluang untuk menerjunkan personil kepolisian Republik Indonesia.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru, kami kasihan dengan Bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
1: Pendengar, Muhammad Subsi Asal Sani yang dikenal sebagai Beci yang dihukum 7 tahun karena melakukan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati diam-diam dibebaskan lebih awal dari penjara. Berdasarkan vonis 7 tahun yang dijatuhkan kepadanya, Beci seharusnya baru mencapai 2/3 masa hukumannya sekitar Maret 2027 dan menyelesaikan hukumannya pada 2029. Namun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengatakan bahwa Beci mendapatkan program pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2025 dan bahwa Beci telah menjalani 2/3 dari masa pidananya pada 23 Juli 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat didasarkan juga atas pemenuhan syarat tertentu, antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan selama di dalam lapas dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko berdasarkan hasil asesmen. Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, to the point kita pada malam hari ini, kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa Ansor.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu, kalau dari Komnas Perempuan bagaimana, Bu, menyoroti kontroversi hukuman dari BC ini?
8: Ya, ini Komnas Perempuan kan termasuk juga yang mengawal ya kasus ini sejak sejak 22 ya kalau tidak salah ya dilaporkan dan diproses gitu kan. Ya. Nah, kalau dari mengikuti dari putusan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Becky ini memang menyita banyak perhatian ya secara luas itu. Dan ini dalam kalau dari sisi Komnas Perempuan melihatnya ya dalam perspektif kekerasan seksual terhadap perempuan ini ada relasi ketimpangan ya ketimpangan relasi kuasa dan juga proses panjang yang harus ditempuh korban untuk bisa memperoleh keadilan. Nah, ini kan diawali dengan dia misalnya jadi buron itu kalau tidak salah sekitar 4 tahunan gitu kan. Yeah. 4 tahun sementara korban ini kan belum juga mendapatkan tanda-tanda keadilan gitu ya. Meskipun tentu saja korban juga didampingi juga oleh LPSK, oleh lembaga layanan gitu. Tapi secara hukum itu telah menyita menguras ya korban yang menjadi berlapis gitu. Tidak kunjung bahkan setelah Becky diproses secara hukum, kemudian juga diputuskan 7 tahun, bahkan dia naik banding juga sama menyetujui, MA menyetujui 7 tahun gitu. Tetapi kemudian belakangan dia bisa dibebaskan begitu saja, sementara kalau dihitung dari apa keharusan orang bisa keluar itu kan minimal menjalani 2/3 dari hukuman gitu. Atau kalau dihitung secara dari 7 tahun gitu, 2/3-nya itu ya antara sejak dia sekitar 4 tahun 8 bulan.
1: Ya, sementara Maret 2007 ya harusnya.
8: Betul,
1: ya.
8: betul. Tetapi dalam pemberitaan ini kan juga menyebutkan pidananya dihitung sejak penahanan pada 8 Juli dan Becky telah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini melalui pembebasan bersyarat pada 20 Agustus tanggal tahun 2025.
1: Yeah.
8: Artinya, iya, dia ini kan sedang berada dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan selama sekitar 3 tahun 1 bulan.
1: Yeah.
8: Lebih singkat, sekitar 1 tahun 7 bulan dari 2/3 masa pidana 7 tahun. Nah, dalam hal ini, pemerintah juga saya kira menyatakan bahwa syarat 2/3 masa pidana telah terpenuhi setelah memperhitungkan remisi dan yang diterima terpidana ini, yang saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pertanyakan gitu.
1: Yeah.
8: Penjelasan bahwa terpidana telah memperoleh remisi itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
1: Okay.
8: Jadi dalam konteks ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus membuka secara terperinci dan jelas gamblang kepada publik gitu ya, dasar hukum, kemudian tanggal dan besaran setiap remisi, juga termasuk rumusan penghitungan 2/3 masa pidana, tanggal tepat terpenuhinya syarat tersebut, misalnya itu juga harus dijelaskan kepada publik.
1: Yeah.
8: Juga hasil penilaian perilaku dan penurunan tingkat risiko yang menjadi dasar pembebasan bersyarat, ini juga apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini kalau kita melihat ketidaktransparanan dan penghitungan yang boleh jadi salah hitung, boleh jadi juga memang memberikan keistimewaan, gitu ya, boleh jadi ada kepentingan lain, kita tidak tahu ya. Tetapi dengan pemerintah atau kementerian ini pasti tidak memberikan pemberitahuan, tidak memberikan apa tanpa keterbukaan kepada publik atas dasar pertimbangan tersebut, publik tidak dapat menilai apakah pembebasan setelah sekitar 3 tahun 1 bulan itu benar-benar sesuai syarat 2/3 atau ya tadi masa penghitungan yang juga kita nggak tahu argumentasi apa yang tepat dilakukan. Jadi yang pasti korban menjadi makin berlapis gitu, dan kita tahu bahwa korbannya tidak satu orang.
1: Oke, baik.
8: Itu memang melukai rasa keadilan bagi masyarakat, tidak hanya pada korbannya, kita semua juga merasa jadi terheran-heran. Ini menjadi bagian dari ya kalau boleh disebut perlu ditinjau kembali. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi dan bahkan kami juga sempat mendiskusikan dengan LPSK misalnya. Ini juga mereka juga termasuk yang bertanya-tanya. Jadi kalau dalam ketentuan ini korban ini kan tidak seharusnya mendapat informasinya, informasi pembebasan terpidana untuk pertama kalinya itu dari berita atau dari medsos. Ini harusnya negara, dalam konteks ini adalah kementerian yang terkait, itu wajib memastikan korban dan pendamping menerima informasi yang diperlukan bagi keselamatannya secara patut, aman, dan rahasia gitu. Yeah. Sebelum maupun selama pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu juga penting untuk menilai risiko intimidasi, tindakan balasan, juga kontak dengan korban. Ini yang juga penting untuk mendapatkan perhatiannya.
1: Yeah.
8: Apalagi keberulangan kekerasan. Ini kan keberulangan kekerasan seksualnya itu dengan korban lebih dari satu orang. Ini kan juga menjadi bukti ya. Ini karena Karena kalau kita bicara soal korban perkosaan, memang tidak semua korban bisa bicara gitu.
1: Yeah.
8: Dan bisa siap gitu ya, mengikuti proses di peradilan. Bahkan di antara mereka juga maju mundur gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, diancam dan seterusnya gitu. Ancaman itu juga dialami oleh para korban gitu. Ini yang saya kira menjadi bagian dari dampak yang luar biasa sebenarnya untuk pemulihan bagi korban. Oleh karena itu pengawasan ini menjadi tidak boleh berhenti pada hanya kewajiban terpidana untuk melapor, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa hukumannya itu hukumannya maksimal gitu.
1: Iya.
8: Ini yang kita sayangkan. Dan tadi saya sepakat dengan Ibu
1: Hitam di Surabaya.
8: Ibu Hitam ya, bahwa kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, perubahan kalau tidak salah tahun 2014 sampai 2016 ya, 2014 ya, seingat saya.
1: Yeah.
8: Itu juga memang ada pemberatan hukuman, diantaranya adalah dipasang chip.
1: Oh, oke.
8: Okay. Pelaku yang sudah mengikuti proses pemidanaan ini juga dipasang chip supaya dalam masa tertentu gitu, supaya dia tidak tetap dalam pemantauan, tetap dalam pengawasan.
1: Itu dalam kondisi bebas bersyarat atau bebas murni pun tetap dipasang chip juga?
8: Ya, ini yang saya kira perlu cek. Saya mohon maaf, saya background saya bukan hukum ya. Jadi mungkin bisa dicek di dalam undang-undangnya.
1: Untuk penanda lah ini ya, bagi ya.
8: Iya. Tetapi ini menurut saya sebenarnya menjadi perhatian yang harusnya juga patut untuk dipertimbangkan gitu. Yeah. Karena regulasinya ada gitu.
1: Bu Maria, kalau dari catatan Komnas Perempuan sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini apakah memang mendapat keistimewaan karena melibatkan relasi kuasa atau ada beberapa kasus yang serupa? Bu Maria.
8: Beberapa kasus serupa juga terjadi, misalnya untuk kasus yang di Lombok itu kalau tidak salah hukumannya juga ringan juga gitu. Saya ya antara 5 atau 7 tahun gitu sekitar itu. Padahal sekali lagi korbannya lebih dari satu orang. Kalau Lombok Lombok itu saya kebetulan ikut melakukan pemantauan ke sana, itu korbannya dari yang mengaku itu 30-an orang, tetapi yang tersedia menjadi saksi gitu ya. Satu orang gitu. Karena mereka juga dalam ancaman, dalam situasi ketakutan, bahkan juga dari lingkungan komunitasnya, lingkungan masyarakatnya gitu, mereka menganggap bahwa yang salah itu korban kemudian, bukan si pelakunya. Jadi ini yang situasi yang kriminalisasi terhadap korban itu juga menjadi keprihatinan tersendiri ya, soal cara pandang masyarakat yang masih dalam tanda kutip ya mendewakan ya para tokoh yang dianggap tokoh gitu. Tapi kalau dari sisi perilakunya itu sama sekali tidak pantas ya mendapatkan julukan sebagai tokoh, sebagai ulama, sebagai apapun lah namanya ya, itu jelas-jelas melakukan pelanggaran ya, tidak hanya pelanggaran kepada hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu. Itu situasi ini yang saya kira memang masyarakat juga perlu diedukasi gitu.
1: Iya, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan selain dari transparansi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini juga seperti apa bentuk pengawasan konkret yang mungkin menurut Komnas HAM ini atau Komnas Perempuan wajib diberlakukan terhadap BC ini selama masa pembebasan bersyarat, dan siapa yang harus memastikan pengawasan itu berjalan, karena kan ini memiliki relasi kuasa ya, Bu Maria.
8: Iya, tentu saja yang dalam konteks ini saya kira dari pihak Kementerian
1: Imipas.
8: Imigrasi dan Pemasyarakatan ada di Imipas ya, karena mandat ini kan ada di Kementerian itu.
1: Iya. Ya, ini kalau langkah dari Komnas Perempuan, Bu, terkait dengan hal ini selain transparansi, mungkin ada langkah lain mungkin terhadap korban Bagaimana?
8: Ya. Ya, kalau dari sisi Komnas Perempuan, kami justru berpikir korban ini juga boleh jadi ketika dikabarkan bahwa pelaku ini dibebaskan, korban juga mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan.
1: Oh ya.
8: Perlu ada pendampingan ya terhadap korban. Apalagi ini hal lain ya, hal lain bahwa korban ini juga ada yang beredar dari film investigasi dari dari BBC. BBC ini kan juga menurut saya sangat meresikokan kepada kepada korban gitu. Yeah. Apalagi dalam film itu kan tidak di blur misalnya wajahnya dan itu vulgar misalnya dia bercerita gitu, berkisah gitu. Terlepas ya bahwa ini pertanyaannya apakah ada informed consent atau tidak ya itu yang penting kita pertanyakan gitu. Tetapi pasti terlepas bahwa ini adalah atas persetujuan korban, itu juga korban itu penting untuk mendapatkan, untuk tetap kita pantau kemungkinan yang terburuknya gitu. Jangan sampai kemudian begitu disalamkan pihak pelaku dan mungkin juga para pengikutnya, mungkin juga para keluarganya, itu menjadi makin seperti dendam kepada korban yang melakukan upaya pemberitahuan. Ini film ini kan sebenarnya kan penyampaian pengakuan kepada publik agar tidak terulang dan dia sebagai, kalau dibilang dia sebagai orang yang sudah pulih, saya kira dengan dia menangis dengan dia itu sesungguhnya dia masih mengalami trauma, masih ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih meskipun tapi memang di sisi
1: Nanti kita kawal perkembangannya bagaimana ya, Bu Maria Elva ya.
8: Betul.
1: Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Dengar Ketua Komnas Perempuan Ibu Maria Elva Ansor, kami berbincang bagaimana kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual.
9: Pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
10: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
11: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
12: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
10: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kontroversi proses hukum pelaku kekerasan seksual, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum Pak Slamet Yono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar sehat ya Pak Slamet?
13: Alhamdulillah sehat, semoga abang juga sehat ya.
1: Tapi kabar hukum kita bagaimana Pak Slamet? Masih sehat tidak nih? Karena kan jadi kontroversi ini. Kita menguji dasar hukum pembebasan bersyarat gini ya Pak Slamet ya. Secara hukum pidana dan pemasyarakatan, apakah seorang yang divonis 7 tahun dapat memperoleh pembebasan bersyarat ini setelah menjalani masa fisik sekitar 3 tahun apabila remisi membuatnya memenuhi syarat 2/3 masa pidana?
13: Iya, jadi nggak bisa berkata-kata ya bang ya, tapi harus saya paksakan untuk berkata ini.
1: Iya, fakta nggak apa.
13: Iya, jadi sebenarnya ini kan tidak ujuk-ujuk langsung apa pembebasan bersyarat ya.
1: Iya.
13: Makanya itu kalau kita lihat langsung pembebasan bersyarat maka akan ketemu loh ini 7 tahun pembebasan bersyarat sekarang belum bisa sepertinya begitu kan karena apa belum memenuhi 2/3. Tapi ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi dan ternyata ada beberapa informasi dari menteri apa koordinator ya Pak Yusri juga itu kan menyampaikan bahwa ini sebelumnya diikuti dengan remisi begitu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu ini harus digali lebih dalam, bukan hanya pembebasan bersyaratnya, tapi terkait dengan pemberian remisinya begitu. Karena remisinya yang diberikan itu lumayan banyak gitu. Jadi remisi itu diberikan sekitar 16 bulan.
1: Ya.
13: Jadi remisi itu diberikan remisi keagamaan, remisi umum sampai remisi 17 Agustus 2025. Itu total yang diberikan itu 16 bulan.
1: 16 nah, bulan apakah? 105 hari, iya.
13: Iya. Nah, ini apakah wajar atau tidak ya? Oleh karena itu kami harapkan ini ya karena semua sudah bersuara ini ya DPR kemudian apa kementerian-kementerian BPPA juga kan ya itu menyampaikan apa istilahnya dorongan desakan untuk transparansi ini. Oleh karena itu sekarang saatnya mulai berbenah lagi gitu loh, hal ini mulai berbenah lagi khususnya terkait dengan obrol remisi dan pembebasan bersyarat yang telah diberikan ini khusus terkait dengan kekerasan seksual itu memang harus benar-benar diperketat. Bahkan kalau bisa jangan diberikan. Karena apa? Karena kita bukan hanya melihat dari hak dari terpidana, tapi kita harus melihat juga dari korbannya, gitu loh. Karena kalau kita lihat perkara ini korbannya itu banyak sekali bang, gitu loh. Gitu loh. Jadi biar ini istilahnya apa? Istilahnya untuk memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis maupun terhadap yang bersangkutan dan memberikan shock terapi terhadap perkara sejenis kekerasan seksual bahwa terhadap kekerasan seksual ini tidak bisa diberikan remisi, misalkan begitu. Makanya itu pemerintah ya termasuk DPR juga harus mengkaji itu. Jadi bukan semua perkara termasuk tipikor terorisme segala macam. Nah khususnya terhadap kekerasan seksual ini gitu kan. Jadi kalau bisa jangan bisa diberikan remisi. Ini momen besar untuk apa berbenah ini bang, begitu loh.
1: Tapi cara menghitung 2/3 ini kan harusnya dari vonis ya, bukan setelah dipotong oleh remisi dulu ya, Pak Slamet ya?
13: Kalau hukuman itu dihitungnya dari ini ya bangku, hitungan itu dihitung dari mulai ditahan lah bangku.
1: Iya.
13: Jadi mulai ditahan itu berapa? Kalau kita lihat ya. Timeline-nya dia mulai ditahan itu tahun
1: 2022 ya.
13: 2022 ya. Kemudian dia putusan pengadilan ya. Kemudian apa mengajukan banding ini, jaksa mengajukan banding ya. Vonis tahun 17 November vonisnya 2 Februari 2023. Kemudian sampai ke Mahkamah Agung ini mereka kasasi 26 Juli 2023. Nah, hitungannya kalau misalkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah ya. Jadi ini kan setelah vonis Mahkamah Agung 26 Juli 2023, maka perkara ini menjadi inkrah. Inkrah itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, disitulah dia bisa mendapatkan remisi, mendapatkan apa? Potongan-potongan ya kan? Untuk apa? Ya untuk larinya dari kebebasan bersyarat tadi gitu loh. Dan inilah banyak yang mohon maaf disalahgunakan oleh oknum-oknum begitu kan. Oleh karena itu harus lebih diperketat dalam perkara apa Mas Beji ini. Kalau kita lihat ya tadi itu, jadi karena ini dimulai dengan remisi yang totalnya sekitar 16 bulan tadi itu, akhirnya mau gak mau pembebasan bersyarat 2/3 tersebut akhirnya bisa dihitung gitu loh. Makanya diberikan pembebasan bersyarat tanggal 20 Agustus 2025, kalau tidak salah begitu ya.
1: Kalau misalkan dilihat
13: secara kasat mata ini sudah benar kok sesuai prosedur. Iya, kalau prosedurnya ya sudah sesuai memang. Kalau misalkan dilihat dari, oh ini ada remisi dulu, ini pembebasan dulu. Tapi harus dilihat lebih dalam lagi, harus ditinjau lebih dalam lagi. Harus dilakukan investigasi oleh INIPAS.
1: Ya,
13: terkait dengan pemberian remisi ini sudah benar atau tidak. Ya kan, kemudian terkait dengan pembebasan bersyarat ini apa sudah benar atau tidak. Bahkan kalau yang lebih apa istilahnya keras ya katakanlah, kalau ini misalkan banyak mudorotnya bisa dicabut itu.
1: Ya.
13: Kan ini pas juga menyampaikan kalau misalkan sampai ada korban yang merasa terintimidasi itu bisa dicabut.
1: Cacat hukum berarti
13: bisa
1: ya?
13: Dibatalkan.
1: Kalau misalnya terdapat kekeliruan dalam perhitungan remisi sehingga sebenarnya syarat 2/3-nya belum terpenuhi. Itu termasuk dalam keputusan pembebasan bersyarat yang otomatis cacat hukum gitu ya, Pak Slamet ya?
13: Ya kalau misalkan memang hitungannya masih kurang ya termasuk bang. Tapi kok saya melihat kalau dari mereka kan sudah pinter itu hitung-hitungan ya. Matematikanya jago mereka itu kan. Mereka itu matematikanya jago. Jadi kalau dihitung-hitungan dari apa sisi pembebasan bersyarat pasti apa pas gitu loh. Mungkin lebih bahkan 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi harus dilihat lagi nih lebih dalam dari dalam prosesnya itu. Proses pemberian remisinya, proses pemberian pembebasan bersyarat itu sudah sesuai apa tidak, begitu loh. Oleh karena itu, kami harapkan kalau misalkan kan perkara ini naik lagi ya. Oleh karena itu kami harapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya ini kembali bergerak, Bang. Karena dulu korbannya ini mendapatkan perlindungan dari LPSK, begitu loh. Nah, ini LPSK harus turun tangan lagi karena si apa di BC ini kan sudah apa istilahnya sudah bebas lagi di luar walaupun masih ada proses wajib lapor dan segala macamnya ya. Tetap harus ada apa istilahnya perlindungan dari LPSK. Kalau misalkan memang ada ancaman baik itu ancaman secara langsung dari yang bersangkutan maupun dari simpatisan ya maupun dari siapa terhadap korban para korban ini, nah ini harus dilaporkan secara transparan sehingga apa? Sehingga bisa dibatalkan itu pembebasan bersyaratnya begitu. Dan dikaji ulang. Begitu bang, karena perkaranya ini, perkara kekerasan seksual ini yang sangat benar-benar menyakiti kita gitu loh. Yang menyentuh rasa keadilan dari korban sendiri gitu kan. Itu bang.
1: Ini sebenarnya seberapa penting asesmen risiko dalam pembebasan bersyarat seorang pelaku kekerasan seksual ini, Pak Slamet?

0: Kemudian asesmen resiko berulangnya perbuatan itu sangat rentan sekali, makanya ini harus lebih dalam gitu loh. Karena apa? Karena ini korbannya lebih dari satu, ya lima, dan bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu terkait dengan resiko dia mengulangi perbuatannya, itu benar-benar harus dikaji. Dan kalau ini misalkan dikaji secara transparan dan apa melibatkan masyarakat tahu kayak gini mantau, ini nggak akan mungkin dikabulkan ya, kalau menurut saya Bangku.
1: Iya.
0: Karena kalau dari asesmen resiko terhadap korban maupun terhadap tindakan dia yang kemungkinan bisa berulang dan ketakutan dari korban, ini sebenarnya nggak bisa kalau menurut saya. Oleh karena itu harus benar-benar dikaji, dan harapan kami ini ya dicabut atau dibatalkan begitu kan ya, dengan melihat beberapa proses tadi gitu kan. Dari proses tadi pasti ada di titik mana itu ada kekurangan atau ada kesalahan gitu loh. Makanya itu kami harapkan dari IBPAS juga, termasuk dari Pak Menko-nya juga itu. Jadi ini harus benar-benar tegas dalam perkara ini ya, jangan menutup-nutupi. Kalau memang ada kesalahan dari anak buahnya ya dalam proses ini, ya harus ditindak tegas, dan terhadap produk-produk yang sudah ada itu bisa ditinjau ulang. Kalau misalkan memang ada kesalahan, ya bisa dibatalkan atau dicabut begitu.
1: Ya, Pak Umar. Ya, ini kan ya. Juga kata dasarnya juga ada berkelakuan baik gitu. Ya, ini siapa yang menilai gitu ya, Pak Selamat, berkelakuan baik ini.
0: Makanya itu. Betul. Jadi inilah Bang yang membuat apa ya? Adanya garis demarkasi apa itu namanya itu. Jadi kelihatan dalam proses pidana, ketika orang sudah melakukan tindakan pidana, apalagi terkait dengan kekerasan seksual kayak gini, orang berkelakuan baik itu tidak bisa dinilai dengan satu mata saja, tapi harus dilihat dengan mata banyak mata, termasuk dari mata masyarakat juga, bukan mata dari lembaga pemasyarakatan saja. Kalau kita melihat dari mata lembaga pemasyarakatan saja, semua orang yang di lembaga pemasyarakatan pasti akan berbuat baik. Ketika mereka melakukan kesalahan, pasti mereka akan dihukum. Mereka takut, Bang. Kalau misalkan ada kesalahan dikit aja, dihukum loh. Makanya siapa yang tidak mau berbuat baik di dalam lapas?
1: Iya.
0: Nah, itulah yang jadi apa pertimbangan yang menurut saya itu sebenarnya ya yang nggak fair. Formil aja gitu loh. Makanya itu sebenarnya hal-hal seperti ini harus mendapatkan kajian yang lebih serius. Beliau ditahan di Malang kalau nggak salah
1: ya,
0: di lembaga pemasyarakatan di Malang.
1: Ya.
0: Itu harusnya perkara-perkara kayak gini ini harus sampai mendapatkan pertimbangan dari Kanwil, mendapatkan pertimbangan dari pusat, apalagi terkait dengan berkelakuan baik ini gitu loh. Kelakuan baiknya apa di dalam lapas? Ya, apakah menjamin ketika dia di dalam lapas berkelakuan baik, kemudian ketika dia dikeluarkan lagi, dibebaskan bersyarat, bukan pembebasan ya, bukan pembebasan murni atau frispa, karena terbukti dia harus dibebaskan di luar, ternyata tidak mengulangi perbuatannya lagi, tidak mengancam dan lain sebagainya, apalagi dia cuma menjalani hukuman berapa coba, dari Juli 2022 sekarang 2026, itu hitung aja Bang, kira-kira cuma berapa tahun dia menjalani. Sedangkan korban-korbannya dia ya itu mengalami trauma seumur hidup
1: Bang. Iya.
0: Kan gak fair juga sebenarnya.
1: Iya. Nanti kita tunggu ya bagaimana ya Pak Selamat ya, karena memang banyak juga yang ikut mengawal, karena Komnas Perempuan juga menuntut transparansi, perhitungan remisi dan juga pembebasan bersyarat dan juga lain-lainnya. Nanti kita lihat ya bagaimana proses ini berjalan ke depannya. Pak Selamat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih Bang.
1: Pendengar pakar hukum Selamat Yono melengkapi tudupin kita pada malam hari ini, kontroversi proses hukum pelaku kekerasan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pendengar, dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia 2026, yaitu wisata air Umbul Brintik di Malang Jiwan, Kebonarum, dan situs sejarah Candi Sojiwan di Kebon Dalem, Prambanan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Relief inilah yang kemudian menjadi ciri khas dari Sojiwan.
2: Dua objek wisata di Klaten masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API World tahun 2026. Penilaian atau voting sampai saat ini masih berjalan dan akan berakhir pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Dwi Murwanti, kepada RRI mengatakan dua objek wisata yang masuk dalam penilaian tersebut yakni wisata air terfavorit wilderness tourism Umbul Brintik di Desa Malang Jiwan, Kebon Arum, dan situs sejarah terfavorit Candi Sojiwan di Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan, Klaten. Data terakhir, kedua objek wisata tersebut masuk dalam tiga besar.
3: Kalau yang sampai akhir Agustus itu masih, kita masih di peringkat pertama. Cuman kan belum tahu ini nanti votingnya kan sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan masih punya potensi besar lah untuk jadi yang terfavorit.
2: Dikatakan masing-masing kategori yang masuk untuk voting sebanyak 10 daya tarik wisata. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten untuk API World tahun 2026 ini hanya mengirimkan dua, yakni Umbul Brintik sebagai wisata air dan Candi Sojiwan sebagai wisata situs sejarah. Sekretaris Desa Kebon Dalem Kidul, Prambanan Klaten, Daru Purnomo, membenarkan situs Candi Sojiwan masuk dalam penilaian Anugerah Pesona Indonesia API World dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Kebon Dalem Kidul. Candi Sojiwan dimunculkan atau diajukan untuk dalam penilaian API World karena keberadaan situs tersebut yang cukup menarik karena bentuk nyata keberagaman dan toleransi antara

0: agama Hindu dan Buddha. Selain itu, keunikan dari Candi Soshiwan adalah relief yang ada di candi tersebut mempunyai makna tersendiri. Sedikitnya, di tempat itu terdapat 19 relief yang mempunyai edukasi dan juga keteladanan.
1: Kekhasan ataupun keunikan dari Candi Soshiwan ini adalah relief yang ada di badan candi itu sendiri. Yang kalau kita melihat di candi-candi yang lain, yang terlihat misalkan di Prambanan, itu ada relief cerita Ramayana. Tetapi kalau di Soshiwan juga ada relief yang itu bertema cerita-cerita fabel yang posisi dari tiap-tiap relief itu mempunyai makna ataupun pelajaran tersendiri. Artinya ada kurang lebih 19 relief, satu relief itu
0: dikatakan dari keberadaan relief Candi Soshiwan itu sudah diangkat dalam satu karya seni berupa tarian atau sendera tari. Sendera tari yang kedua yang diangkat dalam sebuah tarian yakni relief Garuda dan Kura-Kura. RS Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SIMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.

0: selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini kami membahas topik terkait siap siaga menghadapi bencana gempa megatrust. Pendengar Pro 3, gempa megatrust kembali menjadi perhatian karena Indonesia berada di kawasan yang memiliki sejumlah zona subduksi aktif. Namun istilah megatrust perlu dipahami secara tepat agar masyarakat tidak panik dan tidak menganggapnya sebagai prediksi bahwa gempa besar akan terjadi pada waktu tertentu. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mengurangi resiko ketika gempa terjadi. Mulai dari pemahaman informasi gempa dan juga tsunami, kesiapsiagaan pemerintah dan juga masyarakat, hingga langkah penyelamatan diri dan kelompok rentan perlu dipersiapkan sejak dini. Lantas, bagaimana masyarakat memahami potensi gempa megatrust secara tepat dan seberapa siap sistem peringatan dini dan mitigasi bencana kita? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Untuk membahas itu pada malam hari ini, saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah terhubung bersama kami Bapak Dr. Teten Supendi STMSI, beliau adalah PJ, Kendali Mutu Bidang Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG. Terima kasih Bapak sudah terhubung bersama kami di program EWS. Berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Dr. Raditya Jati SSI MSI, beliau adalah Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Dan berikutnya kami juga sudah terhubung bersama Bapak Dr. Muhammad Fatoni Eskep NS MNS, beliau adalah Sekretaris MLHPB PDM Kota Malang, Jawa Timur. Oke, baik, langsung saja kita akan segera memulai untuk perbincangan. Yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Teten dari BMKG. Pak Teten, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gempa megatrust?
4: Ya, jadi gempa megatrust itu merujuk pada sebuah gempa yang terjadi pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian kita sebut sebagai zona megatrust. Itu sebuah sesar naik pada zona subduksi ya, pada bidang kontak antar lempeng tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia, maka zona subduksi antara lempeng Indo-Australia misalkan dengan lempeng Eurasia, dimulai dari pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada lagi di utara Sulawesi dan utara Maluku sampai ke Filipina gitu ya. Dan gempa megatrust itu bukan suatu hal yang baru-baru terjadi. Megatrust ini sebuah zona yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi bukan tiba-tiba ada, bukan baru-baru ini ada gitu. Gempa-gempa seperti gempa Aceh 2004 yang menimbulkan tsunami, gempa Pangandaran 2006, gempa dan tsunami Banyuwangi 1994 juga terjadi di zona megatrust gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa gempa megatrust itu tidak selalu merujuk pada gempa yang besar ya, bahwa Gempa magnitude kecil seperti magnitude 3 atau 4 jika terjadi di zona megatrust, maka disebut gempa megatrust juga gitu. Jadi tidak melulu dengan gempa yang besar gitu. Namun kemudian karena tadi bidang kontak antar lempeng yang kita sebut megatrust ini memiliki zona yang kemudian dipetakan oleh para ahli menjadi segmentasi yang kemudian itu bisa menghasilkan gempa yang besar, magnitude yang besar gitu, dan itu yang dikhawatirkan yang kemudian bisa berdampak juga menimbulkan tsunami, yang itu yang dampak ikutan yang bisa terjadi akibat gempa megatrust ini gitu.
3: Oke, Bapak Pepen, untuk gempa megatrust ini apakah bisa kita prediksi kapan dan di mana saja terjadinya, Bapak?
4: Ya, jadi sampai saat ini belum ada satu metodologi, belum ada satu peralatan yang mampu memprediksi secara pasti tiga hal. Pertama itu waktu kejadian, kemudian di mana lokasinya, kemudian yang berikutnya adalah berapa besar kekuatannya atau magnitudenya. Adapun kita bisa memetakan sebetulnya zona-zona yang kemudian kita sebut sebagai segmentasi A, B, dan seterusnya ya, itu sudah ada potensi magnitudenya. Tapi secara presisi di mana lokasinya, kemudian magnitude mesinnya berapa, magnitude yang terjadi berapa, itu belum bisa gitu, belum ada peralatan yang bisa sejauh itu gitu.
3: Baik, saya beralih ke narasumber berikutnya, Pak Raditya. Pak Raditya, kalau kita melihat sejauh mana Pak kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi gempa besar?
5: Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang indeks risiko bencana kita berada di wilayah yang memang berkategori sedang dan tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi PR kita bersama, bukan hanya karena pemerintah pusat, tetapi tentunya pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan terutama masyarakat itu sendiri. BNPB selama ini telah melakukan beberapa upaya untuk membangun kesiapsiagaan ini menghadapi gempa dan tsunami. Misalnya 2014, BNPB melaksanakan Mentawai Megatrust Disaster Exercise atau Mentawai Megatrust Direct. Kemudian 2018 dilakukan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau RDEX di kawasan industri Cilegon, Banten. Dan BNPB juga melakukan berbagai kegiatan penguatan kesiapsiagaan di wilayah pesisir, termasuk ekspedisi tsunami di pesisir Selatan Jawa dan juga pengembangan desa tangguh bencana. Yang namun hal ini paling penting adalah

0: jalur evakuasinya kemana dan siapa yang harus membantu kelompok rentan. Untuk itu makanya Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB yang selalu diperingati setiap tanggal 26 April bukan hanya sekedar seremoni. Okay. HKB ini menjadi momentum yang mengingat bahwa latihan akan menyelamatkan kita. Jadi latihan itu dilakukan di sekolah, kantor, tempat usaha, fasilitas publik, maupun di lingkungan masyarakat. Betulnya sederhana, tapi mengenali jalur evakuasi, melakukan evakuasi mandiri, menguji sirene atau sistem peringatan dini, dan memahami tindakan yang benar ketika gempa itu terjadi. Tentunya ini menjadi penting, BNPB mendorong pemerintah daerah memiliki rencana penanggulangan bencana, termasuk rencana kontingensi, rencana kedaruratan, sampai rencana operasi yang diuji coba di dalam tabletop exercise, command post exercise, ataupun field training. Kalau kita berpengalaman pada gempa Flores pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 itu memberikan pembelajaran yang sangat penting. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami dan menguji bagaimana sistem peringatan dini itu komunikasi, koordinasi, dan respon bekerja secara nyata. Untuk itu, jika ditanya sejauh mana kesiapsiagaan Indonesia, saya kira jawabannya adalah kita sudah membangun fondasi sistem kesiapsiagaan. Tetapi masih harus terus diperkuat dan memastikan bahwa sampai tingkat paling dekat dengan masyarakat, kita tidak perlu menunggu gempa besar itu terjadi untuk mulai bersiap. Justru ukuran kesiapsiagaan adalah ketika masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi.
1: Oke, baik. Bapak Raditya, apa langkah mitigasi yang saat ini perlu dilakukan terutama untuk pemerintah daerah, Pak?
0: Mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup dua hal. Kalau kita perhatikan, mitigasi ada mitigasi struktural dan non-struktural, dan keduanya harus berjalan bersama-sama. Hal yang paling penting mendasar adalah pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu risiko di wilayahnya. Setiap daerah memiliki karakter ancaman yang berbeda. Ada daerah yang lebih dominan menghadapi gempa, tsunami, likuifaksi atau longsor, atau kombinasi beberapa bahaya sekaligus. Karena itu langkah yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi, komunikasi risiko. BPBD adalah bersama dengan pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kanal, mulai dari media sosial, termasuk RRI, sekolah, tempat kerja, fasilitas publik, media massa, sampai kegiatan langsung di tingkat desa dan komunitas, termasuk desa tangguh bencana. Kemudian dari sisi struktural, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa infrastruktur dan dapat mengurangi risiko seperti bangunan tahan gempa, tempat evakuasi sementara, jalur dan rambu evakuasi, serta fasilitas publik yang dapat digunakan ketika

0: juga tsunami ready. Ini menjadi kesiapsiagaan harus dibangun bersama melalui infrastruktur yang kuat. Untuk itu, tugas pemerintah daerah bukan hanya membangun shelter atau memasang rambu, yang paling penting adalah membangun satu sistem kesiapsiagaan, yaitu masyarakat memahami risikonya, pemerintah memiliki rencananya, infrastruktur tersedia dan terawat, sistem peringatan dini berfungsi, dan semuanya diuji melalui latihan.
1: Oke, jadi latihan itu adalah salah satu hal ya Pak, untuk bisa meningkatkan kemawasan diri terhadap bencana, bencana apapun itu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya beralih ke Bapak Fatoni. Pak Fatoni, bagaimana bisa membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat, mengingat Bapak juga menjadi fasilitator Des Tanah Jawa Timur ya, mungkin ada cerita yang bisa dibagikan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Gia.

bisa digunakan dan bisa dimengerti dengan budaya sadar bencana. Nah, di sini tentunya tidak hanya dari pemerintah saja. Jadi pemerintah sudah memberikan signal ya terkait dengan lokasi-lokasi ya dari potensi bencana, dari lempeng-lempeng yang sudah menjadi risikonya, sehingga masyarakat bisa mengenali risikonya. Nah, tentunya ini bahasa dari pemerintah, dari BMKG, dari BNPB, dan BPBD ini harus diterima dengan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dengan mudah ya, dengan masyarakat tersebut sehingga bisa melakukan suatu tindakan action, ya, suatu kesiapsiagaan. Nah, baik itu dari mulai yang terkecil, dari keluarga, kemudian dari individu, sampai RT RW, ya, kemudian sampai ke desa maupun di kecamatan yang kencana ya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa difilter dengan baik. Ya, mohon maaf karena beberapa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang dipintir, mohon maaf ya Mbak ya, dari BMKG ini. Ini ada informasi ini, tapi di spektros itu masyarakat banyak kan mempercayai medsos itu, yang ini yang bisa membawa kesalahpahaman. Nanti malam terjadi gempa 7,5 skala Richter daerah Tangerang misalnya, seperti itu. Nah, akibat ini Krakatau meletus lagi. Nah, ini masyarakat menjadi panik, sehingga apa yang disampaikan itu tidak hanya mudah dimengerti, tapi masyarakat tidak panik. Nah, kemudian yang kedua, peran serta masyarakat pelibatan, ya, sapa libatisme, katanya ini ya, Prof. Samson itu sapa libatisme. Jadi tidak hanya itu hanya informasi saja, tapi melibatkan masyarakat. Jadi disampaikan oleh Pak Raditya bahwa masyarakat dilibatkan dalam simulasi, dalam drill. Ya, kalau mungkin dari yang lebih besar lagi ada tabletop exercise, virtual exercise. Nah, kita bisa mencontoh dari Jepang maupun Selandia Baru ya, maupun dari Taiwan. Mereka gempa tapi minim korban. Nah, ini yang belum ini ya, minim korban ini yang belum terjadi di negara kita. Kalau bisa ini adalah zero victim, sehingga masyarakat ini bisa terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini yang kadang-kadang keburu korbannya banyak, ratusan, baru ini. Nah, ini yang penting adalah bagaimana budaya sadar bencana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pelibatan desa ya, desa yang menjadi risiko gempa yang berulang ya, baik itu yang di pantai selatan Jawa, tapi juga kita tidak hanya selatan Jawa, di pantai utara seperti Bawean itu yang di Gresik itu kan pernah terjadi gempa juga Mbak ya. Jadi tidak hanya fokus pada pantai selatan Jawa, karena tadi yang disebutkan oleh Pak Pepen dan Pak Nadi Jati bahwa Indonesia ini ring of fire-nya adalah sedang sampai tinggi, high risk-nya. Bagaimana masyarakat itu mengenali risikonya, jika ada sudah dikenali, bagaimana menghindar atau mengevakuasi. Paling tidak individu dan keluarganya bisa mengevakuasi. Ya, evakuasi yang aman, ketika terjadi gempa, ini adalah sering keliru, tiba-tiba langsung lari, ada keruntuhan dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi korban. Jadi saya akan melindungi kepala dulu, ya, head cover, kemudian head drop. Nah, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat. Intinya jangan panik, lindungi bagian kepala, alat vital, ya, dari reruntuhan, ya. Kemudian juga terkait dengan hospital atau rumah sakit, ketika terjadi bencana ini menjadi the last person atau menjadi orang terakhir, sehingga ketika terjadi korban massal, mass casualty, ini korbannya ini bisa ditangani seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya program-program di sana yang sudah dijalankan oleh BNPB dan jalankan oleh BPBD ini bisa disebarluaskan ya. Jadi melalui kalau di kampus itu ada KKN tematik bencana. Jadi tidak hanya menunggu anggaran datang, Mbak. Ketika anggaran datang

0: ininya sedikit ya kan gitu ya, nunggu anggaran datang. Tapi bagaimana masyarakat tadi dilibatkan walaupun tanpa anggaran yang besar, ini pun bisa dilakukan. Jadi rasa kawa ini aman, aman supaya tidak terlindung dari baik itu bencana gempa, erupsi gunung meletus ya, kemudian banjir dan sebagainya. Ya, ini mulai November Desember ini kan peak season-nya untuk bencana hidrometeorologi dan sebagainya. Seperti itu Mbak Kia.
1: Oke, baik, sangat jelas sekali Pak Fatoni bagaimana untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa secara lebih detail lagi ketika ada gempa, jangan panik, headline-nya itu ya, dan melindungi bagian-bagian tubuh yang berisiko terkena rentuan, salah satunya yang paling vital adalah kepala. Saya kembali berbincang dengan Pak Pepen. Pak Pepen, saat ini bagaimana sebenarnya untuk BMKG Pak bisa memantau aktivitas gempa dan juga potensi tsunami?
2: Ya, jadi kami di BMKG sejak 2008 sudah mengoperasionalkan apa yang kita sebut sebagai sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Tsunami Early Warning System (INATIUS) yang kemudian ini terdiri dari berbagai sistem ya, ada sistem monitoring terutama monitoring gempa dengan produk pengolahannya adalah produk informasinya berupa informasi gempa, kemudian sistem monitoring tinggi muka laut yang kemudian ada sistem pengolahan dan masuk informasi peringatan dini tsunami. Selama 24 jam kami memonitor aktivitas gempa di seluruh Indonesia dengan menggunakan jaringan stasiun seismik yang tersebar luas ya, dan jumlahnya sangat banyak, sekarang sudah mencapai 553 di seluruh Indonesia, dan data gempa itu real time, jadi secara terus menerus masuk ke sistem kami, dan ketika terjadi gempa yang kemudian kami analisis berpotensi tsunami, artinya secara magnitude, kemudian kedalaman, kemudian mekanisme sumbernya itu berpotensi menghasilkan tsunami, maka kami segera melakukan peringatan dini ya, peringatan dini kepada masyarakat kurang dari 3 menit, itu SOP kami. Dan kasus terakhir untuk gempa Flores itu kami berhasil melakukan peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Informasi tersebut segera disebarluaskan baik melalui stakeholders, kemudian melalui kanal-kanal komunikasi resmi kami, melalui medsos dan seterusnya, yang kemudian bagaimana masyarakat bisa merespon itu gitu ya. Dan yang patut kita sama-sama pahami bahwa di sistem peringatan dini tsunami itu berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019 itu dibagi menjadi dua komponen ya, ada komponen struktur kami di hulu gitu ya, sebagai dua komponen upstream, pokoknya adalah BMKG, kemudian di komponen kultur atau downstream di situ ada BNPB dan seterusnya. Nah, bagaimana kedua komponen ini saling bersinergi sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa kemampuan kami dalam deteksi ini juga harus diimbangi dengan bagaimana masyarakat bisa merespon itu dengan baik gitu ya. Demikian Mbak Gia.
1: Oke, Bapak Pepen memahami peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait gempa dan juga keterkaitannya dengan tsunami. Boleh atau tidak Bapak, misalkan saya masyarakat yang sangat aktif di sosial media, saya memantau kanal-kanal dari BMKG, sudah keluar terlebih dahulu untuk magnitudonya, katakan 7,7, wah ini kayaknya kalau 7,7 berpotensi tsunami. Sebelum ada peringatan, saya menyelamatkan diri dulu mencari tempat yang lebih tinggi, itu lebih bagus atau seharusnya menunggu dari BMKG atau seperti apa Pak?
2: Ya, untuk masyarakat di kawasan pesisir terutama yang berhadapan langsung dengan sumber gempa yang kemudian itu bisa berdampak tsunami, maka ketika merasakan gempa yang cukup kuat ya, dirasakan tidak seperti biasanya begitu ya, kemudian apalagi kalau berlangsung dengan waktu yang relatif lama, lebih dari 20 bahkan 30 detik, maka segera saja menjauhi pantai menuju tempat yang lebih tinggi, saya kira itu lebih baik sambil menunggu informasi resmi dari BMKG gitu kan. Karena beberapa kasus gempa-gempa yang sumbernya sangat dekat itu tsunami datangnya lebih cepat dibandingkan dengan yang estimasi yang kita perkirakan begitu Mbak ya.
1: Okay.
2: Jadi itu yang disebut kemudian sebagai evakuasi mandiri ya dalam dalam konteks mitigasi.
1: Oke, ini pengetahuan baru, berarti untuk masyarakat yang tinggal di pesisir, misalkan ada gempa yang tidak seperti biasanya untuk kekuatan getarannya, kemudian lebih dari 30 detik ya Pak Pepen ya, tanpa harus menunggu, kurang lebih ya, tanpa harus menunggu ada peringatan dini dari BMKG, harus segera mengevakuasi diri secara mandiri begitu?
2: Iya.
1: Oke, menarik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Raditya. Nah, sebenarnya seberapa penting masyarakat ini supaya benar-benar bisa memahami peringatan dini BMKG supaya tidak tertipu berita-berita di sosial media yang sifatnya hoax, Pak?
2: Apa yang membedakan? Ya, saya kira sangat penting ya, karena kemampuan teknologi peringatan ini secanggih apapun, semodern apapun, jika tidak diimbangi dengan bagaimana masyarakat merespon ini dengan baik, maka itu kurang efektif ya. Jadi dalam peringatan ini tsunami itu kan ada status-statusnya seperti waspada jika ketinggian tsunami kurang dari 1,5 meter, kemudian siaga jika ketinggian tsunami setengah hingga 3 meter, kemudian status awas ketinggian tsunami lebih dari 3 meter. Maka kemudian jika masyarakat menerima informasi dengan status tersebut, mereka harus memahami bahwa ketinggian tsunami di wilayahnya kurang lebih sekian gitu ya berdasarkan status tadi. Oleh karenanya responnya juga harus berbeda dengan masyarakat yang menerima informasi yang statusnya waspada dengan yang awas, itu responnya harusnya berbeda gitu. Oleh karenanya BMKG dalam 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan yang disebut sebagai sekolah hutan gempa dan tsunami, yang kemudian itu bekerja sama dengan tentu dengan pemerintah daerah dalam hal BPBD, kemudian komunitas-komunitas penanggulangan bencana di daerah, yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa informasi dari BMKG itu sampai ke masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon dengan baik, dengan tepat begitu.
1: Oke, baik.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Saya ke Pak Raditya. Pak Raditya, saya tertarik tadi dari pembahasan Bapak Pepen ya, istilahnya evakuasi mandiri begitu. Nah, ini sebenarnya apa yang harus ditanamkan pada ya setiap keluarga terkait menghadapi bencana, Pak?
4: Jadi memang kesiapsiagaan itu harus mulai dari unit yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Setiap keluarga sebaiknya memiliki rencana kesiapsiagaan sederhana. Kenali ancaman di sekitar rumah, tentukan titik kumpul, kenali jalur evakuasi, tentukan tempat evakuasi, dan sepakati apa yang harus dilakukan jika anggota keluarga terpisah ketika bencana terjadi. Keluarga juga harus tahu bagaimana mempersiapkan kebutuhan dasar melalui tas siaga bencana, isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, misalnya dokumen penting, obat-obatan pribadi, air minum, makanan, penerangan, alat komunikasi, dan kebutuhan khusus anak lansia maupun anggota keluarga dengan disabilitas misalnya. BMKG juga memasukkan jalur evakuasi, titik kumpul, simulasi keluarga, serta pembagian peran pembantu anak dan lansia sebagai bagian dari indikator kesiapsiagaan keluarga. Setelah itu, kesiapsiagaan juga harus perlu di tingkat komunitas. Kita memiliki banyak praktek baik di Indonesia. Di beberapa wilayah, misalnya Kota Padang, misalnya terdapat bangunan yang dirancang tahan gempa dan tempat dimanfaatkan untuk tempat evakuasi. Di Tanjung Benua, masyarakat telah mendapatkan pemahaman mengenai jalur dan tempat evakuasi. Di Pacitan, masyarakat juga terus diperkuat melalui edukasi dan latihan menghadapi ancaman gempa dan tsunami. Dan yang paling penting, masyarakat di wilayah pesisir harus memahami gempa kuat dan berlangsung cukup lama dapat menjadi tanda alam untuk segera melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi atau menjauh dari pantai. Tanpa harus menunggu terlalu lama, pesan sebenarnya juga harus disesuaikan dengan peta risiko dan rencana evakuasi setempat. BMKG juga menekankan evakuasi segera bagi masyarakat pesisir ketika merasakan gempa kuat dan berlangsung cukup lama. Dan setelah semua rencana dibuat, yang paling penting adalah latihan. Kembali lagi Mbak Gia, latihan. Karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan tahu, kita harus pernah melakukan. Dengan latihan, kita mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik kumpulnya, memahami peran masing-masing, dan membangun kebiasaan sehingga ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak mudah panik. Jadi yang sederhana sekali adalah kenali risikonya, buat rencananya, siapkan kebutuhannya, dan latihan bersama keluarga serta komunitas.
1: Oke, Bapak Raditya, misal sudah kejadian atau terjadi bencana, pasca bencana mungkin bantuan belum cepat datang begitu ya Pak, karena baru saja terjadi, apa langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat untuk menyelamatkan diri mereka, Pak?
4: Jadi kalau kita menghadapi ancaman gempa dan tsunami, prinsip sederhana, setiap nyawa

masih visual juga tidak mungkin, tidak cukup juga bagi yang mengalami penghambatan penglihatan. Jadi sistem perangkat tadi harus menggunakan berbagai kanal dan metode komunikasi. Di tingkat keluarga perlu ada pembagian peran, siapa yang membantu anak, siapa yang mendampingi lansia, siapa yang membantu anggota keluarga dengan disabilitas. Di tingkat komunitas juga perlu ada mekanisme yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk membantu mereka, bagaimana cara melakukan evakuasi dan kemana mereka harus dibawa. Jadi pendekatannya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kelompok rentan harus dilindungi, tapi bagaimana memastikan bahwa

0: orang yang memahami peringatan tersebut dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jadi intinya early warning harus berubah menjadi early action, dan early action harus bisa dilakukan oleh semua orang tentunya.
1: Oke, baik, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Raditya, saya ke Pak Fatoni. Nah, Bapak, kalau dari Pak Fatoni yang juga sudah lama berkecimpung di dunia kebencanaan ya, ini sebenarnya

0: di tingkat keluarga bagaimana begitu yang Bapak ketahui?
1: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi edukasi ini perlu hadir melalui kegiatan yang sudah dengan masyarakat ya. Baik itu pertemuan RT, pengajian, posyandu, sekolah, kelompok pemuda, karang taruna, tempat kerja, dan yang terpenting Radio RRI ini menjadi peran yang sangat penting. Saya berusaha sekali menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diulang secara konsisten. Jadi tidak hanya satu kali saja, tapi pesan yang berulang-ulang tadi ya, seperti tadi ada ini ya, bagaimana di sekolah itu harus menyiapkan untuk latihan, dan materinya tadi yang sudah saya sampaikan harus sederhana dan langsung bisa dipraktekkan. Ya, misalnya menjelaskan perlindungan saat gempa, jadi ini langsung mencoba, anak-anak bisa belajar melalui permainan kan gitu ya. Sedangkan warga bisa ini ya, dengan yang disabilitas itu ada gangguan pada penglihatan, pendengaran ya, atau yang berkebutuhan khusus, ini harus kita komunikasikan juga. Jadi tidak hanya yang normal ya. Kemudian setiap komunitas ini kan memiliki kader ya, kader bencana yang mendapat pembinaan. Baik itu dari BMKG, tadi ada sekolah lapang tsunami, dari BBBD, ada ini komunitas untuk forum pengurangan risiko bencana, atau mitra yang terdekat, bahkan dengan dari pihak kampus ya. Sehingga kader ini bisa membantu menjaga informasi tetap benar, mengingatkan latihan, kemudian memperbarui rencana ketika kondisi lingkungan berubah. Nah, evaluasinya juga sederhana, minta warga untuk menunjukkan tempat berlindung. Jadi ya, sudah ada jalur evakuasi dan sebagainya, menjelaskan tujuan evakuasi, mempraktekkan tindakannya. Dengan begitu kita mengetahui apakah edukasi sudah menjadi keterampilan. Yang terpenting juga ini Mbak, literasi bencana di masyarakat untuk menjadikan budaya sadar bencana. Contoh di Aceh ada SMONG ya, untuk peringatan WWF ini untuk tsunami. Nah, budaya-budaya cerita yang kalau kita kan nggak biasa ini ya, literasi buku ya, tapi tutur, budaya tutur ya, cerita tentang semua kalau ada ini air pasang, air surut kemudian pasang, segera naik, kemudian ada gempa segera naik ke atas bukit. Nah itu yang perlu kita sampaikan dengan bahasa sederhana tanpa mereka menjadi panik, kan seperti itu ya. Seperti itu Mbak Kia.
0: Oke, baik, sederhananya informasi-informasi tentang bencana ya Pak ya, itu bisa dibawa ke pengajian, kemudian juga perkumpulan yasinan. Yang simpel-simpel sederhana dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Misal, lautnya surut, berarti pasti akan ada tsunami ya. Jadi harus segera lari, berlindung, tidak boleh menunggu lagi seperti itu. Gempanya kencang sekali dalam kurun waktu tertentu. Tadi Pak Pepen bilang, kalau sudah lebih dari 30 detik, gak usah nunggu pengumuman BMKG langsung.
1: Lalu harus segera evakuasi.
0: Ya, okay, baik. Nah, kemudian Pak, saat ini apakah sudah ada dampak? Jawa Timur kan juga lumayan ya Pak ya, titik-titik untuk terkena megatras, dampaknya di beberapa wilayah di Jawa Timur
1: rumah. Di 8 kabupaten iya, yang ada di Jawa Timur, mulai Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, Malang, kemudian Blitar, Trenggalek, dan Tulungagung. Dan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Paten, itu ada sekolah lapang gempa dan tsunami yang di Pantai Tambarejo ya, di Pantai Tambar di Tambarejo, Malang Selatan. Nah, harapannya ini bisa digiatkan lagi. Dulu itu kita punya ini ya, program ya, Pak Razilia ya, ekspedisi tsunami. Nah, ini bisa diinginkan lagi. Ketimbang nanti kita kecolongan ya, belajar dari gempa Flores yang kemarin, kemudian gempa Palu dan Lombok. Nah, harapannya Jawa ini jangan sampai terjadi kecolongan, Mbak. Karena kenapa? Penduduknya itu yang paling padat ya. Apalagi di daerah-daerah urban ya, daerah pesisir, daerah urban dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita menjadikan concern, di highlight. Dan juga masyarakat perlu ini disapa dan dilibatkan. Tidak hanya sudah di WA saja, tapi bagaimana disapa dan dilibatkan seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Pepen. Pak Pepen, mungkin ada tips-tips lagi dari BMKG Pak untuk apa ya, kita mengetahui dan bukan takut ya, waspada begitu dengan gempa megatras, atau kita bisa menyadari oh ini jenisnya gempa megatras begitu misalkan. Ada tips-tips dan trik khusus atau tidak Pak yang perlu dipahami untuk masyarakat?
2: Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa gempa

0: jutaan tahun yang lalu, sejak bumi ini ada, sejak zona subduksi terbentuk, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, yang kemudian itu disebut sebagai Busur Sumba, ya, kemudian di utara Sulawesi dan di utara Maluku, yang kemudian ini bukan sebuah prediksi, namun potensi, artinya migrasi ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gempa besar yang kemudian itu bisa berdampak tsunami yang sudah terjadi di beberapa lokasi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ketika masyarakat yang berada di kawasan pesisir yang saya sebutkan tadi, pantai yang menerima peringatan dini tsunami, jangan menunggu tsunami-nya terlihat, karena berarti sudah terlambat, ya. Tadi evakuasi mandiri sudah harus kemudian itu bisa menjadi dilatih gitu ya oleh masyarakat yang bisa terdampak. Yang kemudian juga yang paling penting adalah mengikuti arahan dari pemerintah daerah, tugas resmi, kemudian informasi pastikan dari BMKG yang sudah terverifikasi tentunya, begitu Mbak Gia.
1: Nah, Bapak, kalau itu tadi menarik juga, berarti ketika sudah ada gempa besar, jangan menunggu airnya surut dulu ya Pak ya, itu sudah terlambat, maksudnya bagaimana Pak?
0: Ya, jangan sampai kita menunggu kebenaran gitu ya, ada tsunami atau enggak dengan melihat tsunami-nya datang, berarti kan sudah terlambat.
1: Oke, baik-baik. Ya, Bapak, saya juga pernah melihat atau membaca sekilas begitu ya di sosial media, apa betul Pak untuk adanya mangrove itu juga bisa menahan laju tsunami, apakah betul begitu Pak Pepen?
0: Ya, betul. Jadi tsunami ini perlakuan di setiap pantai tentu berbeda ya. Untuk kawasan yang memang ada mangrove itu relatif bisa menahan laju dari gelombang tsunaminya. Dan terutama juga untuk kawasan pantai yang tidak begitu landai, ada tebing seperti yang curam itu juga tidak sekuat atau tidak sejauh landaan tsunami yang pantainya relatif landai. Jadi kondisi-kondisi ini tentu berbeda di setiap wilayah, dan itu harus betul-betul dikenali oleh masyarakat yang tinggal di sana, dan tentunya harus memahami kemana jauh evakuasi, titik kumpul dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raditya maupun Pak Fatoni, begitu.
1: Oke, saya ke Pak Raditya. Bapak, apa kesalahan yang sebaiknya dihindari masyarakat ketika terjadi gempa, terutama misalkan ada megatrust nih Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat?
2: Baik, yang menurut saya yang paling perlu diperbaiki adalah karena jangan sampai pendengar mendapatkan pesan yang terlalu umum, seperti selalu berlindung di bawah meja, selalu langsung keluar bangunan. Responnya harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau

Setelah guncangan berhenti, baru kita melakukan evakuasi dengan hati-hati sesuai dengan kondisi bangunan yang ada di lingkungan kita. Kita juga harus mengantisipasi gempa susulan. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia menghadapi multi-hazard. Jadi kita sekarang bilangnya risiko itu cascading collateral atau berjenjang dan bermata rantai. Kalau kita lihat wilayah pesisir kita merasakan gempa yang kuat atau berlangsung kecuali, jangan hanya berpikir tentang gempa. Kita juga harus segera mempertimbangkan kemungkinan tsunami, mengikuti jalur evakuasi, menuju tempat yang lebih aman, lebih tinggi sesuai dengan rencana evakuasi daerah. Jadi begitu juga wilayah yang memiliki potensi

untuk semua tempat. Pengalaman Palu misalnya memberikan pelajaran bahwa gempa dapat diikuti oleh berbagai bahaya ikutan. Jadi masyarakat juga harus memahami profil risiko di lingkungan tempat tinggalnya, bukan hanya karena mengetahui daerah tersebut rawan gempa saja. Hal lain yang perlu dihindari adalah mengikuti informasi yang belum terverifikasi, tadi disampaikan Pak Beban juga. Dalam situasi bencana ini, hoax ini dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu proses evakuasi biasanya. Karena itu makanya masyarakat sebaiknya memperoleh informasi yang sumber yang resmi, tadi sudah disampaikan.

0: susulan dan bahaya lainnya. Jadi pada prinsipnya sederhana ya, cukup tenang, lindungi diri, kenali bahaya di sekitar, lakukan evakuasi sesuai kondisi yang dan rencana wilayah, kemudian ikuti informasi yang resmi.
1: Oke, menarik. Berarti ini bisa jadi bahan apa ya Bapak ya, pembelajaran juga mungkin bagi saya karena kebetulan di Jawa Timur, oh saya dekat dengan pesisir, berarti bagaimana karakteristik bencana di pesisir begitu ya Pak ya, pun juga masyarakat di lokasi-lokasi tertentu dengan tantangan daerah mereka bencananya apa, berarti harus sering-sering baca dan browsing begitu ya Pak ya, supaya lebih detail dan juga memahami. Oke, baik, terakhir berikutnya saya ke Pak Fatoni, closing statement Pak sekaligus nanti bergantian dengan narasumber yang lain, singkat saja, apa Pak pesan penting untuk masyarakat agar siap menghadapi gempa, tidak hanya gempa saja, semua bencana Pak, tanpa panik?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Kia. Jadi memang rasa takut itu manusiawi ya. Jadi yang perlu kita bangun adalah kemampuan bertindak meskipun sedang takut ya. Jadi kita tidak boleh panik, banyak istighfar. Kadang kita itu terlalu panik sehingga bahkan ini bisa membuat kita celaka, ya. Jadi keputusan tersebut, ya, kemampuan tersebut bisa tumbuh dari informasi yang benar. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Raditya, Pak Pepen, ada informasi yang benar, tidak hoax, persiapan dan latihan. Ya. Jadi pegang tiga hal, kenali risikonya, kita latih tindakannya dan saling membantu, gotong royong. Kearifan lokal pada masyarakat dan budaya, culture masing-masing daerah ini yang perlu kita kembangkan lagi, Mbak. Jangan sampai menyebarkan pesan yang mengklaim tanggal pastinya gempa ya tadi ya. Bisa informasi melalui BMKG dan arahan pemerintah daerah. Okay. Nah, kemudian mulai dari langkah yang bisa dilakukan, misalnya malam ini bicarakan rencana keluarga. Bisa nggak dalam keluarga itu periksa benda yang berpotensi jatuh, ada lemari, kaca, plafon dan sebagainya. Siapkan perlengkapan darurat, ada tas siaga, sudah punya nggak tas siaga? Nah, kadang-kadang kita punyanya tas dan koper yang itu ini gini-gini ya, tapi nggak punya tas siaga yang nggak mampu beli. Nah, ini harus disiapkan minimal dalam waktu 3 hari dari makanan, obat-obatan, kemudian dan semprotan, lampu saja dan sebagainya. Nah, kemudian siapa yang mendampingi anggota keluarga? Jangan sampai yang lansia itu kita tinggal, yang anak-anak bayi itu kita tinggal. Dan keluarga ini penting sekali ya. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan gempa terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan tindakan untuk menguranginya. Karena kalau kita pikir lagi, bumi itu kan bergerak Mbak. Gunung-gunung juga bergerak ya. Itu sudah selanjutnya ya. Jadi intinya siap untuk selamat dimulai dari kebiasaan kita, budaya kita yang paling bersama. Baik. Jadi mulai dari pra bencana, tangga darurat sampai pasca bencana.
1: Baik.
2: Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak Pepen silakan singkat saja Pak. Kita berbatas waktu untuk closing statement. Silakan Pak Pepen.
3: Baik, kami tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada satu metodologi yang mampu memprediksi secara pasti kapan, di mana, dan berapa besar gempa yang akan terjadi. Potensi gempa megatrust bukan sebuah prediksi, namun kemudian kita harus sikapi dengan hati-hati dan juga tetap waspada, karena kapanpun gempa bisa terjadi. Dan pastikan mendapatkan informasi resmi terkait dengan gempa dari BMKG dan yang sudah terverifikasi ya, melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang kami sebarluaskan pada masyarakat. Demikian Mbak Gia, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih. Terakhir Bapak Raditya dari BNPB, closing statement singkat saja Bapak, silakan.
0: Tiga.

0: berdaya dan latihan itu harus sepanjang hayat ini Mbak Kia. Kemudian yang ketiga, jangan panik, jangan percaya pada hoax.
1: Oke, baik, saya sampaikan terima kasih kepada tiga narasumber kami, Bapak Dr. Pepen Supendi STMSI, PJ Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, kemudian Bapak Dr. Aditya Jati, SSIMSI, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, dan Bapak Dr. Muhammad Fatoni, SKP NSMNS, selaku Sekretaris LHPB PDM Kota Malang Jawa Timur, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Perliwan Sistem. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti kita akan terus dan terus mengulang-ulang terus terkait bagaimana kita harus waspada ya terkait bencana, tidak hanya gempa saja apapun itu, karena RRI juga menjadi media untuk bisa terus menyuarakan terkait bagaimana mitigasi dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan siap siaga bencana. Terima kasih dan pendengar, tentu sudah waktu kami menemani Anda untuk program

0: Welcome LHS pada malam hari ini.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Roti, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Menjumpai pendengar untuk siaran hari Sabtu, tanggal 26 September tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pusat hari Rote, salam jumpa kembali di pagi hari ini bersama dengan saya Yuna Sape yang menemani rangkaian Rote pagi hari dan memulai pagi Anda dengan Prosat hari Rote, kenal informasi dan inspirasi yang mengudara melalui frekuensi FM 92,5 MHz serta tentunya siaran kami pagi ini bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi kita RRI Digital. Pendengar Prosat hari Rote, Yona kali ini akan menemani pendengar semua sampai nanti merapat pada pukul 11 siang dengan program acara diantaranya Mutiara Pagi Buddha. Kami akan merilai Prosatu Kupang pagi hari ini pada pukul 5 saat ini sampai merapat pada pukul 6 lebih. Pukul 6 dan selanjutnya ada Warta NTT Pagi. Kemudian Rote Menyapa Pagi dengan informasi info layanan masyarakat, info BMKG. Serta juga pada pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta selepas Warta Berita ada opini publik dengan opini publik dari pendengar yang akan kami hadirkan serta membuka line telepon kami di pagi hari pukul 8.30 hingga 9.00 dan nanti di jam 9 ada Rote Menyapa dengan informasi dan juga di jam 10 kami akan hadirkan musik dan informasi hingga pada pukul 10.55. Kebersamaan kita pagi hari ini akan diwarnai dengan informasi dan musik-musik hiburan lainnya. Di antaranya informasi yang akan kami sampaikan melalui portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, selamat pagi, selamat menjemput rezeki dan selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan. Kita hadirkan Mutiara Pagi Buddha bersama dengan Pro 1 RRI Kupang.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swatihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau awija mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami tekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Share ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Sotihotu Namo Buddhaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Berarti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kampus ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INPI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
2: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di desa Borodolu, Barade, Kecamatan

0: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Roti, edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Sebanyak 22 siswa Nusa Tenggara Timur terbang ke Tiongkok raih beasiswa penuh. Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Di Lawarta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Pendengar kita ke berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena melepas 22 siswa Nusa Tenggara Timur mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science dan Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kampus ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik. Dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
2: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya, dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengoperasi teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, ataupun kebutuhan masyarakat.
2: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo menyampaikan, siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok di waktu-waktu mendatang.
3: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa INTI memilih kuliah itu di sana? Karena kita

0: tahu negara maju di dunia itu bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya, kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI, satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
1: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day, Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan BIMTEK sekaligus meresmikan Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknis sekaligus meluncurkan program Kampung Apoteker Sahabat Keluarga melayani edukasi, dapatkan, gunakan, simpan, buang, atau Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Program ini menjadi upaya IAI NTT meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga membuang obat. Ketua IAI Provinsi NTT, Apoteker Frama L. Leviana Polo mengatakan, program tersebut melibatkan kader PKK, Posyandu, dan Dasawisma yang berada di tengah-tengah masyarakat. Melalui bimbingan teknis tersebut, para kader dibekali pengetahuan sebelum turun memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
4: Hari ini kami hadir dengan kami menyelenggarakan bimbingan teknis Kampung Asmi Dago Sibu.
5: Di mana di tempat itu masyarakat yang ada di situ punya pemahaman yang baik tentang bagaimana mendapatkan obat yang baik, bagaimana menggunakan obat yang baik, bagaimana menyimpan obat yang baik, bagaimana membuang obat yang baik. Kegiatan ini kami gandeng dengan pengurus PKK, Posyandu, kader Posyandu, Dasawisma. Karena kami sadar apoteker ini sangat terbatas ada di antara masyarakat. PKK, Posyandu, Dasawisma ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kami gandeng mereka, kami berdayakan mereka. Kami awali dengan BIMTEK hari ini supaya kader-kader tersebut punya pemahaman yang baik dan mereka yang nanti akan hadir di masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Ruth Tiana Laiskodat, menyambut baik program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Menurut Ruth, edukasi mengenai obat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tempat memperoleh obat yang resmi serta memahami cara menggunakan, penyimpanan, dan pembuangan obat.
6: Informasi dari para apoteker itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi bergabung di Asmi Dago Sibu ini. Nah, kita udah ada 12 ya. 5 di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 7 di kabupaten yang lain. Karena yang paling penting itu informasi yang benar yang harus mereka dapat. Harapannya di hari perayaan apoteker sedunia ini makin berdampak apoteker di Nusa Tenggara Timur bagi masyarakat.
3: Melalui program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community, IAI NTT berharap pengetahuan masyarakat mengenai obat semakin meningkat, sehingga penggunaan obat secara tidak rasional dapat ditekan. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara apoteker, kader masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam menghadirkan informasi obat yang benar, hingga tingkat komunitas dan wilayah pelosok NTT. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Kristen Harta Wacana Kupang wisuda 424 lulusan. Rektor Gottlieb Neonova ungkap penguatan mutu hingga persiapan akademi masa depan. Laporan disampaikan Vinci Sakarias.
7: Universitas Kristen Harta Wacana Kupang menggelar prosesi akademik dengan wisuda 424 lulusan dalam wisuda Sarjana ke-72 dan Magister ke-25 periode September 2006 berlangsung Jumat 25 September di Auditorium Bahtera Harta Wacana. sebanyak 424 lulusan yang diwisuda terdiri dari 402 lulusan program sarjana dan 22 lulusan pasca sarjana khususnya Master Teologi. Rektor UKW Kupang Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Neonuva mengatakan wisuda bukan hanya menjadi kegiatan seremonial akademik. Menurutnya, wisuda menjadi momentum bagi UKW untuk mempertanggungjawabkan mandat pendidikan yang dipercayakan kepada universitas tersebut. Pertumbuhan yang sedang diperjuangkan UKW adalah pertumbuhan yang berorientasi pada mutu pendidikan.
8: Saya tadi kan menekankan ya, prinsip itu adalah kampus itu kampus yang baik dan berkualitas bukan saja ditentukan oleh guru, tapi saya ditentukan oleh sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu yang disebut kampus ini baik. Dan sumber daya manusia yang baik itu apa? Tenaga dokter.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, ketika membacakan amanat Gubernur Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat kepada 424 wisudawan. Menurutnya, wisuda merupakan proses untuk mengimplementasikan dan momentum apa yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. Gubernur berharap para lulusan yang dilepas pada momentum wisuda kali ini dapat membawa nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UKW dalam kehidupan dan pengabdian di masyarakat.
9: Wisudawan-wisudawati memiliki bekal untuk kemandirian hidup setelah keluar dari kampus ini menuju kepada kampus sejatinya. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses pada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini dilantik menjadi sarjana. Wisuda bukanlah sekedar sebuah seremoni untuk mengenakan toga dan menerima ijazah. Wisuda merupakan sebuah momentum yang menandai perjalanan panjang, kerja keras, ketekunan, pengorbanan, serta doa.
7: Pantauan RRI wisuda tersebut dihadiri oleh Ketua Yayasan UKW, Majelis Sinode Gemit, Bapenas GKS, Sekretaris dan Bendahara Sinode Gemit, para pendeta Sinode Gemit, perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Ketua Alumni, jajaran Forkompimda, serta orang tua wisudawan dan tamu undangan lainnya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Roti. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 2.147 satuan pendidikan di Pulau Flores terdampak gempa. Hingga kini pemerintah masih menyiapkan ruang belajar darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi sejumlah sekolah yang belum sepenuhnya aman. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mencatat sebanyak 2.147 satuan pendidikan terdampak gempa Flores di 7 kabupaten di Pulau Flores. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan Dinas Pendidikan mencatat 261.602 peserta didik serta 29.997 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak akibat bencana tersebut. Tidak hanya aktivitas belajar yang terganggu, kerusakan fisik pada fasilitas pendidikan juga cukup besar. Sebanyak 8.353 ruang kelas tercatat terdampak gempa. Setelah gempa terjadi, seluruh sekolah sempat diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada warga sekolah mengecek kondisi keluarga masing-masing. Kebijakan berikutnya adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di ruang kelas yang belum dinyatakan aman. Pasalnya, gempa susulan yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang.
11: Jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada 2.147 satuan pendidikan yang terdampak. Ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu di 7 kabupaten ya. Kemudian siswa yang terdampak ada 261.602 orang dari semua jenjang ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terdampak sesuai data kita 29.997. Kemudian ruang kelas 8.353 yang terdampak.
10: Sementara itu, dari sisi penanganan darurat, pemerintah menyiapkan ruang belajar sementara agar layanan pendidikan tetap berjalan. Analis kebencanaan BPBD NTT, Richard Pell, menyebut sekitar 6.099 ruang kelas darurat disiapkan di 7 kabupaten terdampak. Ruang belajar darurat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh ruang kelas yang rusak, melainkan menjadi fasilitas sementara agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung selama masa darurat.
12: Sesuai dengan data terakhir yang kami sudah rilis, itu ada sedikitnya di 7 kabupaten terdampak kita menyiapkan 6.099 ruang kelas darurat. Ya, artinya seperti tadi disampaikan bahwa itu bukan dari BPBD sendiri, tetapi merupakan respon kolaborasi baik dari sektor pendidikan, baik dari lembaga-lembaga mitra.
10: Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang terdampak masih dipersiapkan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi terkait. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran, retribusi, dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Laporan Anda Lopo.
13: Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
14: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
13: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tacotalo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
15: Sebagai unitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang dimana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang dimana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
13: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Analopo RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim Sumba Barat tanam pohon hijaukan kembali hutan gundul. Selengkapnya Jerry Lindy melaporkan.
16: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Luli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TDI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Kemudian Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan dijaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
17: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa
16: Gorodolu,
17: Barade, Kecamatan Kota Baikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam ini 300 pohon dengan 3 jenis pohon.
16: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak? Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 22 siswa NTT terbang ke Tiongkok meraih beasiswa penuh. Kodim Sumba Barat tanam pohon dijauhkan kembali hutan gundul. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yona Sape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rote. Kita hadirkan Rote pagi hari ini dengan informasi dan juga info-info lainnya. Ada info lain masyarakat, info BMKG di pagi hari ini bareng dengan Pro 1 Rote. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1, selamat berakhir pekan dan selamat menikmati siaran Rote pagi hari ini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote. Misi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Vira, kamu joss.
2: Vira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
0: Belum pernah ya kan?
3: Belum.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik.

0: Sial, sial. Sial, kalah lagi, kalah lagi.
1: Ade, ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
2: He? Betul toh? Atau san mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas toh, Mama.
1: Ih, pencari lewet, Le. Malas lu, Le. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, Bro.
3: Kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
2: Baca, Bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

0: Jangan airnya nyanyi, turun. Sa. Siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
1: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
0: Menanam air.
1: Astaga, son salah omong tuh kok.
0: Dengar ya, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya kotong menanam air.
1: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun.
2: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
3: Sayang, kamu ngomong sama air? Kok lebih kangen air daripada aku?
2: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana. Akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
3: Oh, begitu. Ya sudahlah, aku haus nih. Aku mau minum, mana airnya?
2: Maaf, airnya habis.
3: Aku juga kangen air.

0: malu berteman dengan orang seperti ini. Cacat ya.
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran, eh.
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.

0: tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi cuy, no gosip.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Matikan rokoknya, bro.
2: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
1: Baca, bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
2: Sok tahu lu.

Blendo 5 FM Pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Saat ini kita sudah berada di pada pukul 7:56 waktu Indonesia Tengah. Dan pertanda kita akhiri Rote pagi ini dengan info layanan masyarakat, info BMKG serta informasi menarik pagi ini buat pendengar semua. Selepas ini pendengar, tepat pukul 8 pagi kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan selepas Warta Berita setengah jam kita akan kembali di program Opini Publik bareng dengan Pro 1 RRI Rote. Tetap bersama kami pendengar semua pagi. Selamat beraktivitas dan selamat bergabung untuk semua yang lagi gabung di live TikTok kita pagi hari ini. The man who can be moved, the script kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.